0: FM。Berita sepenuhnya. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual mengadakan lawatan kerja 2 hari ke Sabah bermula hari ini 10 September. Perdana Menteri dijadual menghadiri majlis makan malam sempena mesyuarat MA63 di salah sebuah hotel terkemuka di Kota Kinabalu. Pada Jumaat 11 September, Perdana Menteri akan menghadiri mesyuarat Majlis Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 MTP MA63 tahun 2026 di SICC. Seterusnya, beliau akan menunaikan solat Jumaat di Masjid Jamik Kampung Likas. Perdana Menteri turut dijadual mengadakan lawatan ke Pusat Pemindahan Sementara Mangsa Kebakaran Kampung Numbak di Dewan Serbaguna Damai Kota Kinabalu. Malaysia bersedia menghulurkan bantuan kepada Indonesia sekiranya diperlukan bagi menangani kebakaran hutan dan tanah serta mengurangkan risiko jerebu rentas sempadan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kurup dalam kenyataan berkata, bantuan ditawarkan merangkumi keupayaan pemadaman kebakaran dari udara, termasuk operasi pengebuman air menggunakan helikopter, sokongan pemadaman menggunakan pesawat amfibia serta pelaksanaan operasi pembenihan awan. Katanya bentuk dan skop bantuan akan diperincikan bersama-sama pihak Indonesia berdasarkan keperluan dan kesesuaian keadaan di lapangan selain tertakluk kepada persetujuan kedua-dua kerajaan. Dalam pada itu, Datuk Arthur berkata cabaran kebakaran hutan dan jerebu rentas sempadan perlu ditangani melalui tindakan awal, koordinasi, rapat dan tanggungjawab bersama. Justru katanya, kerjasama erat antara Malaysia dan Indonesia amat penting bagi menangani keadaan semasa serta memperkukuh kesiapsiagaan kedua-dua negara menghadapi risiko yang dijangka meningkat sepanjang tempoh cuaca panas dan kering. Bagaimanapun, jelas beliau, Malaysia menghormati sepenuhnya kedaulatan Indonesia dan sekiranya tawaran itu diterima. Malaysia bersedia memperincikan bentuk, skop dan penyelarasan bantuan bersama-sama pihak berkuasa Indonesia. Katanya penyelarasan pemberian bantuan akan dilaksana selaras perjanjian ASEAN mengenai pencemaran jerebu merentas sempadan AATHP. Bagi mendepani cabaran ancaman zoonotik dan denggi, Malaysia dan Indonesia berhasrat memperkukuh kerjasama dalam bidang baharu seperti kesihatan digital, perubatan tradisional dan komplementari penuaan, sehat dan kesihatan persekitaran. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, perkara itu antara yang dibincangkan dalam pertemuan dua hala bersama delegasi Republik Indonesia di luar mesyuarat Menteri Kesihatan ASEAN AHMM ke-17. Katanya pertemuan itu turut menyentuh usaha memperluas pelaksanaan Memorandum Persefahaman MOU Kesihatan yang dimeterai di Jakarta pada 29 Julai 2025. Selain membincangkan pelbagai aspek kerjasama strategik kesihatan antara kedua-dua negara serumpun. Jelasnya Kerajaan Madani akan terus mengambil langkah strategik dan proaktif bagi memperkukuh daya tahan sistem negara, termasuk melalui kerjasama dua hala serantau yang mampu menjamin kelestarian, kesinambungan dan kualiti perkhidmatan kesihatan awam demi kesejahteraan rakyat. Sambutan Hari Malaysia 2026 peringkat negeri Sabah akan berlangsung di SICC pada 16 September ini berbanding lokasi asal di Padang Merdeka. Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Jaffri Arifin berkata pemindahan itu susulan keadaan jerebu yang melanda negeri dan negara. Katanya keputusan itu dipersetujui Kabinet Negeri Sabah dengan Sabah menjadi lokasi sambutan bersama manakala sambutan peringkat kebangsaan turut berlangsung di Kuching, Sarawak. Persiapan kini giat dilaksanakan bagi memastikan sambutan berjalan lancar. Datuk Jaffri yang juga pengerusi Jawatankuasa Kerja Induk sambutan Hari Malaysia Negeri Sabah ditemui media selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Musa Aman di Istana Sri Kinabalu. Sambutan dijangka menampilkan persembahan tarian, montaj persembahan Malaysia Madani serta penglibatan artis tempatan. Pameran berkaitan sejarah Hari Malaysia turut diadakan melalui beberapa agensi termasuk Arkib Negeri Sabah. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Tamu besar Kota Belud kembali tahun ini dengan pengisian baharu menerusi tamu Geopark Kinabalu. Tamu itu akan dianjurkan seminggu lebih awal sebelum kemuncak sambutan pada 17 dan 18 Oktober. Timbalan Ketua Menteri Dato' Ewan Benedict berkata penganjuran baharu itu mengetengahkan kedudukan Gunung Kinabalu sebagai sebahagian daripada kawasan Geopark selain mengangkat identiti budaya masyarakat Kota Belud. Dato' Ewan ditemui media selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Musa Aman di Istana Sri Kinabalu. Selain aspek budaya, tamu besar turut menjadi platform kepada usahawan tempatan memasarkan produk seperti parang, sayur-sayuran dan hasil perikanan. Pelbagai acara tradisi turut disusun sepanjang minggu sambutan yang bermula 10 hingga 18 Oktober 2026 termasuk pertandingan lumba kerbau dan lembu. Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan AKPS menyasarkan rundingan bersama Kerajaan Negeri Sabah dapat dimuktamadkan sebelum akhir tahun ini. Ia bagi membolehkan operasi agensi itu dilaksanakan sepenuhnya di Sabah. Ketua Pengarah AKPS, CP Dato' Sri Muhammad Suhaili berkata, perbincangan mengenai pengoperasian AKPS di Sabah masih berjalan termasuk bagi memastikan kepentingan negeri terus terpelihara. Dato' Sri Muhammad Suhaili ditemui media selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Musa Aman di Istana Sri Kinabalu. Tambah beliau, AKPS diyakini mampu memperkukuh tindakan terhadap kegiatan rentah sempadan menerusi gabungan fungsi beberapa agensi penguatkuasaan sempadan. Operasi yang lebih menyeluruh turut diharap dapat meningkatkan lagi keberkesanan kawalan sempadan demi kepentingan rakyat dan keselamatan negeri. Mangsa kebakaran membabitkan tiga kampung di kawasan Numbak, Kota Kinabalu boleh membina semula rumah di kawasan berkenaan. Namun, hanya mereka yang benar-benar layak dibenarkan berbuat demikian. Mayor Bandaraya Kota Kinabalu, Datuk Seri Dr. Sabin Samitah berkata, DBKK bersama Kerajaan Negeri kini sedang menyusun semula kawasan itu agar pembinaan rumah dapat dilakukan mengikut plot yang lebih teratur. Ia termasuk menjalankan pemeriksaan dan pengukuran bagi mengelakkan perebutan tapak. Dato' Sri Sabin ditemui media pada program lawatan Yang di-Pertua Negeri Tun Musa Aman bersama mangsa bencana kebakaran di PPS Dewan Serbaguna Damai Kota Kinabalu. Dalam lawatan itu, Tun Musa menyampaikan sumbangan berupa wang tunai dan barangan kepada 110 ketua isi rumah yang terjejas dalam kebakaran berkenaan. Perkembangan Sukan Para Sukma 2026 Selangor. Kontingen Para Sukma Sabah meraih 16 pingat emas semalam. 9 pingat emas diperoleh menerusi para olahraga, 6 emas menerusi acara renang dan 1 emas dalam para powerlifting. Sabah menduduki tangga kedua dalam carta pungutan pingat dengan 60 pingat emas, 43 perak dan 37 gangsa. Sabah menyasarkan kutipan 66 pingat emas pada para sukma kali ini yang berlangsung dari 5 hingga 11 September. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Perdana Menteri dijadual hadiri mesyuarat MA63 di Sabah. Malaysia sedia bantu Indonesia tangani kebakaran dan jerebu. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Segar Sabah FM.
1: Ya, seperti biasa kita kongsikan info sukan sekarang ini sangat hangat mengenai para sukma kan.
2: Betul,
1: Edwin.
2: Betul. Ya, dan kecermelangan kontingen Sabah terus terukir apabila kontingen Sabah menghampiri sasaran emas bagi sukan para sukma Selangor 2026. Sabah meningkatkan kutipan pingat kepada 59 emas, 41 perak dan 32 gangsa. Kalau sasarannya 66 emas. Jadi sikit lagi mau sampai.
1: Betul.
2: Dan namun semakin ketinggalan di belakang tuan rumah Selangor dalam kedudukan keseluruhan. Sebab Selangor biasalah tuan rumah memang ada kelebihan kan.
1: Betul.
2: Selangor mendahului dengan kedudukan selesa menerusi 69 emas, 41 perak dan 42 gangsa, sekaligus menamatkan persaingan sengit merebut kedudukan teratas yang berlaku pada hari sebelumnya. Kalau sebelum ni Sabah di atas kedudukan pertama, namun Selangor kembali menduduki keempat pertama untuk kutipan pingat emas.
1: Tahniah. Tapi apapun tahniah kepada atlet Sabah kerana membanggakan kita kan di para Selangor ini.
2: Betul.
1: Okey, ini pula baru-baru saya ada interview dia ni untuk Hari Kebangsaan. Bagaimanakah apa ni perasaan bila apa ni mendengar lagu Negaraku jika semasa dia pernah dapat emas dulu masa Olimpik para Olimpik. Jadi kali ini dia menang lagi. Namanya Abdul Halim Muhammad yang apa ni lebur dua rekod kebangsaan raih Toni Kesukan Para Asia, yang mana beliau menyifatkan kejayaannya memecahkan dua rekod kebangsaan pada Para Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 sebagai tonik berharga untuk tampil lebih mantap pada Sukan Para Asia Aichi Nagoya 2026 di Jepun bulan depan. Dan perenang berusia 28 tahun itu memulakan aksi cemerlangnya di Aquatic Selangor pada Rabu dengan memenangi emas dan memecahkan rekod kebangsaan 100 meter gaya bebas lelaki S9 kecacatan fizikal apabila mencatatkan masa 1:04.11 mengatasi rekod lama beliau. Rekod lama Muhammad Safwan iaitu 1:06.77 dari Selangor yang dilakar pada Para ASEAN 2025 di Thailand. Jadi ini rekod barulah ni kan oleh Halim.
2: Betul, rekod kebangsaan lah gitu dia pecahkan. Okay, tahniah kepada Abdul Halim.
1: Bangga dan kami tahu.
2: Misi selepas ini pula untuk Sukan Para Asia di Aichi Nagoya Jepun
1: depan. Betul.
2: Kita berikan tumpuan juga untuk sukan di luar negara. Ini berkenaan dengan Jose Mourinho membimbing Real Madrid memulakan kempen Liga Juara-Juara Eropah dengan kemenangan 2-1 ke atas bekas klubnya Inter Milan dalam aksi sengit di Santiago Bernabeu baru-baru ini. Juara Eropah 15 kali itu mendahului 2 gol menerusi Kylian Mbappe dan Fede Valverde pada babak pertama. Hasil kedua kesilapan pemain Inter, Carlos Augusto merapatkan jurang buat skuad kendalian Christian Chivo pada babak kedua, namun Inter gagal menemui jaringan penyamaan. Dan Mourinho pernah membawa Inter menjulang Liga Juara-Juara pada tahun 2010 di stadium yang sama sebelum menyertai Real Madrid bagi penggal pertamanya sebagai pengendali beberapa hari kemudian.
1: Okay. Tiga yang apa ni kira agak hot sekarang ni kan, panas dalam info sukan yang kami boleh kongsikan kepada anda. Dan pastinya kami akan kongsikan banyak lagi selepas ini untuk perkembangan luar dan juga negara. Dan selepas ini pula kita akan bersama dalam Diary Sana Sini.
2: Terus dengar Sabah FM.
1: Bagus bah.

anda. Bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1988.

0: Baik, kita bersama dengan kawan-kawan kita di stesen daerah, Edwin, untuk perkembangan di daerah masing-masing. Betul. Kalau di Tawau, kita ada Anne. Selamat pagi, Anne.
1: Hai, Anne.
2: Selamat pagi, kawan-kawan semua.
1: Selamat ya. Pagi. Okey, seterusnya di Keningau pula kita ada Atika. Hai, Atika.
3: Selamat pagi, Ikhle, Edwin dan juga rakan-rakan sekalian.
1: Okey.
0: Di Sandakan, Didi. Selamat pagi, Didi.
4: Selamat pagi, kawan-kawan Ikhle, Edwin and juga Atika.
0: Wah, semua sihat ya?
4: Alhamdulillah sihat.
3: Alhamdulillah.
1: Syukur. Okeylah, jadi kita bermula dengan Didi di Sandakan untuk dari sana sini. Silakan, Didi.
4: Baiklah, terima kasih Double E dari Sabah FM. Bagus bah. Dan dari sana sini, dari Sandakan FM, bersamamu pagi ini, yang mana pukul 7 pagi tadi telah pun bermula Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang APC bagi tahun 2025, dan Majlis Jasamu Dikenang bertempat di Dewan SJKC Chihua yang diresmikan oleh Dato' Roslin Dato' Siabok, Pegawai Pendidikan Daerah Pejabat Pendidikan Daerah Sandakan. Seterusnya kita kongsikan pula dari sana sini dari rakan setugas Keningau FM, hebat syoknya bersama dengan Atika di sana. Silakan, Atika.
3: Baik, terima kasih Didi daripada Sandakan FM bersamamu dari Keningau FM. Ada satu perkongsian untuk dari sana sini 10 September 2026, iaitu berkenaan dengan program Career Insight Career CICF Peringkat Daerah Keningau tahun 2026 akan diadakan pada pagi ini bermula pukul 8 pagi sehingga 1.30 tengah hari bertempat di Dewan Seri Panglima Lee Sien SMJK Ken Wah. Dan antara pengisian program berkenaan ialah Forum Kerjaya TVET dan juga Pameran Kerjaya dan IPT. Baiklah, itu saja info dari Keningau FM. Seterusnya kita bersama dengan rakan kita Anne di Tawau FM, stesen pilihan anda. Silakan, Anne.
2: Terima kasih Atika dari Keningau FM, hebat syoknya dari Tawau FM. Saya sempatkan anda satu makluman berkaitan dengan Jabatan Pembangunan Wanita JPW melalui Pejabat Pembangunan Wanita Wilayah Persekutuan melaksanakan program toleransi sifat keganasan, advokasi anti gangguan seksual dan hari menangani keganasan terhadap wanita yang bermaklumat untuk memberikan pemahaman dan juga kesedaran mengenai gangguan seksual dan isu keganasan terhadap wanita. Dan program tersebut telah pun bermula 7.30 pagi tadi hingga 5 petang ini. Untuk edisi hari ini 10 September bertempat di Ball Room C-Fest di salah sebuah hotel lah di Sempurna, dan akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Hajah Nancy Syukri, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Satu makluman dari Tawau FM, stesen pilihan anda. Kembali semula bersama dengan Edwin dan juga Ikhla di Sabah FM. Silakan.
1: Baik, terima kasih Anne di Tawau. Yang pertama di Sabah FM, kita mau kongsikan acara yang berlangsung bermula pagi tadi 8 pagi ini, iaitu InterVarsity Surgical Quiz 2026 sempena dengan Sabah Surgical Conference 2026 with Malaysia Upper GI Surgery, MUGIS. Berlangsung 8 pagi tadi untuk hari pertama bagi preliminary round di Pusat Persediaan Sains dan Teknologi Universiti Malaysia Sabah, UMS.
0: Ya, yeah, okey, itu untuk pukul 8 pagi tadi. Dan seterusnya ini pula untuk Majlis Peresmian Penutupan Kursus Water Sanitation and Hygiene Wash Peringkat Kebangsaan Zon Borneo tahun 2026 yang berlangsung di Papar dan bermula pukul 10 pagi nanti.
1: Ya, yeah, okey. Di Mondikot Deer Camp Papar. Seterusnya ataupun akhir sekali kita kongsikan ini berkenaan dengan lawatan rasmi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia akan bermula hari ini. Ketibaan akan dijangkakan pada petang ini 5.40 petang di Kota Kinabalu, dan sejurus lepas itu akan terus menuju ke salah sebuah hotel di Kota Kinabalu untuk bermula 6 petang nanti mesyuarat Majlis Pimpinan Negeri MPN Sabah bersama dengan Ketua Menteri Sabah dan juga Premier Sarawak. Itu untuk hari ini, dan esok pun ada acara, tapi itu akan kita kongsikanlah untuk dari sana sini esok pula.
0: Ya, betul. Padat jadual Perdana Menteri kita.
1: Ya.
0: Okey, dan terima kasih untuk kawan-kawan di Keningau, Atika, Sandakan, Didi dan Tawau, Anne.
4: Terima kasih.
3: Ya. Terima kasih kembali.
0: Selamat bertugas semua.
1: Bye-bye. Bye-bye.

Goosebumps. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

0: Info Traffic di Segar Sabah FM.
1: Baik, kita mulakan dengan keadaan trafik di Tuaran menuju ke Bulatan Hospital Tuaran. Dilaporkan masih lagi ada sedikit perlahan, 7 minit masa pemanduan. Difahamkan di kawasan Tamparuli juga ada kesesakan di kawasan Bulatan menuju ke Pekan Tamparuli ataupun Jalan Lama Tamparuli. Sekarang ini lebih kurang 3 ke 5 minit. Berikutnya, di Jalan Sulaman dilaporkan masih lagi perlahan dari arah Jambatan Gayang menuju ke Intan Kampus Sabah. 28 ke 30 minit kelewatan berlaku. Jalan Tuaran Bypass juga dilaporkan kesesakan berlaku di kawasan ini, 15 ke 20 minit. Manakala anda yang menggunakan laluan di Jalan Tuaran melalui Pekan Menggatal juga dilaporkan perlahan 20 minit kelewatan berlaku pada waktu ini. Di Jalan UMS dari arah UMS menuju ke flyover Menara Kinabalu juga dilaporkan perlahan sekarang ini 5 minit masa pemanduan dan berterusan hinggalah ke Taman Awam Teluk Likas mengambil masa lebih kurang 10 minit. Okey, manakala kita tinjau pula keadaan trafik di laluan berikutnya, ini melibatkan kawasan yang menjadi tumpuan pada waktu ini sekiranya anda menuju ke pusat bandaraya. Di Jalan Lintas dilaporkan sedikit perlahan di hadapan City Mall, 5 ke 8 minit. Manakala di Jalan Kolam Binintot juga dilaporkan masih lagi perlahan menuju ke Jalan Kolam, 10 ke 12 minit. Berikutnya, di Jalan Pinampang Tambunan juga dilaporkan perlahan namun beransur lancar. Sekarang ini 5 ke 8 minit. Begitu juga di Jalan Pen Borneo menuju ke Bulatan Dongongon, 5 minit kelewatan berlaku. Di Meruntum menuju ke KKIA juga pada waktu ini dilaporkan beransur lancar. Sekarang ini saja 10 ke 12 minit masa pemanduan menuju ke persimpangan ataupun flyover jalan lintas. Dan akhir sekali di Jalan Pengat Lokawi juga dilaporkan beransur lancar, 5 minit masa pemanduan sekarang ini menuju ke persimpangan di Meruntum. Okey, itu laporan trafik semasa. Sekiranya ada insiden trafik yang anda ingin laporkan, boleh hantar ke WhatsApp kami 0194904848.
0: Info trafik di Segar Sabah FM.

0: Hai, saya Regun Tabit. Dengarkan single terbaru saya, Lumangat Oku Dika, di aplikasi RTM Klik dan Sabah FM. Bagus bah.
1: Tuhan, jangan biarkan aku merasa rasa sakit yang seperti ini.
2: Segar Sabah FM, lebih menyegarkan.

0: Layan Sabah FM, segar lebih menyegarkan.
1: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muatkan sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM. Sebentar lagi, utama 9 pagi.

Berita seterusnya. Kadar tambang penumpang bagi laluan rel Pantai Timur ECRL masih belum dimuktamadkan. Pengumuman rasmi dijangka dibuat menjelang akhir tahun ini. Malaysia Rail Link Sdn Bhd MRL berkata, kadar tambang hanya akan diumumkan Kementerian Pengangkutan selepas proses penilaian dan kelulusan berkaitan dimuktamadkan. Maklumat mengenai kadar tambang yang kembali tular di media sosial baru-baru ini adalah tidak tepat dan tidak pernah disahkan pihak berkuasa. Orang ramai didasarkan merujuk saluran rasmi serta tidak membuat kesimpulan berdasarkan maklumat yang tidak disahkan. Semua kenyataan rasmi berhubung kejadian banjir di Nepal hanya akan dikeluarkan melalui Wisma Putra. Ia termasuk sebarang perkembangan dan penglibatan pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia Smart di negara itu. Menurut Nakma, penyelarasan tersebut bagi memastikan semua maklumat disampaikan menerusi satu saluran rasmi. Nakma akan terus bekerjasama rapat dengan Wisma Putra dengan menyalurkan maklumat operasi yang telah disahkan dari semasa ke semasa untuk disampaikan kepada pihak berkaitan. Langkah itu juga bagi memastikan perkembangan operasi SMART dapat disampaikan secara konsisten dan teratur. Keperkembangan luar negara, pasukan penyelamat Nepal masih berharap dapat menemukan mangsa yang terselamat terperangkap di dalam terowong loji tenaga hidro susulan kejadian banjir besar yang mengorbankan ribuan nyawa dua minggu lalu. Gelombang air dan lumpur bermula di sempadan China-Nepal mengorbankan lebih 1,410 orang dan menyebabkan 5,651 lagi masih hilang. Jelas jurucakap tentera Nepal, Raja Ram Basnet, usaha mencari dan menyelamat di terowong projek tenaga hidro Trishuli dan Shimili masih diteruskan. Terdahulu, tiga mangsa berjaya diselamatkan dari dalam terowong dengan dua daripadanya merupakan warga Nepal dan seorang lelaki warga China. Harga gas asli di Eropah terus melonjak susulan peningkatan situasi di Asia Barat. Agensi berita Jerman melaporkan kontrak niaga hadapan gas asli TTF penanda aras bagi penghantaran dalam tempoh sebulan meningkat kepada $92 setiap megawatt jam di bursa Amsterdam buat kali pertama sejak akhir 2022. Jelas laporan sama, ia naik 1.22% berbanding hari sebelumnya. Dengan lonjakan harga terbaru itu, harga borong gas asli kini lebih tinggi berbanding pada permulaan konflik Iran. Ketika ini, bekalan gas asli cecair dari kawasan pengeluaran di Teluk Parsi mungkin terhalang secara kekal berikutan tiada petunjuk mengenai pembukaan semula Selat Hormuz secara berkekalan. Sukan bola sepak, Selangor FC mara ke suku akhir Piala FA selepas menewaskan Sabah FC 2-1 dalam asi kedua pusingan 16 terbaik di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya. Kemenangan itu menyaksikan The Red Giants mara dengan agregat 4-3. Kedua-dua pasukan terlibat terikat dua sama pada perlawanan pertama di Likas minggu lalu. Para sukan Malaysia Selangor perebutan juara keseluruhan kini kian sengit memasuki hari terakhir temasya sukan duit tahunan itu hari ini. Setakat 10 malam tadi, tuan rumah Selangor terus mendahului carta pungutan pingat dengan 71 emas, 45 perak dan 43 gangsa. Sekaligus mengatasi sasaran 60 pingat emas diletakkan kali ini. Kejayaan itu membuka ruang Selangor menempa sejarah baru menggondol juara keseluruhan kali pertama. Bagaimanapun, juara edisi 2022 Sabah terus menghamba tuan rumah dengan pungutan 60 pingat emas, 41 perak dan 36 gangsa di tempat kedua, mengatasi juara bertahan Sarawak di tempat ketiga dengan 45 emas, 28 perak dan 45 gangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kadar bayaran haji 2027 kekal untuk tahun keempat. Reformasi perkhidmatan awam, pastikan rakyat terima perkhidmatan terbaik. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, telekomisi Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Lan Lan sekarang!
3: Lan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
5: Orang Sabah, Dimasih bakal menggegarkan Sutera Majalah 16 Oktober 2026. Nikmati diskaun 20% untuk tempahan awal. Promosi hingga 14 September ini. Slot sangat terhad. Beli tiket zon A1 atau B1 dapat t-shirt percuma. Beli secara pukal pun boleh. Hubungi Nizam di talian 016-818-3137. Jom nyanyi, jom rock bersama Dimasih di Sutera Majalah Kota Kinabalu.
6: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

0: Segar Sabah FM bersama Gig Pagi 6 hingga 10 pagi.
1: Jam terakhir Idris dan juga Iklan kasih kawan kamu. Dan sekarang ini kan kami vibe-vibe untuk 80-an ni.
2: Yes, memandang kan viral kan trend-trend gambar 80-an. Hari ini kita mau pertandingkan dalam
1: lagu ini. Gegar Segar Sabah FM.
2: Iya, dalam Gegar Segar.
1: Betul. Okey, kami memilih penyanyi yang memang popular pada tahun 80-an.
2: Oh, betul-betul penyanyi legenda ni.
1: Betul, kalau kita dengar suaranya ni kan sayu dan juga memang akan menggamit kenangan lah.
2: Betul, dan hanya beliau saja yang punya suara sedemikian. Jadi kita sebut ataupun kita bawa sekarang ini dalam Gegar Segar, iaitu Allahyarham Dato' Sudirman Haji Arsyad.
1: Jadi lagu yang kita pilih adalah lagu ini.
3: Orang biasa, basikal tua.
1: Semua tahu tu kan?
2: Okey, lagu basikal tua.
1: Basikal tua aja rupanya tau. Okey, seterusnya lagu basikal tua tadi ditentang dengan lagu ini.

0: Bila wajahmu ku bayang. Lagu daripada Sudirman. Jadi lagu mana yang kamu mau dengar untuk di penghujung segmen Segar? Kamu kenalah pergi mengundi di Facebook rasmi.
1: Betul, cari saja di Facebook kami Sabah FM Bagus Bah. Sudah kita post. Dan lagu itu yang paling tinggilah undiannya kan. Penghujung nanti itulah yang kita siar. Lagu 80-an hari ini.
0: Betul. Okey, nanti di penghujung-penghujung segmen Segar baru kami bawa kamu ke era 80-an.
1: Betul.
0: Tapi sebelum itu kita layan dulu lagu ni.
1: Lagu Gen Z kan ni?
0: Asyik. Sabah FM.
1: Bagus Bah.

Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

0: Kamu tahu?
1: Kamu tahu kah?
0: Kamu tahu?
2: Kamu tahu?
3: Christine.
1: Ha?
3: Oh, tiba-tiba nama.
1: Ya, yeah, Rafiq.
3: Saya mau bagi tahu kau ni kan. Kau pernah naik Gunung Kinabalu?
1: Okey. Naik panjat maksudnya kan? Panjat tak pernah lagi.
3: Panjat Gunung Kinabalu. Yalah,
1: anangan tu masih ada lah. Tapi macam kalau betul-betul mau kasih realisasi, belum lagi ni.
3: Kau tahu kan di Gunung Kinabalu tu ada jambatan gantung?
1: Hah?
3: Ya.
1: Betul bah?
3: Ya.
1: Dari mana sampai ke mana tu?
3: Itu bikin gaya.
1: Alamak.
3: Okay, kau tahu jambatan gantung tertinggi di dunia? Malaysia mempunyai jambatan gantung Suspension Bridge. Yang tertinggi di dunia.
1: Dan?
3: Ya, dan ramai yang tidak tahu ni kewujudan dia. Tapi sekarang makin famous sudah. Yang tertinggi di dunia terletak di Gunung Kinabalu.
1: Oh, itu letu yang orang orang bilang Via Frata tu. Itu
3: gitu.
1: Wow.
3: Tapi macam
1: pula.
3: Macam seram pula saya.
1: Oi,
3: macam walaupun, walaupun ada tu harness semua tu kan, ada tali semua tu, macam seram bergegar je lutut saya lah. Saya tengok saja pun boleh bergegar. Apalagi kau naik macam mana?
1: Kau rasa kita punya bos berani gitu ah.
3: Baru jambatan kaca.
1: Aduh, kasihan.
3: Jangan kasih ingat saya lah. Okay, ini dia jambatan gantung tertinggi di dunia. Rupanya di Sabah, di Gunung Kinabalu. Suspension Bridge tu lah.
1: Kebanggaan orang Sabah ini. Mantap, baru kita mantap. Tahu.
3: Baru saya tahu.
4: Oh, baru saya tahu. Ini adalah Radio Sabah FM.
5: Bagus bah.
6: Serta lagu artis Sabah kembali lagi.
7: Carta lagu artis Sabah kembali lagi. Kelas musim ke-17 bermula 14 Februari 2026 pukul 2 hingga 3 petang setiap hari Sabtu, siaran ulangan 8 hingga 9 malam. Terbitan Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Kelas musim ke-17.

0: yang lagu Felix Agus tadi bertajuk Memori, antara 10 lagu yang tercalon untuk ke pertandingan akhir kan?
1: Betul. Aha. Untuk anugerah juara carta lagu Artis Sabah musim yang ke-16.
0: Betul.
1: Jadi nantikan 26 September ini.
0: Betul.
1: Di JKKN Sabah.
0: Ya, jadi set masa kamu awal-awal untuk datang dan datang memeriahkan dan juga support yang bertanding pada ketika itu. Dan antara yang bertanding, mungkin kita boleh sebutkan beberapa kan?
1: Ya.
0: Antara yang bertanding untuk 10 lagu tersebut adalah Rosdi Shah, Bukan Milikmu, Semarakan Harapan, Mix Simus J, Bahagia Tanpamu, Kahira Maisara, dan banyak lagi yang kami sudah mainkan awal-awal tadi. Jadi supaya dorang boleh menyanyi bersama-sama nanti. Yeah. Dorang familiar ni lagu-lagu kan?
1: Okey.
0: Ini pun sebenarnya hasil undian daripada pendengar Sabah FM.
1: Betul, undian dan yang juara, kalau ni silap, juara ada beberapa kali layak ke peringkat akhir.
0: Mm-mm.
1: Untuk carta lagu Artis Sabah musim ke-16. Kalau musim ke-16 ni musim yang tahun lepas.
0: Yeah.
1: Yang sekarang ini sudah berlangsung musim
0: ke-17 kan. Yeah. Jadi untuk yang musim ke-17 tu, kamu jangan lupa mengundi di Facebook section hiburan dan juga muzik.
1: Okay,
0: Edwin, mungkin dorang ada juga yang tidak tahu kan, lagu kita pertandingkan hari ini, kita memilih vibe-vibe 80-an kan.
1: Yes, yang menjadi viral sekarang ini dan penyanyinya ialah Alirham Datuk Sudirman Haji Arsyad.
0: Ya, lagu yang bertajuk Basikal Tua.

0: Bila wajahmu ku bayangkan. Nah, kalau lihat di Facebook ada sedang mengundi, ada beberapa minit saja lagi untuk kamu mau memilih lagu mana yang kamu mau dengar di penghujung segmen segar yang belum sempat tuh masuk sekarang ini.
1: Betul, ada masa lagi nih 20 minit begitulah kan, lebih kurang kamu undi terus antara lagu Basikal Tua ataupun lagu Bila Wajahmu Kubayangkan.
0: Ngapain tuh? Apa sudah tadi itu? Cari balik. Bila Wajahmu Kubayang, betul lah.
1: Betul, okay. Dua-duanya lagu penyanyi legend kita itu, iaitu Ayarham Datuk Sudirman Haji Arsyad. 80-an punya tema hari ini.
0: Betul. Okey, bagi dulu kamu vibe-vibe 80-an ni.
1: Ada lagi
0: Elton John. Something About The Way You Look Tonight. Sampai fam.
1: Bagus banget.

0: Terima kasih untuk kamu yang terus bersama dalam Sabah FM Bagus Ba bersama dengan Edwin dan juga Ikhle.
1: Betul, terima kasih kamu yang dengar hinggalah ke waktu ini dan sudah semestinya menantikan lagu mana yang menang untuk Gegar Segar hari ini.
0: Iya, jadi selepas ini kami akan mainkan lagu yang menang untuk hari ini. Dan pastinya lagu ini masih lagi mendapat perhatian, sahutan, sokongan.
1: Betul.
0: Daripada pendengar Sabah FM kan.
1: Siapa yang tidak minat kan dengan Allahyarham Dato' Sudirman Haji Arsyad, penyanyi legenda tanah air. Suaranya unik.
0: Betul.
1: Dan juga lagu-lagunya itu semuanya menyeluruh. Lagu patriotik, ada lagu hari raya, lagu penghibur, hibur, lagu balada,
0: apa lagi yang belum. Okey, jadi lagu yang menang sebentar saja lagi, jangan dulu pergi mana-mana. Yep. Kami mau terima kasih dulu untuk kamu yang sudah meluangkan masa dengar Sabah FM, yang memilih kami sebagai stesen pilihan anda sambil-sambil sarapan, sambil-sambil buat kerja dengar Sabah FM kan.
1: Betul. Okey, terima kasih sebab kesetiaan kamu. Dan seperti biasalah, kalau hari ini hari Kamis kan, lepas ni kita ada expose Bayu dalam segmen ekspresi inspirasiku. Dan selepas tu DJ Darlene akan kasih kawan kamu sampai 2 petang.
0: Iya, jadi sampai sini saja kami kasih kawan kamu. Mari kita terus balik ke 80-an. Basikal tua daripada Sudirman. Saya Clay Jamie.
1: Betul, lagu yang menang untuk hari ini. Okey, saya Eddie Robin.
0: Kita jumpa lagi.
1: Bye-bye.
0: Bye-bye.

0: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muatkan sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.
1: Hari anda bermula di sini.

Kesejahteraan dinikmati. Anda sedang dengarkan Expose Bayu. Kita bawakan edisi khas Generasi Merdeka sempena dengan sambutan Hari Kebangsaan, Hari Sabah dan juga Hari Malaysia. Jadi, terima kasih untuk anda yang menitikan siaran untuk hari ini. Dan kalau tadi persembahan pembukaan, wow, luar biasa. Lagu Sabah Ginawaku yang dipersembahkan oleh Apis Pasha dan juga Ivy. Kita akan bersama dengan mereka sekejap saja nanti. Dan juga untuk kali ini, kita ada tetamu khas yang kita undang di Studio Music untuk edisi hari ini. Sekejap saja lagi, tapi kita ingin berhibur terus dengan lagu-lagu patriotik yang dipersembahkan oleh Ivy yang bertajuk Sejahtera Malaysia.

0: pengalaman sudah semestinya. Selalunya kalau Expose Bayu kita bersama dengan dua penyanyi, dua tetamu yang kita undang untuk bukan saja menghiburkan kita tetapi kita temu bual. Tetapi hari ini istimewa Generasi Merdeka, kita bersama dengan empat tetamu. Dua lagi yang kita undang khas sudah semestinya berkongsi dan juga bercerita bagaimana pengalaman dan juga dari segi semangat patriotismenya itu kita dapat cungkil dan juga kita dapat motivasikan kepada Generasi Merdeka pada waktu ini. Jadi kita amat berbangga di Studio Music kita pagi ini kita bersama dengan yang berbahagia Dato' Azrul bin Ibrahim, Ketua Setiausaha Politik pada Ketua Menteri Sabah. Berikan tepukan. Kita ada juga penonton di Studio Music. Terima kasih hadir di RTM. Dan seterusnya kita ada Wan Nur Nazurah binti Mahmud, mahasiswi UMS ataupun Universiti Malaysia Sabah dalam bidang Ijazah Sarjana Muda Komunikasi dengan Kepujian, betul? Wow, tahniah. Ini bakal-bakal warga penyiar juga nih ya, dalam broadcasting ya. Okey Datuk, apa kabar?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Terima kasih kerana bersama
1: Saudara
0: kami.
1: Saudara Ridiano, sehat.
0: Sehat. Beginilah ini, dari pagi tadi lagi Datuk sampai sekarang. Tapi apa? Demi pendengar di Sabah FM, kita akan bawakan yang terkini pada anda. Okey, kita ingin mulakan dengan Datuk terlebih dahulu lah. Kita tahu sekarang ini kita sudah juga sambutan Hari Malaysia. Untuk kita semarakkan lagi ataupun untuk kita memeriahkan lagi sambutan pada tahun ini. Kalau kita sebut Generasi Merdeka hari ini ya Datuk, merupakan sebuah generasi yang beruntung kerana lahir dalam sebuah negara yang aman damai. Kita pun di Malaysia sudah diiktiraf sebagai negara yang ke arah kemajuan dan sebagainya. Dan bukan saja merdeka dari penjajahan tetapi juga merdeka dari anasir-anasir yang tidak baik. Jadi dari pandangan Datuk sendirilah, peranan yang wajar ditunjukkan oleh generasi hari ini, khususnya generasi muda, generasi belia, Datuk.
1: Ya, terima kasih. Kita beruntung di Sabah sebab tarikh 31 Ogos ni sebenarnya dikongsi oleh dua peristiwa besar, ya, iaitu Hari Kebangsaan itu sendiri, 31 Ogos 1957 merujuk kepada kemerdekaan di Tanah Melayu, dan juga 31 Ogos 1963 iaitu kemerdekaan negeri kita sendiri. Ini yang mungkin perlu kita berikan kefahaman dan ilmu kepada orang-orang muda. Yeah. 31 Ogos 1963 ni sebenarnya satu tarikh yang sangat signifikan. Kerajaan negeri di bawah Datuk Seri Panglima Ajiji telah pun mewartakan Hari Sabah bermula tahun 2024. Jadi perayaan ataupun dalam kita memahami semangat patriotism dan juga meraikan Hari Kemerdekaan, Hari Kebangsaan, kita perlu mengamati tarikh-tarikh penting ini sebab dia memberikan makna yang begitu besar kepada kita sebagai orang muda. Saya, Saudara Redwin, adik kita ini Nazura merupakan generasi merdeka. Kita hidup-hidup, bangun-bangun, lahir-lahir saja negara sudah merdeka. Syukur Alhamdulillah. Jadi untuk memerdekakan negara itu satu yang mungkin susah tetapi untuk mempertahankan kemerdekaan itu usaha ataupun satu cabaran yang lebih sukar. Betul. Kerana kita generasi merdeka, kita perlu memastikan kemerdekaan, keamanan, keharmonian, hidup dalam suasana harmoni dalam kalangan rakyat khususnya di Sabah terus diperkasakan dan terus dijaga. Jadi anak-anak muda di Sabah perlu melihat ini sebagai satu yang penting. Bagaimana kita perlu terus memastikan keharmonian hidup di Sabah ini dalam kelangsungan dan kepelbagaian kaum, agama dan sebagainya dapat terus kita semarakkan.
0: Betul.
1: Tidak ada pergaduhan, kita hidup secara harmoni. Itu yang paling penting.
0: Itu yang paling penting. Kita ingin juga ajukan kepada generasi muda kita yang hari ini, yang betul-betul muda ya Dato'. Kita bersama dengan Wan Nazura, pelajar dari UMS. Kalau kita sebut generasi muda, itu generasi Wan Nazura sendiri hari ini, bagaimana untuk menghargai kemerdekaan yang sudah kita capai? Dan seperti mana Datuk katakan tadi, tanggungjawab generasi muda sekarang ini adalah untuk mempertahankan, meneruskan legasi kemerdekaan itu.
2: Ya, terima kasih soalan itu. Bagi saya, peranan generasi muda hari ini, memang peranannya memang sangat besar lah. And then kita hidup kan dalam zaman media sosial sekarang. Jadi apa yang kita post tu, kita share tu, sebenarnya juga bagi kesan untuk masyarakat. Jadi kita mesti bijaklah dalam bijak dalam menyebarkan benda supaya tidak menyebarkan benda-benda yang palsu yang boleh memecah belahkan masyarakat.
0: Itu cabaran pada waktu ini kan Dato'. Baik, kita akan sambung lagi bertanya soalan pada Dato' dan juga Wan Nazura sebab kita mau berhibur lagi dengan lagu-lagu yang sudah semestinya kita ingin suntikan semangat kemerdekaan bersama dengan tetamu kita dan juga dalam Expose Bayu edisi khas Generasi Merdeka hari ini.

0: Ya, itulah hasrat kita terus meletakkan Malaysia sebagai perhatian di dunia ini. Jadi semestinya itu tanggungjawab kita sebagai warga Malaysia mengekalkan keamanan, mengekalkan nama Malaysia yang begitu indah. Jadi pada waktu ini, terima kasih bagi anda yang menonton dan juga dengar kami di Sabah FM untuk Expos Bio edisi khas iaitu Generasi Merdeka. Jadi bersama dengan kita iaitu yang berbahagia Dato' Azrul bin Ibrahim, Ketua Sosial Politik kepada Ketua Menteri Sabah, dan juga adik Wan Nur Nazura, pelajar UMS. Kiranya macam mewakili generasi muda sekarang inilah kita ingin melihat macam mana perspektif mereka ini kan Dato' untuk mengekalkan kemerdekaan. Dan juga semestinya kalau kita sebut kemerdekaan ini Dato', kalau sebelum ini kemerdekaan dari penjajah yang ingin menakluki negara kita, tanah kita, tapi sekarang ini generasi muda ingin memerdekakan diri mereka daripada anasir-anasir yang boleh mengganggu-gugat ataupun mengganggu peranan mereka sebagai seorang belia. Jadi melihat perkara ini ya Dato', apakah bentuk penjajahan moden pada waktu inilah khususnya bagi generasi muda untuk dimerdekakan? Itu cabarannya. Mungkin kita mulakan dengan Dato' dulu lah, sebab Dato' ini mesti tahu nih, mesti
1: Terima kasih, Tuan Redwin. Dia soalan nomor dua nih, dia berat sikit, jadi kita kasih santai-santai lah jawabannya. Memerdekakan jiwa orang-orang muda. Sebab hari ini penjajah dia tidak antar tentera sudah untuk menjajah sesebuah kawasan dan sebagainya. Cukup mereka hantar teknologi dan juga sistem. Dan hari ini kita berdepan dengan media sosial. Kita tengok bagaimana netizen, khususnya orang-orang muda, berasimilasi dengan medsos. Tidak ada halangan, tidak ada masalah. Kita tidak nafikan banyak perkara-perkara positif yang terdapat dalam media sosial. Tetapi kita mahu peringatkan, saya, saudara Redwin, semua anak-anak muda, bagaimana kita berdepan dan beradaptasi dengan media sosial. Adakah kita bertanggungjawab dengan setiap yang kita post di media sosial? Adakah kita melihat kepada kesan negatif, positif kepada semua perkara yang kita baca dan kita share dalam media sosial? Kerana kalau perkara-perkara tersebut berunsurkan perkara tidak benar, fitnah dan sebagainya, ini merupakan unsur-unsur kecil dan sederhana yang boleh memecah belahkan masyarakat. Lihat saja negara luar. Ya, saya tidak mau sebut negara-negara tertentu lah. Mereka berpecah disebabkan oleh namanya media sosial. Disebabkan oleh ketidakfahaman ataupun miscommunication berkaitan dengan satu isu, akhirnya bukan sahaja sebuah masyarakat tetapi negara mereka digoncang oleh kerana perkara-perkara berkaitan dengan media sosial. Jadi pada pandangan saya, anak muda hari ini perlu melihat kepada kemerdekaan dari segi jiwa itu sendiri. Bagaimana mereka boleh berdepan dan menapis ya setiap apa yang mereka baca dan perolehi daripada media sosial. Karena tidak lain dan tidak bukan, zaman ini adalah zaman media sosial.
0: Betul.
1: Dan media sosial lah ia akan menentukan bagaimana anak muda ini boleh kita arahkan kepada arah yang lebih baik ataupun arah yang boleh diganggu-gugat oleh ketidakstabilan dan juga ketidaksefahaman kalangan rakyat yang berbilang kaum yang saya sebut di awal tadi.
0: Betul-betul. Okey. Jadi Wan Nazura juga seperti mana yang dinyatakan tadi, awal-awal tadi kan, Wan Nazura ada sebut media sosial kan. Golongan media ini memang tidak boleh dipisahkan lah. Bahkan sekarang ini pun golongan yang lebih terdahulu, senior pun ada media sosial sudah kan sekarang Dato'. Jadi tidak mendapat dielakkan loh guys, lagi media sosial ini sebagai salah satu medium harian kita. Bahkan seperti umpamanya wajib ada. Aha, jadi kalau Wan Nazura menjaga batas di media sosial itu bagaimana? Anda menjadi segi perkataan, tingkah laku, kandungan, konten itu sendiri pun menunjukkan bagaimana penggunanya.
2: Okay, terima kasih soalan tadi. Kalau saya untuk generasi muda hari ini, saya menjaga batas dalam media sosial itu dengan tidak post atau share benda-benda yang yang boleh buat bergaduh lah begitu dengan masyarakat kan, terutama yang sensitif itu pasal perkauman macam tu.
0: Isu 3R lah ni.
2: Iya, kan 3R.
0: Isu 3R. Okey. Sebenarnya kita juga temubual ini bersama-sama juga dengan artis yang kita bersama ini, Ivy dan juga Apis. Diorang menanti bila kami akan tanya soalan ini. Menyanyi, takkan menyanyi saja kan? Apa kabar Ivy? Apa kabar Apis?
3: Baik, Alhamdulillah.
0: Semangat juga dengan lagu-lagu patriotik tadi. Ivy, kalau tadi anda menyanyikan beberapa lagu patriotik tadi kan, macam mana mau sampaikan? Orang bilang, bangganya saya jadi orang Sabah, bangganya saya jadi orang Malaysia dalam lagu-lagu patriotik ini.
3: Kadang-kadang kan kalau kita menyanyikan sebuah lagu patriotik tuh, kita punya mindset adalah lagu familiar. Hmm. Kita akan pikir, oh lagu familiar, lagu familiar. Tapi kita tidak pernah betul-betul baca. Kita baca satu-satu. Contoh lagu Warisan yang saya akan nyanyi lepas nih.
0: Okay.
3: Masalah apa lagu nih? Jadi bila kita dapat memahami sesebuah lagu dan lirik itu, dan kita memasukkan, betul orang Sabah nih, menyelami, kita bilang kan, kita menyelami betul-betul, menghayati apa yang dalam lagu ini sudah coba untuk sampaikan. Of course kita akan ada semangat tuh, Redwin. Semangat tuh bila kita memahami dan bila kita ingat, oh betul, lagu ini adalah tentang pahlawan-pahlawan yang mungkin dulu-dulu, mungkin lagu pasal tuh kan, yang dulu-dulu orang sudah berjuang untuk negara kita, untuk memerdekakan tanah Malaysia. Betul. Tercinta, begitu, tanah air kita sekarang. Jadi kalau setekat dengan lagu Sebab Familia itu, memang kita tidak semangat lah ya.
0: Betul, jadi mesti memahami, mendalami, yes, menghayati, betul. Orang bilang kan, barulah lagu itu sampai. Betul gak, Fis? Kan?
4: Betul.
0: Kalau nyanyi lagu patriotik ini tidak sama dengan nyanyi lagu-lagu lain, yang lagu-lagu ialah berkaitan dengan cinta, tapi patriotik ini lain sedikit semangatnya.
4: Betul. Yeah. Lagu-lagu patriotik ini ialah, dia kena ada suatu message yang melambangkan, apa yang orang bilang? Rasa adalah bangga
0: dengan kita punya kan, kebanggaan itu, patriotiknya di situ. Sudah namanya lagu patriotik,
4: ya, jadi
0: patriotismenya itu. Oke, cerita pasal lagu patriotik, kita terus akan bawakan pada Anda lagu yang akan disampaikan oleh Ivy yang bertajuk Warisan, betul kan Ivy?
3: Betul, Redwin.
0: Dan selanjutnya, Apis Pasha akan menyanyikan lagu yang bertajuk Malaysia Ku Gemilang, sejurus lagu Warisan yang dibawakan itu. Jadi, apa kata kita terus dengarkan lagu Warisan oleh Ivy.
5: Dengarkan rancangan Expose Bayu setiap hari Kamis pukul 10 pagi hanya di Sabah FM. Bagus banget.

0: Dengarkan rancangan Expos Bayu setiap hari Kamis pukul 10 pagi hanya di Sabah FM Bagus Bah.
1: Lagu warisan oleh Ivy bagi Datuk dan juga Wan Nazura, kita sambung kembali. Tadi banyak kita sentuh berkenaan dengan media sosial ya Datuk.
2: Betul.
1: Sekarang ini itulah cabaran golongan generasi sekarang ini, memerdekakan diri daripada media sosial. Bukan bukan tujuannya untuk melepaskan terus, tetapi sebenarnya menjaga batas penggunaan. Sebab kita sebut saja media sosial ini banyak perkara ke arah negatif pula yang berlaku. Sedangkan ya sebenarnya untuk membantu kita mendapatkan maklumat, betul, berhubung, berkomunikasi, tapi semakin banyak ke arah negatif. Bukan saja menimbulkan orang bilang kebencian, kesalahfahaman, tetapi juga menimbulkan jenayah, skema, penipuan dan sebagainya. Bahkan kalau di Malaysia di peringkat persekutuan sudah pun diselaraskan bermula tahun ini penggunaan media sosial hanyalah untuk 16 tahun dan ke atas. Kerana kita ingin memastikan kanak-kanak terjaga, tidak teraniaya, tidak di orang bilang dieksploitasi oleh media sosial ini. Kalau kita sebutlah kan Datuk berkenaan dengan media sosial ini mendatangkan banyak keburukan, pandangan Datuk lah. Sebenarnya pada awalnya mendatangkan, sepatutnya datang banyak kebaikan, tetapi ke arah banyak keburukan pula. Bagaimana pandangan Datuk isu ya, ini?
2: Dia bergantung kepada bagaimana kita menggunakan media sosial. Kalau pelajar-pelajar dia guna, dia akses Google dan sebagainya untuk tambah-tambah ilmu. Sekarang ada chat GPT, ya, AI, ada AI semua dan sebagainya. Itu satu yang positif untuk menambah nilai ilmu, untuk mengetahui satu yang mungkin tidak diketahui oleh para pelajar.
1: Yeah.
2: Mungkin golongan tertentu pula ni menggunakan media sosial untuk menambah nilai, ya, apa yang mereka mau dapatkan. Cumanya apabila kegunaan itu menyimpang daripada niat asal, sebagai contoh untuk meraih populariti, ini masalah ni Edwin. Ada orang mau guna medsos ni, sebenarnya niat dia tidak pun mau sampai macam tu, kesan macam tu, tapi disebabkan oleh populariti. Makin banyak like, makin banyak view, makin banyak share dan sebagainya. Orang mau itu betul sebenarnya, tetapi mereka terlupa kesannya akan memberikan ya satu perkara yang jauh daripada pemikiran kita.
1: Betul.
2: Faktor memecah belahkan masyarakat walaupun dimulakan dengan benda yang kecil. Saya sebut di awal bicara kita tadi, beberapa buah negara tercetusnya perbalahan hanya disebabkan oleh kesalah maklumat dan juga miscommunication berkaitan dengan perkara yang kecil saja. Yang kita nak mau berlaku di Malaysia, khususnya di Sabah. Kita ada sejarah yang begitu besar di Sabah. Ya, kita berkongsi aspirasi yang sama. Kita mau Malaysia, khususnya Sabah, menjadi negara yang aman, harmoni, yang hidup di antara kaumnya tidak ada masalah. Saya berbangsa Bajau, boleh kawan dengan orang-orang Cina. Saya ramai kawan-kawan Cina yang boleh saya makan sama-sama. Ini kita mau kekalkan.
1: Betul.
2: Kita tidak mau nanti anak-anak suatu masa nanti janggal untuk berkawan dengan yang bukan sekaum, seras dengan mereka. Kita tidak mau yang tu. Sebab itu penggunaan media sosial hari ini perlu kita bertanggungjawab, khususnya orang-orang yang ada pengalaman ini. Saya walaupun belum sampai 40, Redwin pun belum sampai
1: muda
2: 40. Ya, saudari Nazura yang jauh lebih muda daripada kita. Kita kena bertanggungjawab dalam penggunaan media sosial. Dan yang paling penting dalam media sosial ni Redwin adalah tabayun. Tabayun ni memeriksa. Bila sampai satu perkara kepada kita, kita kena cek betul-betul itu betul ke tidak. Baru kita share sama kawan-kawan yang lain. Sebab takut-takut kalau tidak betul, salah anggap, berlaku dan tercetusnya perkara-perkara berkaitan dengan fitnah dan sebagainya, yang akhirnya kesannya jauh lebih besar daripada apa yang kita bayangkan. Ini yang kita takutkanlah. Tapi saya yakin percaya, kalau ada pendedahan, ya, platform-platform yang positif, saya yakin percaya orang-orang muda hari ini, termasuk anak-anak kita, adik-adik kita ini akan mampu beradaptasi menggunakan media sosial ini ke arah kebaikan.
1: Betul. Beradaptasi itu pun perlu ada sedikit peranan di situ. Ibu bapa kena pantau. Bahkan kalau di peringkat kerajaan pun kita ada buat kempen internet selamat. Jadi itu antara perkara untuk kita pastikan penggunaan media sosial itu sentiasa terjamin dan selamat. Okey, Wan Nazura, kalau kita sebut Hari Kebangsaan, Hari Sabah, Hari Malaysia, tiga perayaan yang kita lakukan sepanjang bulan Ogos hingga September ini kan, tiga perkara lah ataupun apa yang anda boleh gambarkan? Kalau bukan tiga perkara, satu perkataan. Mana mau pilih? Tiga perkara kah satu perkataan?
3: Satu perkataan lah.
1: Sudah ada jawaban nih kan? Apa perkataan itu kalau kita sebut tiga perayaan ini? Hari Kebangsaan, Hari Sabah, dan Hari Malaysia.
3: Kebebasan.
1: Kebebasan.
3: Iya.
1: Kebebasan yang mana satu? Kebebasan bersuara, kebebasan segi, banyak nih.
3: Kebebasan dari segi bersuara, pendidikan. Kebebasan dari segi memilih masa depan kita.
1: Betul. Iya. Oke, okay, itu antara perkara yang kita patut hargai juga kan Datuk, karena di Malaysia ini walaupun kita dalam keadaan damai-damai, tapi kebebasan masih menjadi hak kita, tapi itulah masih ada batas. Jangan sesuka hati menggunakan kebebasan tersebut untuk orang bilang kepentingan diri dan sebagainya. Oke, nanti kita sambung lagi dan kita mau tanya juga bersama dengan Ivy dan juga Apis Pasha. Tetapi sebelum itu, kita dengarkan lagu Bahtera Merdeka ini. Sesuatu lagu yang mempunyai message yang besar yang disampaikan oleh pemuzik RTM Sabah.
0: Dengarkan rancangan Expose Bayu setiap hari Kamis pukul 10 pagi hanya di Sabah FM. Bagus banget.

0: Ya, itu dia lagu Bahtera Merdeka yang digubah ataupun dibawakan juga oleh Raymond Sugoda bersama dengan pemuzik RTM Sabah. Berikan tepukan sekali lagi. Hebat pemain pemuzik RTM Sabah kita hari ini. Mereka juga bersama-sama mengiringi penyanyi kita Ivy dan juga Apis. Baik, kita mau tanya Apis terus, silakan. Kalau sebut, tadi kita sudah sebut berkenaan dengan lagu-lagu patriotik, Anda juga mempunyai banyak ceritalah berkongsi pengalaman menyampaikan ataupun membawakan lagu-lagu patriotik.
1: Kita ada kebebasan.
0: Boleh balik kampung.
1: Boleh balik kampung bila-bila. Tidak ada yang menghalang kita balik kampung. Kita sudah merdeka, jadi boleh balik kampung, Redwin.
0: Oh, begitu.
1: Bebas macam mana? Bebas balik kampung. Ah. Kita ada kebebasan, dia bilang tadi.
2: Bebas bekerja.
0: Ya. Begitu. Oke, Dato, akhir sekali lah sebelum kita berpisah. Ini juga waktu dan kesempatan kita untuk bersama dengan penonton kita di studio, pendengar kita di Sabah FM. Bagaimana untuk kita melihat dari segi harapan kita ini, khususnya generasi muda, untuk kita kekalkan kemerdekaan, kekalkan budaya kita yang ada pada waktu ini sampai labila-bila, Datuk.
3: Ya, anak muda perlu memainkan peranan dan agen kepada kesatuan, perpaduan. Anak muda perlu melihat kepada kepentingan bersama.
0: Ya.
3: Antara kaum, antara agama, antara kepelbagaian. Sebab bisa bahawa kita hidup dalam kerencaman. Ada yang berbangsa Melayu, ada berbangsa Bajau, Brunei, Dusun, Kadazan, Murut, Rungus, banyak lagi. Tidak sempat saya mau sebut satu persatu. Daripada kaum Tionghoa pun ada. Kita hidup dalam keadaan aman, harmoni sejak sekian lama.
0: Betul.
3: Jadi inilah perkara yang perlu kita wariskan kepada generasi akan datang.
0: Betul.
3: Mana mungkin kita boleh wariskan kalau hari ini kita hidup dalam keadaan berpecah belah, Saudara Irwin. Mana mungkin kita boleh berikan keamanan yang kita kecapi hari ini kepada generasi akan datang kalau hari ini kita hidup dalam keadaan yang tidak tenteram. Kita sebarkan dakya-dakya yang boleh memecah belahkan masyarakat. Jadi ini peranan kita. Generasi muda perlu menjadi ejen kepada kestabilan, kepada kesatuan, kepada perpaduan. Kerana akhirnya masa depan negeri dan negara ini terletak pada generasi muda pada hari ini.
0: Iya, okey Datuk. Akhir sekali lah ucapan sepenuh hari ke Hari Malaysia. Silakan.
3: Selamat Hari Malaysia kepada semua rakyat khususnya yang berada di Sabah. Kita raikan dengan penuh keinsafan, kesederhanaan dan kita perlu pertahankan kemerdekaan dan juga kebebasan hidup di negeri Sabah yang kita cintai.
0: Iya, terima kasih Datuk. Dan juga Wan Nur Nazura, juga ada sedikit ucapan untuk generasi muda dan sama-sama kita semarakan lagi sambutan Hari Malaysia.
4: Tiada juga lah ucapan untuk generasi muda, tapi ambil kesempatan ini, mau terima kasih saya ucapkan kepada rancangan Expose Bayu, sebab bagi ruang generasi muda macam kami ni ada di sini. Dan terima kasih juga Dato, sebab kami generasi muda ini sangat memerlukan bimbingan dan tunjuk ajar dari Dato untuk teruskan lagi nikmati keamanan negara yang kita kecapi hari inilah dan memacu negara ke arah lebih maju pada setiap yang hari yang mendatang. And then tidak lupa juga terima kasih diucapkan buat University Malaysia Sabah UMS, The Brain of Borneo and Jabatan Hal Ehwal Pelajar UMS dan juga bahagian kebudayaan dan kesenian yang sentiasa menjadi pemangkin untuk memperkasa pelajar khususnya UMS. Dan terima kasih kerana menjemput saya juga untuk berada di sini hari ini.
0: Ya, ini kira macam pendedahan awal lah kan dalam dunia penyiaran, dunia komunikasi.
4: Betul.
0: Baik, terima kasih kita ucapkan kepada yang berbahagia Datuk Azrul Ibrahim, Ketua Asosiasi Politik, kepada yang berhormat Ketua Menteri Sabah. Terima kasih Datuk kerana bersama kami dan juga menjayakan bersama-sama Expose Bayu edisi khas Nazura. Terima kasih dan juga selamat maju jaya untuk pengajian anda di UMS. Terima kasih untuk hadirin sekalian. Kita ada juga dari UMS, pegawai bersama dengan Datuk juga ada, dan juga pelajar-pelajar dari SM Tung Sin. Terima kasih, berikan tepukan. Wow, kita berada di depan nih, kita nyanyi sama-sama berdiri ya, bersama dengan Ivy dan juga Apis. Sambil anda kibarkan bendera Jalur Gemilang, nyanyi dengan penuh semangat. Sebab inilah cara kita untuk menunjukkan cinta kita kepada negara, bukan saja dalam nyanyian lagu tetapi juga dalam mengibarkan Jalur Gemilang dan juga bendera Sabah. Apapun, terima kasih untuk anda yang menonton dan juga mendengarkan Expose Bayu edisi khas untuk edisi hari ini, Generasi Merdeka. Terima kasih kita ucapkan kepada pemuzik RTM Sabah, kru teknikal dan juga mewakili pihak penerbitan, Sarifah Munazra binti Sarif dan juga saya Rubin. Kami ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan Hari Sabah dan juga Hari Malaysia bagi tahun 2026. Tahun ini temanya Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Ayo kita hargai sama-sama, kita laungkan bersama-sama kebanggaan kita, kecintaan kita kepada tanah air yang kita cintai, yaitu Malaysia. Kita jumpa lagi dalam Expo Sebaik.
2: Okay, kepada adik-adik kita boleh lambai bendera, okay? Come on.
5: Okay, nice.

0: bersama Darlene di Ekspresi Inspirasiku 10 pagi hingga 2 petang.
1: Okey, baik, anda bersama dengan Darlene untuk jam yang seterusnya setelah kita hiburkan dengan Expose Bayu, terbitan daripada Hiburan dan Music. Untuk edisi kita hari ini, 10 September 2026, okey, dan kita harapkan anda dalam keadaan baik-baik, sihat semuanya, walaupun dalam keadaan yang juga di luar masih berjerebu, tetapi kita haruslah juga sentiasa mengerti dan faham bagaimana kita seterusnya berada di luar ataupun keluar ketika jerebu, apa etika yang perlu kita laksanakan dan kita lakukan untuk kebaikan diri masing-masing. Dan kepada anda juga yang terus setia mendengar kami di Sabah FM, terima kasih kerana anda terus menyokong kami dengan mendengar kami di RTM Klik dan juga di Facebook Sabah FM, seterusnya juga di frekuensi masing-masing. Dan baik, untuk jam yang seterusnya kita akan terus kongsikan juga info-info serta hiburan untuk anda. 11.30 minit pagi nanti kita ada tetamu untuk kita kongsikan bersama dengan anda. Topik hari ini nanti kita akan kongsikan dengan anda, ya. Terlebih dahulu kita beribu dulu dengan lagu daripada Bruno Mars untuk anda, Marry You.

0: Yang sabar, Dimasi bakal mendengarkan Sutradara Majalah 16 Oktober 2026. Nikmati diskaun 20% untuk tempahan awal. Promosi hingga 14 September ini. Slot sangat terhad. Beli tiket zone E1 atau B1 dapat t-shirt percuma. Beli secara buka pun boleh. Hubungi Nizam Nitalian 016-818-3137. Jom nyanyi, jom rock bersama Dimasi di Sutra Majalah Kota Kinabalu.
1: Ekspresi menyajikan pelbagai informasi untuk anda 10 pagi hingga 2 petang.
2: Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran. Talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Ramlan sekarang!
3: Lan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
4: Perhatian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM1,000,000, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.

Okay, 11.11 minit pagi. Terima kasih kepada anda yang baru sahaja mengikuti siaran kami di Sabah FM, dan juga bagi anda yang mungkin hari ini ada perancangan keluar ke mana-mana dengan keadaan cuaca kita ataupun keadaan jerebu yang masih lagi kita lihat di media sosial dengan keadaan beberapa tempat yang tidak begitu sehat dan sebagainya. Jadi keluar ketika jerebu, pakai pelitup muka dengan betul. Jika perlu berada di luar bangunan, pastikan pelitup muka itu sesuai, bersih dan juga kering. Menutupi hidung, mulut dan juga dagu kita, dipakai rapat pada muka, dan jangan gunakan pelitup muka yang basah, kotor atau rosak. Jadi tukar kepada pelitup muka yang baharu bagi memastikan perlindungan yang lebih baik. Lindungi diri dan kurangkan pendedahan kepada udara tercemar. Dan kita juga tahu dengan keadaan yang tidak begitu sihat dan sebagainya berada di luar rumah, okay, sebaik-sebaiknya kita lebih banyakkan masa di dalam bangunan dan juga di dalam rumah. Itu adalah untuk kebaikan bersama. Jika berkeperluan baru kita keluar. Jangan kita juga kalau rasa saya nak beriadah dan sebagainya tapi keadaan yang tidak mengizinkan, tapi kita berkeras juga mau keluar, itu tidak sesuai sebenarnya. So kita mengundang untuk masalah kepada diri kita sendiri. Okay, untuk hari ini juga untuk awal saya warkan berkenaan dengan menu

0: Ekspresi Inspirasiku 10 pagi hingga 2 petang Sabah FM Bagus Ba.
1: Jangan biar rumah anda jadi sarang nyamuk Aedes. Buang air bertakung, tutup bekas simpanan air dan bersihkan longkang setiap minggu. Pesan khas daripada Easy buat Sabah FM Bagus Ba.

0: Jerebu melanda, apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.
1: Saya Natasha Sun, Pelumba Basikan Negara. Jaga diri.

Okey, baik, terus dengar Sabah FM di mana juga anda berada dan juga kita merekaman anda terus juga terhibur dengan lagu-lagu kita putarkan untuk anda pada pagi ini. Dan yang seperti yang kita janjikan, nanti 11.30 minit pagi kita ada tetamu bersama dengan Dalin untuk ruangan Sembang Ekspresi berkenaan dengan inisiatif utama SSM 2026. Nanti kita akan dengarkan bersama dengan tetamu kita perkongsian ini. Dan namun begitu, untuk anda teruskan juga menghantarkan juga ucapan anda di Facebook Sabah FM serta di WhatsApp Sabah FM 019-499-0488. Jangan lupa untuk menu playlist kita hari ini. Saya ulangi, untuk hari Khamis kita akan putarkan lagu dari penyanyi berkumpulan. Okey, sebelum itu kita nak dengarkan dulu Bella Alif Sukri dan juga featuring Nur Syahida, Abang Nak Tegur di Sabah FM. Bagus bah.

0: Okey, baik, seperti yang kita janjikan 11.30 minit pagi, kita ada tetamu bersama dengan Dalin di Konti ketika ini untuk ruangan Sembang Ekspresi. Itu yang berusaha Tuan Muhammad Arif bin Hamzah, Pengarah Negeri SSM Sabah. Baik Tuan, terima kasih kerana sudi hadir dan datang bersama kami di Sabah FM. Dan apa khabar Tuan hari ini?
1: Baik, alhamdulillah. Terima kasih juga pada DJ Dalin sudi melayani kami lah pada hari ini.
0: Iya. Okey, kita harapkan juga pagi ini topik yang menarik, yang kalau saya tengok di sini, inisiatif-inisiatif utama SSM 2026. Jadi mungkin kita akan berkongsikan dengan pendengar kita, dan sebagai badan pengawas selia korporat utama di negara ini kan Tuan, SSM ni terus memainkan peranan penting dalam memperkukuh ekosistem perniagaan yang cekap, telus dan berdaya saing. Dan pada hari ini kita akan berbicara mengenai inisiatif-inisiatif utama Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM bagi tahun 2026. Jadi mungkin yang bersama Datuk, Datuk pula semalam saya interview Datuk sebenarnya ni, hari-hari Datuk. Okey, mungkin boleh menerangkan apakah matlamat utama di sebalik pengenalan inisiatif-inisiatif strategik yang dilaksanakan oleh SSM ini.
1: Baik, terima kasih DJ Dalin. Kepada seluruh pendengar Sabah FM yang sedang mengikuti segmen ini, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam Sabah Maju Jaya. Topik yang saya kongsikan kepada semua pendengar di luar sana ialah berkaitan inisiatif Kerajaan Madani tahun 2026 yang telah dimandatkan kepada SSM selaku agensi berpusat bagi pendaftaran syarikat, pendaftaran perniagaan dan pendaftaran perkongsian liability terhad. Inisiatif-inisiatif utama SSM bagi tahun 2026 bertujuan memperkukuh ekosistem perniagaan di negara kita yang lebih cekap, tulus dan berdaya saing melalui peningkatan tahap pematuhan korporat serta tadbir urus syarikat yang baik. Dan fokus yang kedua, SSM turut kepada pengurangan beban kos pematuhan serta memperluas peluang keusahawanan khususnya perusahaan mikro, kecil dan sederhana. So itulah dua fokus utama DJ Darlin mengenai inisiatif-inisiatif strategik yang dilaksanakan oleh SSM pada tahun-tahun ini.
0: Kalau melihat kepada inisiatif berkenaan, sejak bilakah SSM mula memperkenalkan inisiatif-inisiatif strategik ini Tuan?
1: Okey, untuk makluman para pendengar Sabah FM, sebelum itu sukacita saya berkongsi jumlah syarikat yang berdaftar di SSM lebih kurang bagi syarikat Sdn Bhd seluruh Malaysia ada 1.6 juta. Aktif ada 900 ada 691,000 yang aktif. Dan jumlah perniagaan milikan tunggal dan perkongsian konvensional yang telah berdaftar di SSM di seluruh negara lebih kurang 9.5 juta. Yang aktif adalah lebih kurang 1.6 juta di seluruh Malaysia. Dan jumlah PLT pula yang berdaftar di SSM sebanyak 42,462. Dan yang aktif lebih kurang 37,792. Ini berdasarkan kepada rekod SSM pada 30 Jun 2025. Jadi inisiatif SSM ini telah diperkenalkan sejak 16 April 2002 semasa dalam melaksanakan pelbagai inisiatif strategik bagi membantu komuniti korporat. Usaha SSM dalam menggerakkan inisiatif strategik secara berstruktur adalah apabila negara berdepan dengan cabaran pandemik COVID-19 pada tahun 2020.
0: Iya.
1: Jadi pada tahun 2020 SSM telah memperkenalkan 11 inisiatif, dan usaha ini diteruskan lagi pada tahun 2021 dengan 11 inisiatif. Dan seterusnya pada tahun 2022, 6 inisiatif telah diperkenalkan. Dan pada 2023, sebanyak 9 inisiatif telah diperkenalkan juga. Jadi pada tahun 2025, sebanyak 7 inisiatif untuk membantu sektor korporat di luar sana telah diperkenalkan oleh SSM. Jadi pada tahun ini sempena ulang tahun SSM yang ke-24 pada 16 April 2026, Yang berhormat Datu Armizan bin Muhammad Ali selaku Menteri KPDN telah mengumumkan empat inisiatif untuk pelaksanaan inisiatif SSM pada tahun 2026.
0: Ya, okey, baik. Ini adalah penjelasan terperinci daripada Tuan berkenaan dengan inisiatif, ya. Dan seterusnya, Tuan, mungkin boleh juga menerangkan apakah inisiatif SSM bagi tahun 2026 ini secara terperinci lah, ya.
1: Okey, untuk makluman para pendengar di luar sana, inisiatif pertama adalah memperkenalkan klinik pematuhan dan kempen pemulihan serta simpan dokumen statutory bagi membantu syarikat yang menghadapi kesukaran memenuhi kewajipan pematuhan di bawah Akta Syarikat 2016. Untuk makluman, klinik pematuhan ni nationwide kita telah laksanakan di Sabah sendiri tiga kali program klinik pematuhan telah dibuat, iaitu pada bulan Julai di Sandakan dan di Tawau dan di Kota Kinabalu. Lebih awal kita buat pada bulan Mei yang lalu. Program ini untuk makluman pendengar, program klinik pematuhan ini memberi ruang kepada syarikat untuk mendapatkan khidmat nasihat secara langsung daripada pegawai SSM serta melaksanakan tindakan pemulihan bagi dokumen statutory yang gagal diserah simpan ke SSM seperti penyata tahunan syarikat, penyata kewangan syarikat dan maklumat pemunya beneficiary. Melalui pendekatan klinik pematuhan ini, syarikat dapat memperbetulkan status dalam tempoh yang munasabah. Maknanya status pematuhan dalam tempoh yang munasabah dan pada masa yang sama dapat meningkatkan kefahaman terhadap tanggungjawab korporat. Jadi klinik pematuhan ni kita fokuskan kepada pengarah-pengarah syarikat dan syarikat tu sendiri yang tidak mematuhi akta-akta syarikat. Jadi kempen ini bermula pada 16 April lah, DJ. 16 April 2026 sehingga 30 September 2026. So maknanya masih ada masalah lagi lah dalam beberapa minggu ni. Jadi syarikat yang menyertai kempen ini akan diberi peluang untuk memulihkan pematuhan melalui tempoh 3 bulan untuk serah simpan penyerta tahunan dan pemunya beneficiary tertunggak. Kemudian tempoh 6 bulan untuk serah simpan penyerta kewangan yang tertunggak dan tempoh 3 bulan untuk memohon pemotongan nama syarikat daripada daftar SSM bagi syarikat-syarikat yang tidak aktif. Syarikat tidak aktif ini maknanya yang tidak memfailkan penyerta tahunan dan penyerta kewangan ke SSM. Jadi selain itu, DJ Dalin, mana-mana syarikat yang menyertai kempen ini akan menerima manfaat lain seperti pengecualian tindakan pendawaan di mahkamah dalam tempoh tertentu dan pengurangan kompaun yang signifikan bagi kesalahan-kesalahan tertentu. Jadi pengurangan kompaun ini kita bagi sehingga 80% ini, ya. Dan untuk makluman pendengar di luar sana. Jadi inisiatif yang kedua adalah meneruskan skim pendaftaran perniagaan satu OKU, satu perniagaan. Untuk makluman pendengar di luar sana, Kerajaan Mandani memperuntukkan lebih kurang 6 juta untuk inisiatif pendaftaran perniagaan percuma kepada skim OKU. Selain daripada golongan OKU, yang manfaat inisiatif ini akan diberikan pengecualian fee pendaftaran sebanyak 60 di seluruh Malaysia. Bagi pendaftaran menggunakan nama trade ataupun bagi pendaftaran menggunakan nama sendiri.
0: Okey, dan juga seterusnya. Itu dia apa sebuah sedikit inisiatif-inisiatif yang dijelaskan oleh Tuan kepada kita dan memang nampaknya lengkap. Dan sebelum kita teruskan dengan soalan yang seterusnya, kita berhenti rehat sebentar, ya Tuan. Kita lepas dulu, kita dengar dulu, kita pergi berdua dengan lagu. Iya. Daripada Armada, pergi pagi pulang pagi di Sabah FM, baguslah.

0: Sembang Ekspresi. Sembang Ekspresi. Okey, baik, kembali lagi kita dalam Sembang Ekspresi. Masih lagi bersama dengan Yang Bersatu Tuan Muhammad Arif bin Hamzah, Pengarah Negeri SSM Sabah. Okay, masih lagi berkenaan dengan inisiatif yang ada pada SSM untuk kita kongsikan dan juga untuk pendengar kita dengar inisiatif-inisiatif utama SSM. Baik, Tuan, apa lagi sebenarnya inisiatif bagi tahun 2026 ni? Sebab tadi telah banyak pun dikongsikan, mungkin ada banyak lagi yang kita belum tahu. Okey, Tuan, silakan.
1: Okey, kepada pendengar FM di luar sana, seperti yang saya telah sebutkan tadi, ada dua inisiatif, iaitu inisiatif klinik pematuhan dan kempen pemulihan serah simpan dokumen statutori syarikat. Dan inisiatif kedua, skim satu OKU, satu perniagaan secara percuma. Dan inisiatif yang ketiga ialah melanjutkan tempoh skim pendaftaran perniagaan percuma daripada 1 tahun kepada 2 tahun bagi menyokong operasi berterusan perniagaan mikro, kecil dan sederhana. Inisiatif ini memberi peluang kepada usahawan kumpulan B40 serta pelajar IPTE IPTS sepenuh masa di Politeknik, College ke Institut Kemahiran di Pusat Kemahiran dalam negara kita untuk mendaftarkan perniagaan dengan SSM secara percuma. Okey, percuma ni sebanyak selama 2 tahun DJ.
0: Iya.
1: Okey, melalui skim ini keseluruhan pengecualian fee sebanyak 120 diberikan bagi pendaftaran perniagaan menggunakan nama trade dan juga nama persendirian. Bagi cetakan maklumat perniagaan jugalah percuma kita akan bagi. Inisiatif keempat untuk maklumat para pendengar budiman adalah pengenalan skim pendaftaran perniagaan percuma bagi warga emas. So inisiatif ini sebagai kategori baru di bawah skim pendaftaran perniagaan percuma yang diperkenalkan oleh SSM seluruh negara. Yang mana skim ini menawarkan pendaftaran perniagaan secara percuma bagi tahun pertama kepada warga emas. Skim ini diwujudkan bagi memberi peluang kepada warga emas untuk menjana pendapatan melalui aktiviti keusahawanan, sekaligus membolehkan mereka terus aktif menyumbang kepada ekonomi negara. Jadi saya harap warga emas mengambil peluang kepada inisiatif ini, datanglah ke SSM mendaftarkan perniagaan, sebab perniagaan pendaftaran itu kita beri secara percuma. Jadi skim pendaftaran perniagaan warga emas juga menyokong usaha negara dalam menghadapi cabaran menuju ke arah negara menua. Jadi itu salah satulah SSM memperkenalkan inisiatif ini. Untuk makluman para pendengar, data daripada Jabatan Perangkaan Malaysia menunjukkan bahawa peratusan penduduk berumur 65 tahun ke atas meningkat kepada sekitar 8% pada tahun 2025 dan dijangka melebihi 15% daripada jumlah penduduk menjelang 2030. Jadi melalui skim pendaftaran perniagaan warga emas, golongan warga emas akan menikmati pendaftaran perniagaan secara percuma bagi tahun pertama sebanyak RM60 bagi pendaftaran menggunakan nama trade ataupun menggunakan nama sendiri. Jadi itulah merupakan tambahan inisiatif 2026 yang diperkenalkan oleh kerajaan DJ. Jadi saya harap inisiatif ini diharap mendapat sambutan yang menggalakkan. Untuk makluman para pendengar, berdasarkan kepada statistik SSM, skim pendaftaran perniagaan percuma merekodkan sebanyak sehingga Julai tahun ini 28,000 pendaftaran telah dilakukan di SSM. Jadi maknanya inisiatif kerajaan melalui SSM ini agak memperangsangkan mendapat sambutan yang baik. Ialah pendapatan kan? Percuma perniagaan kan DJ. Siapa
0: betul.
1: Tidak ambil kesempatan.
0: Betul.
1: Jadi itu sahaja empat inisiatif yang saya terangkan untuk makluman para pendengar di luar sana.
0: Okey, dan seterusnya Tuan, bagaimana pula SSM ini memastikan bahawa inisiatif-inisiatif ini benar-benar memberi impak kepada komuniti perniagaan, khususnya PMKS dan golongan sasaran seperti OKU dan juga B40 ini Tuan?
1: Okey, baik. Untuk makluman para pendengar, SSM sentiasa memastikan setiap inisiatif yang diperkenalkan dilaksanakan secara bersasar. OKU, warga emas, pelajar IPTE dan golongan B40. Antaranya termasuk kerjasama bersama agensi kerajaan, institusi pendidikan dan persatuan-persatuan industri bagi memperluas capaian maklumat, mewujudkan kesedaran serta meningkatkan penyertaan golongan sasar.
0: Iya.
1: Selain itu, SSM turut melaksanakan pemantauan berterusan dan penilaian berkesan bagi setiap inisiatif melalui analisa data, maklum balas pelanggan serta kadar pematuhan yang dicapai.
0: Iya.
1: Pendekatan ini membolehkan SSM menambah baik pelaksanaan program dari semasa ke semasa agar manfaatnya dapat dirasai secara menyeluruh oleh golongan sasar, penegakan mikro, kecil dan sederhana serta golongan sasar dalam memperkukuhkan kedudukan mereka dalam ekosistem penegakan di negara kita, DJ. Jadi sehingga 31 Disember 2025 jumlah SPP yang telah berdaftar secara percuma di SSM sebanyak 190,181. So, jumlah ini amat memberangsangkan, DJ, ya. Untuk maklumat pendengar di luar sana. Jadi seterusnya sehingga 31 Disember 2025 jumlah pendaftaran ini lagi menunjukkan jumlah yang memberangsangkan, sebanyak 21,420 jumlah penegakan didaftarkan secara percuma.
0: Memang meningkat dari tahun ke tahun ini kan,
1: ya,
0: tuan.
1: Ya, betul.
0: Iya. Okey, seterusnya soalan terakhir daripada saya, tuan, apakah harapan SSM dalam mengumumkan inisiatif-inisiatif ini? Mungkin ada inisiatif mungkin yang boleh diumumkan oleh SSM yang orang ramai juga tidak tahu.
1: Baik, untuk makluman para pendengar Sabah FM di luar sana, SSM sentiasa berusaha untuk membina ekosistem perniagaan yang kondusif bagi negara kita Malaysia. Setiap entiti perniagaan, sama ada syarikat, perniagaan milikan tunggal, PLT, mempunyai peluang yang untuk berkembang dan berdaya saing. Kita harapkan juga SSM mengharapkan melalui inisiatif-inisiatif yang diperkenal kepada tahun ini, SSM berharap komuniti korporat dapat terus meningkatkan kecekapan operasi, sentiasa mematuhi undang-undang yang ditadbir oleh SSM seperti Akta Syarikat, Akta Pendaftaran Perniagaan, Akta PLT dan peraturan-peraturan yang dikuatkuasakan oleh SSM dari semasa ke semasa. Harapan kita agar segala usaha-usahawan di Malaysia ini dapat menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara kita. Itu harapan SSM DJ.
0: Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak kepada Yang Berusaha Tuan Muhammad Arif bin Hamzah, itu pengarah negeri SSM Sabah, dengan juga penjelasan dan juga penerangan yang cukup lengkap berkenaan dengan inisiatif-inisiatif utama SSM. Jadi, seperti yang diwarkan oleh beliau tadi, bolehlah peniaga-peniaga di Sabah nisrikan mendapatkan peluang dan juga manfaat yang telah pun diwarkan tadi. Dan sekali lagi, Tuan, terima kasih kerana bersama dengan kami di Sabah FM.
1: Terima kasih Sabah FM menjemput SSM pada segmen program pada kali ini. Terima kasih pendengar yang sudi mendengar inisiatif SSM pada tahun 2026. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Okey, baik. Dan kita jumpa lagi, tuan. Dan sementara yang terus bersama dengan kami di Sabah FM, dengarkan kami untuk juga berkongsikan info serta juga menghiburkan anda sepanjang siaran di Ekspresi Inspirasiku. Ekspresi

Okey, baik. Terus menemani anda 12 setengah hari. Selamat tengah hari semua kepada anda yang baru saja mengikuti siaran kami dan juga yang mungkin pergi untuk mencari makan tengah hari ketika ini. Berhati-hati ya dalam pemanduan anda kalau dalam perjalanan, dan juga mungkin kita boleh rancang awal apa yang kita ingin ambil pada hari ini. Mungkin hari ini nak ambil sup kah dan sebagainya. Itu terpulang kepada kepada kita juga. Kadang-kadang kita ni nafsu saja lebih untuk makan sekali, membazir, tidak habiskan. Nah, itu adalah amalan yang tidak sesuai sebenarnya dan tidak bagus. Dan ini daripada Ara. Okay, terima kasih. Selamat bertugas. Selamat juga mendengar ekspresi inspirasiku. Tugasan lancar hingga ke akhir rancangan. Ara hadir dari KK. Menu playlist hari ini, Ara minta lagu kumpulan Mei, Cintamu Mekar di Hati. Terima kasih DJ Dalin. Dimudahkan urusan, sihat, ceria selalu. Layan Sabah FM. Bagus. Baiklah. Terima kasih. Dan dia juga seterusnya daripada Alice Raymond dari Kuching, Sarawak. Selamat pagi serta selamat bertugas DJ Dalin. Semoga sihat ceria selalu serta semoga tugasan lancar hingga ke penghujung siaran. Info cuaca kat Sitok panas serta masih lagi berjerebu. Itu di Kuching. Okay. Menu playlist Rio Layu di Hujung Mekar untuk hiburan bersama kerana untuk rakan-rakan pendengar setia Sabah FM. Bagus. Bah. Terima kasih dengan kita DJ Dalin. Auk. Terima kasih juga dengan kita dengar Sabah FM. Walaupun dari Sarawak, dia dengar siaran Sabah FM. Okay, dan ini daripada Zafira. Dan juga selamat bertugas kepada DJ Dalin. Okay, Zafira hadir dari Sandakan. Pagi ini cuaca cerah lit-lit seperti biasa. Syukurlah hari ini. Zafira cuba request lagu dari kumpulan Spring, kumpulan favorite ni. Wow. Dengan tajuk lagu Kita Ditakdirkan Jatuh Cinta untuk pilihan menu playlist hari ini artis kumpulan. Jangan lupa breakfast. Tadi awal sudah Dalin breakfast. Sekarang tengah hari ni memakan sudah kita. Pukul 2 baru Dalin makan ya. Dan ini tadi lagu yang diminta oleh Zafira ni. Nampaknya macam ada kenangan ni. Kenangan zaman-zaman dulu. Mana tahu. Dan juga daripada Rin Kinarut. Okay, selamat bertugas. Dari Kinarut mau minta lagu ini, Westlife Layman Love On You. Semoga tugasan lancar hingga ke penghujung siaran. Layan ekspresi inspirasiku Sabah FM. Bagus bah. Berharapan Ciruzi untuk anda di Sabah FM.

0: Hai, kami
1: UNIC.
0: Terus dengar Sabah FM bersama DJ Darlin di Ekspresi
1: Inspirasiku.
2: Bersama kita terapkan semangat perpaduan kebangsaan berlandaskan 5 prinsip rukun negara demi kesejahteraan bersama.
3: Okey, baik, untuk panduannya kaum muslimin dan juga muslimat, di mana masuknya solat fardu zuhur pada jam 12.15 minit tengah hari.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, "Hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Surah Az-Zumar ayat 53.

0: الأصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: إله إلا أنت، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. Ya Allah, selamatkan tubuhku dari penyakit dan perkara yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkan pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau sesuatu yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkan penglihatanku. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, Ya Allah. Sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kekafiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau.
1: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada Sabah FM.
3: Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.

0: Satu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Ramlan sekarang!
3: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.
4: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Shipin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
5: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mahu memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelan-pelan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam, universiti di Sabah yang membalik pergi kuda, pita, sendakan, sepitang, tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
4: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Shipin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
6: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
7: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
8: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
7: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
6: WhatsApp je kami bila-bila masa.
9: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
6: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
7: Sabah FM. Saya, terima kasih Sabah FM.

Okey, baik, daripada Bella Aslah dan juga Dennis Sufian, akhirnya kamu. Semoga anda terhibur dengan lagu yang telah pun diputarkan untuk anda 12.41 minit tengah hari. Dan juga kita mengharapkan anda juga terus setia bersama dengan kami di mana juga anda berada pada hari ini untuk hiburan dan juga pastinya info yang kami kongsikan bersama dengan anda. Terima kasih untuk pendengar kita Zafira yang telah menghantarkan ucapan anda dan juga Rin Kinarut. Okey, bertugas dari Kinarut. Bukan Rin yang bertugas, saya bertugas Rin di Kinarut. Okey. Untuk lagu menu playlist dia bilang. Okey, Marsa Saleh dari Tawau. Aha. Okey, selamat bertugas ekspresi inspirasiku. Semoga sihat sejahtera selalu. Menu playlist Gersang Suratan Takdir buat hiburan sahabat rakan pendengar setia Sabah FM. Bagus bah. Terima kasih DJ Dalin. Terima kasih kembali dan juga selamat anda menikmati makan tengah hari anda. Ada yang makan lambat, ada yang makan awal, tapi sebaik-baiknya makanlah dalam waktu yang sesuai supaya perut kita pun dapatlah terima makanan yang kita makan pada waktu yang tepat. Okey, selamat bersiaran juga kepada Nozita. Okey, semoga lancar hendaknya hari ini. Minta lagu untuk menu playlist Salam Sejahtera Samudra buat hiburan semua di mana jauh berada. Kesihatan, jaga kesihatan di tempat yang tidak sihat. Maksudnya tu kawasan kita yang berjerebu lah ni kan. Baik, terima kasih DJ Dalin dari Nozita, pendengar setia Sabah FM. Bagus bah. Baik, terima kasih kembali kepada anda. Dan juga nanti Dalin akan bacakan lagi ucapan anda tepat jam 1 tengah hari nanti. Kita akan dapat ikuti utama 1 tengah hari daripada Pusat Berita Radio RTM. Jadi untuk anda yang terus setia bersama dengan kami, jangan lupa terus mengantarkan ucapan anda dan juga di talian kami di 019-490-4848. Untuk anda yang menyambut hari lahir pada hari ini, dan mengucapkan selamat hari lahir, semoga sentiasa murah rezeki dan dipermudahkan segala urusan anda. Apapun aktiviti yang kita lakukan dengan keadaan jerebu ketika ini, kita boleh semak sini juga di media sosial. Banyak nasihat dan juga keperluan-keperluan yang kita perlu beri perhatian semasa kita keluar ketika jerebu. Jadi kita harapkan agar kesihatan sentiasa terjamin untuk kita. Dan kalau kita rasa ada mula tidak sihat, jadi cepat-cepatlah jumpa doktor. Okay? Air yang dingin juga dapat memadamkan api. Maksudnya, sedikit peribahasa dan kongsikan, kata-kata yang lembut dapat menyejukkan hati orang yang sedang marah. Jadi jangan kita simbah dengan minyak pula. Okey, air yang dingin juga dapat memadamkan api. Okey, dan dengarkan daripada Ed Sheeran untuk anda, Siapaya di Sabah FM. Bagus bah.

0: Aduhai, ruginya tu arahan besar-besar kena tulis. Buang sampah di tong sampah. Tapi sampah tetap bertabur. Ringan-ringankanlah tangan. Buang sampah di tong sampah. Tiada sampah, sekitar bersih. Bau busuk hilang. Udara yang kita sedut pun bersih. Penyakit pun tiada. Paling penting, persekitaran pun bersih. Seronok mata memandang.
1: Urang Sabah, Dimasih bakal menggegarkan Sutera Majalah 16 Oktober 2026. Nikmati diskaun 20% untuk tempahan awal. Promosi hingga 14 September ini. Slot sangat terhad. Beli tiket zone A1 atau B1 dapat t-shirt percuma. Beli secara pukal pun boleh. Hubungi Nizam di talian 016-818-3137. Jom nyanyi, jom rock bersama Dimasih di Sutera Majalah Kota Kinabalu.
2: Tahukah anda, bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu, warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1988.

0: Macam yang kita tahu kan, kendaraan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tidak dapat.
1: Ya, pas tu, stres betul kalau menengok orang yang dah pandai parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah, dan yang paling teruk lagi, double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Dah salah mau double park, sebab kadang-kadang kita pun ada emergency. Tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy. Sekurang-kurangnya, letaklah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
2: Tapi janganlah basalah parking kan. Kalau nampak parking tu macam petak kuning tu kan, jelas kan. Masuk je tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami, Pratama Legacy dan Sabah FM.
1: Bye.

Pasaran hartanah kekal berdaya tahan. Liputan 5G capai 90%. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama satu tengah hari.

0: berita seterusnya. Orang ramai disaran mengawal keresahan dan emosi ketika berdepan keadaan jerubu bagi mengelak kebimbangan berlebihan yang boleh menjejaskan rutin harian serta kesejahteraan mental. Pakar psikologi klinikal Dr. Nur Aisyah Rosli menegaskan keadaan jerubu yang menghadkan aktiviti luar rumah boleh mencetuskan rasa resah, gelisah dan panik khususnya dalam kalangan individu yang sememangnya mudah mengalami kebimbangan.
1: Kita nampak macam jerubu ni benda biasa saja, tetapi orang yang ada penyakit terutamanya dia akan lebih terkesan lagi sebab mungkin rutin hariannya kena keluar rumah setiap hari dan sebab itulah keadaan itu boleh menjejaskan kesihatan dia lah.
0: Jelas beliau, keadaan itu menjadi lebih mencabar bagi individu yang pernah mengalami trauma ketika episod jerubu terdahulu, khususnya yang pernah mendapatkan rawatan di hospital akibat kesan jerubu.
1: Emosi akan terganggu disebabkan jerubu ni, terutamanya kepada mereka yang pernah mengalami trauma dengan keadaan jerubu yang lepas, mana mereka mungkin pernah masuk hospital dan sebagainya. Jadi kerasan ini lebih lipat kali ganda disebabkan ketakutan mungkinkah jerubu kali ini mendatangkan kesan yang lebih parah lagi berbanding jerubu yang lepas lah.
0: Beliau berkata demikian selepas program Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri, Kota Media. Ke perkembangan luar negara, sekurang-kurangnya 5 maut manakala 87 lagi masih hilang selepas sebuah kapal terbakar di perairan berhampiran kawasan tumpuan pelancong di wilayah Palawan, Filipina. Menurut pengawal pantai tempatan, kebakaran berlaku ketika kapal itu membawa 117 penumpang dan 17 anak kapal, kira-kira 1.2 batu nautika dari pantai perbandaran Koron. 42 orang berjaya diselamatkan dan operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan. Arab Saudi mengeluarkan amaran potensi bahaya bagi dua bandar di selatan negara itu, iaitu Abha dan Khamis Mushaid. Menurut Direktorat Jeneral Pertahanan Awam Arab Saudi, orang ramai dinasihat supaya berwaspada terhadap kemungkinan bahaya itu dan mematuhi arahan yang dikeluarkan pihak berkuasa. Bagaimanapun, kenyataan itu tidak memberikan sebarang maklumat mengenai bentuk atau punca bahaya yang mendorong amaran berkenaan dikeluarkan. Beralih ke sukan, 10,000 anggota polis dikerahkan bagi mengawal keselamatan bersempena upacara pembukaan Sukan Asia minggu depan di Nagoya. Menurut Agensi Polis Kebangsaan, upacara pembukaan itu dijangka dihadiri Maharaja Naruhito dan Maharani Masako. Kawasan dalam lingkungan kira-kira 1 km dari lokasi upacara serta tempat penginapan pasangan diraja akan ditetapkan sebagai zon larangan penerbangan drone. Bola sepak Liga Juara Eropah, pengendali Barcelona Hansi Flick menyifatkan penyerang mudanya Lamine Yamal sebagai pemain luar biasa yang layak memenangi anugerah Ballon d'Or. Pengendali Feyenoord Giovanni van Bronckhorst turut menyamakan kualiti bintang muda itu dengan legenda bola sepak Ronaldinho dan Lionel Messi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pasaran hartanah kekal berdaya tahan. Liputan 5G capai 90%. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: kami melantik anda untuk menjadi penentu playlist kami dalam menu playlist. Cadangkan pilihan lagu anda mengikut tema yang diberi. Menu playlist 1 hingga 2 petang di Sabah FM.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Hello, telekom department line control, boleh saya bantu? Cari Lan sekarang!
4: Lan, kita ada masalah besar, Lan. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
5: Hati-hati!
2: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
6: Okay, baik, 1.14 minit tengah hari. Terima kasih kepada anda yang terus setia mendengar kami di Sabah FM dan juga bagi anda yang sedang menikmati makan.

yang suka makan masin tu, garam adalah pembunuh senyap. Okey, ini fakta tentang pengambilan garam sebenarnya. Di mana garam adalah antara bahan masakan yang paling penting, tiada garam lauk jadi tawar kan. Memang tak selera langsung kalau kita mau makan, betul ke tidak? Aha. Ada yang suka lebih masin, ada yang suka tawar sikit, betul kan? Akan tetapi harus juga kita kawal pengambilannya supaya dapat mencegah risiko penyakit jika diambil secara berlebihan. Jadi untuk orang dewasa, biasanya kalau kita pergi hospital ataupun doktor akan sarankan mengambil tidak lebih daripada satu sudu kecil garam sehari bersama dengan 5 gram garam atau 2000 mg natrium, termasuklah garam yang tersembunyi seperti yang disarankan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Jadi sebelum terlambat, jom kita berubah dengan mengurangkan pengambilan garam harian kita. Itu antara salah satu yang mungkin kita boleh fikirkan kalau kita selama ni biasa dengan garam yang banyak dalam makanan kita. Jadi kurangkanlah dari hari ke hari. Okey, untuk menu playlist kita pada hari ini, okey, seperti yang saya awarkan tadi, hari Khamis kita, menu playlist kita adalah dari lagu berkumpulan. Jadi untuk anda, terima kasih telah pun bantu Dalin untuk menu playlist kita pada hari ini. Dengarkan daripada Mus dan Yanzen, Cintamu Mekar di Hati.

0: Jangan lepaskan peluang untuk dengar menu playlist lagu pilihan kamu. Apa yang kamu suka, kami ada. Hanya di segmen ekspresi. Dan jangan lupa, jika kamu mahu berhubung dengan kami. Hello, hello. Kami sentiasa ada. Bermula pukul 1 tengah hari hingga 2 petang. Hantar mesej, beri salam atau kongsi apa sahaja cerita kamu dengan kami. Kami mahu dengar suara dan cerita kamu juga.
1: Tahukah anda, bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu, warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1988.

Okey, baik, kita ditadikan jatuh cinta daripada Spring untuk anda. Semoga terhibur dengan lagu yang telah pun kita putarkan untuk ruangan menu playlist kita hari ini. Okey, 1.44 minit tengah hari. Dan terima kasih kepada anda telah menghantarkan ucapan di Facebook Sabah FM dan juga di WhatsApp Sabah FM di 0194904848. Kita harapkan anda terhibur dan juga terus ceria bersama dengan kami di Sabah FM. Pelbagai info dan juga pastinya lagu yang kita putarkan untuk anda. Semoga anda terus ceria dengan hiburan yang juga berterusan dari kami di Sabah FM. Okay? Dengan keadaan kualiti udara negeri Sabah, status yang boleh kita kongsikan juga dari semasa ke semasa, okay, di mana kita mengharapkan anda sentiasa berhati-hati, kurangkan aktiviti luar terutama kanak-kanak, warga emas dan mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Pakai pelitup muka jika perlu keluar rumah dan pastikan pengudaraan yang baik di dalam rumah masing-masing. Jangan ambil tahu juga bawa tahap jerebu di tempat anda. Mungkin ada di antara kita yang tidak pasti di mana ada indeks pencemaran yang kadang-kadang dikongsikan. Adakah bawah 50 itu maksudnya indeks pencemaran dia masih baik dan untuk kesan kesihatan umum sedikit atau tiada risiko rasanya dan nasihatnya tiada kesan bagi individu. Dan seterusnya kalau 51 ke 100 itu adalah indeks pencemaran sederhana, kategori sederhana yang memberi impak yang sederhana juga untuk kesihatan kita. Dan bagi 100 ke 200 adalah tidak sihat, jadi risiko kepada kanak-kanak, warga emas dan pesakit kronik. Seterusnya kalau 201 ke 300 sangat tidak sehat, risiko tinggi kepada kebanyakan individu. Dan seterusnya 301 ke 400 adalah indeks pencemaran yang berbahaya kepada kita, memberi kesan kepada semua termasuk individu sehat, memburukkan simptom pesakit. Yang melebihi 400 sangatlah berbahaya. Kalau kita dengar ada perkongsian melebihi 400, maksudnya itu adalah berbahaya, iaitu mampu mengancam nyawa kanak-kanak, warga emas dan pesakit kronik. Individu sihat mudah terkesan juga. Jadi kita perlu ambil tahu juga langkah berjaga-jaga ketika jerebu ini, kerana itu adalah salah satu daripada cara kita untuk sama-sama dapat apa ni, supaya kita dapat mengelak daripada kita di kita akan menghadapi pelbagai masalah selepas itu apabila kita tidak mengetahui dan ambil langkah berjaga-jaga ketika jerebu melanda di tempat kita. Okey, dan untuk anda juga mungkin boleh ikuti dari masa ke semasa berkenaan dengan status kualiti udara negeri Sabah terutamanya, untuk anda mengetahui kemas kini dari masa ke semasa berkenaan dengan kualiti udara di tempat kita. Dan anda boleh juga semak di media sosial untuk kita ketahui keadaan semasa juga. Okay? Dan untuk anda juga yang terus setia bersama dengan kami di Sabah FM, semoga terus sehat dan juga ceria bersama dengan kami di mana jua anda berada.

0: Kami melantik anda untuk menjadi penentu playlist kami dalam menu playlist. Cadangkan pilihan lagu anda mengikut tema yang diberi. Menu playlist 1 hingga 2 petang di Sabah FM.
1: Okey, baik. Sampai di sini dulu pertemuan kita untuk ruangan ekspresi inspirasi Kudalin mengundur diri untuk edisi kita 10 September 2026. Dan selepas ini, anda akan ditemani rakan setugas untuk Bahngam Melatu Janji Dengar daripada jam 2 hingga 6 petang. Kita jumpa lagi. Bye.

Kami melantik anda untuk menjadi penentu playlist kami dalam menu playlist. Cadangkan pilihan lagu anda mengikut tema yang diberi. Menu playlist 1 hingga 2 petang

0: Bah Ngam Latu.
1: Baiklah Bah Ngam Latu, assalamualaikum, selamat petang untuk semuanya. Macam biasa 2 sampai
2: 6 petang. Yep. Baik. Ah, dengar pun promo tadi kan, tahu sudah siapa bertugas.
1: Okey, Kalang sama Azian. Okey, harap semuanya okey, harap-harap semuanya sihat. Terima kasih juga untuk kamu semua yang terus setia bersama kami, yang terus dengar Sabah FM Bagus Bah. Hari ini hari Kamis 10 September 2025 bersamaan 28 Rabiul Awal 1448 Hijrah.
2: Mengharapkan semoga semuanya baik-baik saja dan sambil itu santai-santai anda bekerja ke atau memandu ke atau di mana saja ke, berjualan ke. Sambil-sambil itu mari kita bersama-sama dengan kami di Bah Ngam Latu. Macam biasa, trik punya lonceng.
1: Okey.
2: Kelas dibuka.
1: Baiklah, dan hari ini belajar bahasa etnik pasal cincin.
2: Cincin.
1: Kenapa cincin?
2: Cincin siapa di jari manismu?
1: Cincin kulah bah.
2: Tunang kah?
1: Ini cincin saya. Saya beli sendiri.
2: Beli sendiri. Mana tahu kan.
1: Okey, jadi itu bahasa etnik untuk hari ini. Macam biasa juga, kamu boleh terus komen-komen di Facebook kami ataupun hantar WhatsApp di
2: baik.
1: Nomor
2: 0194904848. Kaman, cikgu-cikgu semua mari muncul.
1: Baik, apapun kita layan lagu ini Sabah FM.
2: Bagus banget.

Jerebu melanda, apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.

0: Bogor.
1: Sabah FM bagus bah, menerusi bah ngamlatu sampai jam 6 petang nanti.
2: Baik, cincin siapa tu di jari manismu?
1: Ah, cincin saya.
2: Okeylah, tapi biasanya kan kalau orang pakai cincin ni, kalau bujang orang bilang ada yang punya sudah ni.
1: Berpunya
2: sudah ni. Kalau yang sudah kahwin tu, ialah cincin daripada pasangan lah kan. Okey, ini si mana tadi tu? Si Nurzita orang pertama, cikgu kita yang pertama hadir. Bisa ya Bofut? Cincing.
1: Nah,
2: bukan cincin ya. Cincing yombo. Dajari tamismo. Tamung. Tamung.
1: Tamung tu apa? Tunang.
2: Tunang.
1: Jadi cincing.
2: Cincin wano maksudnya cincin dari si laki.
1: Oh.
2: Waktu itu kalau cincin wano lah.
1: Okey.
2: Kalau kami cincin wano lah ni. Okey.
1: Lagi kita ada si tiapsa pun dalam bahasa Bisaya Bofut. Sing-sing yambo da jari manismo tamung kah?
2: Tamung. Si Rosie William si bahasa dusun.
1: Okey.
2: Sing-sing. Sing-sing isai et tunturunu. Mana tunangnya?
1: Tidak
2: tunangnya.
1: Tertinggal
2: tunangnya Rosie.
1: Okey, si Hasna Nawa Bugis dalam bahasa Bone. Bugis. Cicing. Cicing iga ko jari maceningmu.
2: Silacang.
1: Silawang.
2: Hah? Salah, silacang pula. Penampakanku si dari itu silacang. Silawang.
1: Silawang.
2: Silawang. Silawang. Gitu kan?
1: Okey, lagi.

0: kita ada si Muhammad Saiful, ini dalam bahasa Kagayan. Sim sim soy. Ni ni di manisno.
1: Nah, ni ada nah. Tunangnya.
0: Aiso tunangnya.
1: Nah.
0: Okey, si satu voice note kita dengar daripada si Mayani Emma.
1: Baik, kita dengar.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Sing-sing yang bode tonturo matamismu. Tamung muka.
0: Tamung muka.
1: Bye Emma, terima kasih.
0: Okey, kamu boleh terus komen-komen lagi untuk kelas belajar bahasa etnik ini hari. Cincin siapa di jari manismu?
1: Iya, tunangkah?
0: Okey, komen terus di Facebook kami ataupun hantar WhatsApp Sabah FM.
1: Bagus, Bang.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

ke anda, bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, diguna pakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula diguna pakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan diguna pakai mulai 16 September 1985.

0: Bapa ngam lah tu.
1: Bersama dengan Maldini Sydney. Hey Sumandak.
2: Hey ngam lah tu Sumandak.
1: Apa Sumandak?
2: Cincin siapa di jari manismu?
1: Anu bay ini boyfriend saya kasih.
2: Aduh syukur.
1: Hadiah anniversary yang
2: bukan
1: ke
2: alang cincin emas bah.
1: Satu bulan.
2: Itu okay. Itu baru satu bulan. Kalau bertunang nanti lagi nggak lah besar
1: lah
2: cincinnya.
1: Berapa gram dia bagi? Oke, kita mau sambung lagi kelas bahasa etnik kita untuk ini hari pasal cincin.
2: Ya, okay, si Izwin.
1: Okay.
2: Oh soy tasin sintio duh karindumu.
1: Oh.
2: Tunangmu kya?
1: Oh.
2: Ini murut keningau.
1: Okay, si Zalita.
2: Zalita ni macam Melayu juga kan?
1: Cincin siapa di jari manis kau? Tunangkah?
2: Sarawak. Dia begitu juga lah macam Melayu juga.
1: Betul.
2: Si Bolontong katanya. Pundulung disai it tunturunu. Tunangkah? Oh, dia tunang juga punya dalam bahasa dusun.
1: Betul.
2: Dusun Dewan Tambunan. Okey. Okay.
1: Kalau ini si Alice Raymond etnik Iban Sarawak, cincin siapa bah? Jari manis nuan. Tunangkah?
2: Iya, itu bahasa Iban. Okey, kalau ada nanti kami baca lagi, terus komen-komen cigu-cigu tampil.
1: Okey, terus komen di Facebook kami Sabah FM Bagus Bang ataupun hantar WhatsApp Kakak. Ya, di mana tuh Kakak?
2: 0194904848.
1: Terus bersama kami Sabah FM
2: Bagus Bang.

0: Mama.
1: Ngamlah tu.
2: Baik, terima kasih untuk kamu yang terus setia bersama kami, yang terus dengar Sabah FM Bagus Bah. Bah ngamlah tu, jam yang pertama kelas belajar bahasa etnik.
3: Sambil-sambil kita belajar bahasa etnik, kita jangan lupa juga untuk terus berkongsi keadaan apa ini jerebu kita sekarang ini, ya. IPU naik, jangan kita ambil mudah.
2: Okay.
3: Maksudnya jangan terlampau santai. Ah, okey betul.
2: Okey, okay, Bah, saya mau jogging ini petang.
3: Ya,
2: tak boleh. Jerebu keadaan apa ni, orang bilang udara kurang sehat. Tak apa-apa, baik tu, jangan begitu, okey?
3: Pakai pelitup muka, okey bahasa ya, okey.
2: Kurangkan aktiviti di luar.
3: Betul, ya. Kalau bacaan IPU meningkat, kualiti udara merosot dan risiko kesehatan pun meningkat. Akan meningkat.
2: Jadi untuk kamu yang mungkin mau keluar, pakai
3: pelitup
2: muka. Lagi juga jangan lupa untuk orang bilang minum air secukupnya lah yang paling penting. Dan sentiasa semak bacaan IPU dari masa ke masa.
3: Ya, jangan lupa pergi ke website Jabatan Alam Sekitar. Di sana anda boleh tengok lah bacaan IPU semasa yang dikeluarkan dari semasa ke semasa.
2: Okey, sambil-sambil tu juga terus lagi lah komen belajar bahasa etnik, cincin siapa di jari manismu. Tunangkah? Komen di Facebook ataupun hantar WhatsApp. Kakak, kita dengar lagu lagi.
3: Yeah.
2: Terus bersama kami Sabah FM.
3: Bagus, Bang.

Bah-bah ngam lah tu. Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fizikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat. Malaysia madani, hai bersatu hati, kita semua sama Malaysia. Tema

0: Sabah ngam latu.
1: Baiklah, belajar bahasa etnik. Kecincin siapa di jari manismu?
2: Okey.
1: Tunangkah?
2: Ya, ha. Baik. Ini di penghujung sudah ni.
1: Okey.
2: Adalah beberapa orang cikgu lagi yang hadir. Kita ada si Ahran. Sungai Segama.
1: Oh, macam mana?
2: Ui, tising ya.
1: Tising.
2: Kalau cincin tu tising.
1: Okey.
2: Tising nai nong tenuru amismu. Kejap ya.
1: Mana tunangnya?
2: Mana surat tunang yang
1: ada?
2: Tapi dia sambung dengan ayat lain. Tertanya pula aku sebab cantik.
1: Jadi macam mana
2: jadi
1: itu?
2: Jadi dia punya ayat akesok, akesukot buku aku buat alai, buat alali.
1: Oh,
2: kan? Itulah.
1: Cantiknya. Jadi cantik tu apa? Alali. Akesukot buku aku buat alali.
2: Okay. Nampak cantik pula. Kalau okay. Gitu nanti kalau aku nampak Zian, nampak cantik kau Zian.
1: Alali.
2: Aku buat alali kau.
1: Okey, si Ainin ini dalam bahasa dusun kali kan?
2: Dusun kali.
1: Isai sanganu cincin hino tunturuno. Tunang ke?
2: Tunang ke? Harus nanjung pula jadinya.
1: Ke? Atau ki?
2: Dia ke i?
1: Ki.
2: Ki lah kan?
1: Tunang, tunang ki.
2: Tunang ki? Oh gitu. Pandai-pandai. Satu lagi si Elisa dah bilang. Disai dino pandulung sinot tunturuno. Pogong kah?
1: Oh,
2: pogong.
1: Kau sudah ada pogong?
2: Ya, tanya nanti dorong.
1: Okey, apapun terima kasih untuk kamu yang berkongsi belajar bahasa etnik untuk ini hari. Dan macam biasa juga, kalau kawan-kawan yang lain mau belajar macam kami, kamu pergi je Facebook rasmi kami Sabah FM Bagus. Di sana ramai cikgu kita yang berkongsi kan kakak?
2: Kan.
1: Cerita pasal cincin.
2: Sinsing, rupanya cincin tu sama je semua kan? Bahasa-bahasa lain ada.
1: Tadi sing-sing. Apa? Tinsing.
2: Tinsing, dia macam lebih kurang lah.
1: Tinsing.
2: Tinsing, oh. Sing-sing.
1: Okey, terima kasih. Kita akan terus beralih untuk jam yang kedua. Macam biasa, kita ada topik santai yang akan kita bincangkan petang ini. Sampai jam 6 petang nanti.
2: Baiklah.
1: Terus bersama kami. Lagu ini bersama dengan Kamis. Tayang-tayang Sabah FM.
2: Bagus, Pak.

0: Sabah Ngam lah tu.
1: Terima kasih untuk kamu yang terus setia bersama kami, yang terus dengar Sabah FM Bagus Bah. Sedar nak sedar memasuki jam yang kedua sudah kakak.
2: Betul.
1: Apapun kakak, kita mengucapkan terima kasih juga untuk Syamim yang mana dia dengar Sabah FM sekarang ni di Lembaga Hasil Dalam Negeri di Keningau. Terima kasih okay lah, Syamim.
2: Sambil bekerja, sambil-sambil itu juga layan Sabah FM. Santai-santai kan, biar dengar, telinga mendengar tapi tangan tetek.
1: Iya, mantap Syamim.
2: Thank you Syamim.
1: Sebab ini kita punya penolong pengurus WhatsApp, dia suruh kita macam yang macam melahirkan rasa anulah, kita macam terharu jugalah. Iyalah, kan. Ada orang dengar kita, alhamdulillah.
2: Syukur, siapalah kita tanpa dorong semua kan.
1: Benar.
2: Okay? Baik, kita di jam yang berikutnya Azian. Apa ni tajuk kita, santai-santai pasal kawan.
1: Kawan, kemarin kawan. Kami cerita pasal tidur.
2: Tidur.
1: Ya, ini
2: mas pasalan kan. Tidur tu bergelap kah atau tidur terang?
1: Ini hari kawan.
2: Kawan.
1: Kenapa kakak kawan? Kenapa?
2: Kawan, kamu masih ingat ke lagi? Kamu yang masih sekolah sudah lama ni lah, sudah lama tinggalkan zaman sekolah ni. Kamu masih ingat lagi siapa nama kawanmu yang duduk di sebelahmu?
1: Okey.
2: Di dalam kelas lah.
1: Lepas tu kalau kamu ingat
2: di mana dia?
1: Kamu ingat kawan kamu tu, kamu masih orang bilang tahukah di mana dia sekarang?
2: Nah, atau satu kampung kah? Ataupun dia di overseas sudah kah?
1: Dia buat apa sekarang?
2: Dia buat apa sekarang?
1: Saya, kalau saya lah kan, kawan saya di sekolah menengah lah, di Teknik Keningau, nama dia Hasna Reza, kami panggil dia si Riku. Sekarang dia di Johor.
2: Dan Riku?
1: Riku.
2: Si jauhnya Riku. Hasna juga Riku.
1: Nama-nama di kampung dia bilang si Riku. Sekarang dia di Johor. Selalu nampak update dia di Instagram.
2: Itu juga lah bagus ya, ada media sosial ni. Jadi rajin-rajin lah, sekali-sekali update juga lah status tu. Jadi kami tahu kau di mana.
1: Okay, nanti kita tanya Kak Lam. Dia masih ingatkah kawan yang duduk di sebelah dia time sekolah dulu?
2: Sempat berpikir,
1: okay, kamu terus komen-komen di Facebook ataupun hantar WhatsApp. Okay, dan ini juga sebagai panduan rakan-rakan muslimin dan juga muslimat, masuk solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu untuk petang ini adalah pada pukul 3:16 petang. Sabah FM
2: Bagus banget.

Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, "Wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti." Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti." Wahai alangkah kecil arti dunia. Wahai alangkah kerdil arti dunia. Wahai alangkah remeh arti dunia. Wahai alangkah debunya nilai dunia. Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat, dan keluarkanlah zakat, dan rukuklah kamu semua bersama-sama orang yang rukuk. Surah Al-Baqarah ayat 43.
2: Allahu Akbar.

0: وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu, yakni aku akan mentauhidkanmu semampuku, dan aku yakin akan janjimu yang berupa syurga untukku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu kepadaku, dan aku mengakui dosa-dosa. Oleh kerana itu, ampunilah aku, Ya Allah. Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.

0: Dalam hidup ini, pasti ada yang pernah melukakan hati kita.
1: Memang bukan mudah untuk memaafkan. Tetapi dengan memaafkan, hati pasti akan menjadi lebih tenang dan hidup terasa lebih ringan.
2: Memaafkan bukan bererti kita lemah, sebaliknya. Ia menunjukkan kekuatan hati dan kematangan diri.
3: Lepaskan rasa marah, buang dendam,
4: dan bukalah ruang untuk kasih sayang serta kedamaian.
5: Mulakan hari ini dengan memberi kemaafan.
6: Semoga Allah melembutkan hati kita dan mengurniakan ketenangan dalam setiap langkah kehidupan kita.
7: Kami Rabbani, maafkanlah kerana damai itu bermula daripada hati yang ikhlas. Pesanan ini untuk anda. Terus dengan Sabah FM. Baguslah.

0: Satu suara, satu identiti, kebanggaan kita orang Sabah.
1: Dengarlah tuh,
2: janji dengar
1: Sabah FM,
2: bagus bang.
3: Terima kasih untuk kamu yang terus setia bersama kami, yang terus dengar Sabah FM, bagus bang.
4: Baiklah, semoga kamu baik-baik sahaja,
3: insyaAllah.
4: Ya, dan juga dalam keadaan yang tenang-tenang gitu.
3: Okey, apapun kita mau terus kepada tajuk kita petang ini kakak, pasal kawan kamu.
4: Kawan?
3: Kamu masih ingatkah siapa yang duduk di sebelah kamu masa sekolah dulu dan di mana dia sekarang?
4: Iya, macam tadi saya sempat bersembang dengan si DJ Ella.
3: Okey.
4: Dia bilang dia ingat sangat kawan-kawan dia, tapi saya sempat namanya siapa tadi, Rusmiza kah?
3: Okay.
4: Dia bilang kawan dia di sebelah meja. Saya tanyalah di mana dia sekarang. Dia bilang di Papar.
3: Oh,
4: kerja sudah.
3: Masih, orang bilang masih dekat lagi,
4: masih
3: lah.
4: Masih berhubung lah, masih dekat lah.
3: Masih boleh lagi. Siapa Rusmiza?
4: Macam lah.
3: Ros.
4: Harap saya tidak salah sebut lah.
3: Ros, mari kita kupi-kupi hari Sabtu. Besok.
4: Lusa. Besok baru Jumat. Hey, awal kita mau ponteng kelas.
3: Hari Sabtu, lusa.
4: Ya.
3: Okey, kita mau tengok komen kawan-kawan kita.
4: Ya, kita ada si Norzita. Norzita dia bilang, masih ingat eh?
3: Masih ingat eh?
4: Sampai sekarang nama dia, Dayang Rukiah. Dia ada di Labuan sekarang, ikut suaminya di sana. Kami memang tak boleh berpisah kalau waktu sekolah. Kawan yang baik sekarang masih dia berhubung, tanya kabar dan komen-komen status di Wasabi.
3: Okey, kita ada si Rozi. Dia bilang kawan yang duduk di sebelah meja nama dia Rozia. Sekarang di Tawau. Sihat sentiasa Ro. Sabah FM bagus bah. Si
4: Ro ke RO?
3: Rozia.
4: Ro lah bahkan. Yalah.
3: Kalau RO Ramlah Osman. Okey, kamu boleh terus komen-komen lagi. Nanti kami baca. Kita mau dengar lagu ini. Santiana Ramli, Firasat. Sabah FM.
4: Sabah FM.
3: Bagus bah.
4: Bagus bah. Lupa kita tetap double pula.

0: Jerebu melanda. Apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.
1: Rentak Pilihan Suara Sabah.

0: Ngam Ngam lah tu.
1: Dengan Ismail Izani featuring Alif, luar biasa.
2: Baik, kita di jam yang ketiga sudah bersama-sama dengan kamu. Terima kasih banyak-banyak. Apapun Nazian, sentiasa kita sentiasa beringat-ingat lah. Betul. Biarlah kita ni balik-balik kena kasih ingat supaya banyakkan minum air, pakai pelitup muka,
1: kurangkan aktiviti di luar.
2: Ya, kalaupun perlu kita keluar itulah. Saya cakap tadi pakai pelitup muka kan.
1: Benar.
2: Budak-budak kalau boleh janganlah dibawa keluar buat sementara waktu.
1: Okey, apapun sentiasa semak keadaan IPU, udara di sekitar tempat kita. Kalau kita tengok rujuk, kalau kita rujuk portal rasmi Jabatan Alam Sekitar.
2: Tapi nampaknya sekarang ini semuanya berstatus sederhana lah. Kalau di Sabah ni,
1: betul.
2: Contoh macam di Sendakan hari itu 100 lebih, sekarang sudah tinggal 62.
1: Orang bilang warna tu sudah bertukar kepada hijau, kakak.
2: Dari kuning ke hijau. Kita mengharapkan dia pergi biru lah,
1: insyaAllah.
2: Okey, seterusnya di KK sekarang ini 89, Keningau 55, lagilah turun berbanding kalau di Labuan 80 berbanding di Tawau sekarang 76 bacaan IPU dia.
1: Okey.
2: Berbanding di Sarawak lah kan. Sarawak hari tu kan sampai diisytiharkan darurat.
1: Betul.
2: Tapi bacaan di sana masih lagi sekitar 170 dari 157 sehingga 181 bacaan IPU di beberapa daerah.
1: Okey, macam biasa juga terus orang bilang semak keadaan dari masa ke masa di portal rasmi Jabatan Alam Sekitar.
2: Iya.
1: Okey, terus lagi komen topik ini petang, cerita pasal kawan kamu masih ingatkah kawan yang duduk di sebelah kamu masa sekolah? Nak kisahlah sekolah rendah kah, sekolah menengah kah?
2: Oh, kalau ingat sekolah rendah saya bonggau. Saya mana ingat lagi kawan sekolah rendah, kan sama-sama budak-budak. Lagipun bilang, kalau bilang si Ella tadi, kau ingatkah kawanmu sekolah rendah? Dia bilang, dia ingatlah macam berpindah-pindah tempat duduk.
1: Mungkin
2: kau tahu lah budak-budak.
1: Lagi satu kakak macam 10 tahun sudah tu kakak.
2: Kejap-kejap di depan, kejap-kejap di belakang.
1: Kalau nak siap kerja rumah, lain tempat duduknya.
2: Kalau cikgu matematik duduk belakang.
1: Sama. Okey, kamu terus komen di Facebook kami ataupun hantar je WhatsApp di nombor
2: 0194904848.
1: Lagu ini bersama dengan Aida Jebat, Parah Parah, Sabah FM.
2: Bagus banget.

0: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM, bagus pak.
1: Hey, what's up semua, saya Ben Zulu. Teruskan mendengar Sabah FM, bagus pak.
2: Turun pesta cari vista banyak mes. Bunyi tebal empatang si macam bes.
3: Macam yang kita tahu kan, kenderaan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tidak dapat.
4: Ya, pas tu, stres betul kalau menengok orang yang dapatnya parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah, dan yang paling teruk lagi, double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Dah salah mau double park, sebab kadang-kadang kita pun ada emergency. Tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy. Sekurang-kurangnya, letaklah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
5: Tapi janganlah basalah parking kan. Kalau nampak parking tu macam petak kuning tu kan, jelas kan. Masuk dia tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami, Pratama Legacy dan Sabah.

0: bersama dengan Ning Baizura, awan yang terpilu. Ya,
1: awan pun terpilu sebab mengharapkan hujan, belum lagi hujan-hujan. Kan? Sebab kita ni dalam keadaan Jerebu ni, kita mengharapkan hujan turun. Supaya dapat kuranglah keadaan Jerebu di tempat kita. Baik, kita sambunglah cerita kita ni hari pasal kawan sekolah kamu yang duduk di sebelah kamu. Kamu masih ingatkah? Kalau masih ingat lagi, di sekolah menengah lah. Nama dia di sebelah saya si Samsiah. Di depan saya si Zainab sama si Kamisa.
0: Di mana keberadaan si Kamisa?
1: Samsiah si sama si Kamisa, guru tadika.
0: Okay.
1: Satu di Kalabakan, satu di Tawau. Si Zainab saya rasa suri rumah. Di macam di Felda Sawat Ladatu dia.
0: Oh, satu kampung kami.
1: Iya, dia orang Kalabakan, tapi mungkin suami dia orang sana kali, kerja sana kah?
0: Baguslah ingatan Kak Lang ni, walaupun sudah 30 tahun.
1: Lebih kali ya?
0: Oh, lebih.
1: Enggak kira.
0: Kurang 40 tahun? Kurang dari 40 tahun.
1: Kuranglah kali kan.
0: Sebab 40 tambah ditambah umur.
1: 40 tambah tanjakkan jadi 60 pula umur saya.
0: 40 tambah 17 macam 57 tahun, macam kurang apanya, macam lebih tuh.
1: Macam 70 pula sudah umur. Salah lagi kiranya.
0: Okey, kita ada si Suryana Awang dari sekolah rendah sampai dah sekolah menengah, tetap setia bersama dengan Audrey Liz Pinky.
1: Alias Clarice.
0: Ataupun si Clarice sekarang menetap di Papar.
1: Wow, kena teks sudah.

0: kawan dia.
1: Itulah, kalau kamu boleh tag kawan kamu, kamu tag
0: lagi
1: juga.
0: Lagi best kan. Jadi kawanmu tag kamu balik. Si Baharom pun sama. Masih ingat lagi dia kawannya namanya si Azmi Awangkati.
1: Okey, si Fendi Yong. Ingat.
0: Apa ingat ini? Dengan tidak akan dilupa.
1: Tak aku sama kawan-kawan. Ingat, tidak akan dilupa. Dari sekolah menengah sampailah ke poli. Teknik Kota Kinabalu dan kerja pun di kampung halaman sendiri kan. Rashid Gumong.
0: Nah.
1: Ibesnya kan yang kau sekolah sama-sama, kerja pun di kampung sendiri yang masih sama-sama.
0: Memang sentiasa terjumpa lah kan. Wow, mantap. Baiklah, 4:30 macam biasa kita ada berita utama Sabah FM.

0: Bapak Ngamlatu.
1: Sioknya zaman sekarang nih, mudah sangat untuk kita berinteraksi. Macam-macam platform media sosial adakan, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan banyak lagi. Dengan aplikasi yang ada ini, kita boleh eratkan hubungan walaupun jauh, memudahkan kerja kita, boleh buat bisnis online, macam-macam lah. Tapi jangan pula disalahguna, oke? Elakkan menggunakan media sosial untuk tujuan negatif dan tidak berfaedah. Ingat, penampilan kita di alam maya nih juga menggambarkan diri kita yang sebenar tahu. Pesanan baik-baik saja di alam maya ini oleh saya Velvet Aduk dan Sabah FM. Bagus.

0: Dengar!
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Hello, Telekom Department Line Control. Boleh saya bantu? Cari Lan sekarang!
4: Lan, kita ada masalah besar, Lan. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
5: Hati-hati!
2: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

0: setiap benda perlukan usaha untuk membuahkan hasil.
1: Jadi jangan cepat mengalah dan teruskan berusaha.
2: Pastikan jadi diri sendiri untuk hasil yang terbaik.
3: Hargai setiap masa yang digunakan untuk mencapai impian. Kata-kata semangat ini dibawa

Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran, talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.

0: Mak Syamilan, saya dengar Sabah FM bagus bah.
1: Sabah FM bagus bah.
2: Sebentar lagi Utama 5 petang.
3: Operasi layang-layang aerospace digantung. Pemindahan perubatan kecemasan diteruskan dengan bomba ATM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 5 petang.

0: Masih lagi dengan perkembangan nahas helikopter di Long Lelang Miri, Sarawak. Dua daripada lima mangsa nahas merupakan pencarum Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso dan waris mereka layak menerima faedah bulanan. Demikian menurut Menteri Sumber Manusia Datuk Sri R. Ramanan. Waris juruterbang helikopter Allahyarham Kapten Zainal Afiq Bisham layak menerima faedah orang tanggungan berjumlah RM5,355 sebulan. Manakala, waris pegawai perubatan Allahyarham Dr. Ainul Baraah Kamarudin turut layak menerima pencen penakat bulanan. Kedua-dua waris itu turut menerima faedah pengurusan jenazah sebanyak RM3,000. Beralih ke perkembangan budi madani, meskipun berdepan ketidaktentuan harga minyak mentah global, kuota budi 95 dikekalkan pada 300 liter sebulan dan kuota budi diesel 400 liter sebulan ketika ini. Menteri Keuangan 2 Datuk Sri Amir Hamzah Azizan berkata, langkah itu mencerminkan komitmen kerajaan untuk terus membantu rakyat khususnya dalam menghadapi tekanan kos sara hidup.
1: Beban untuk kerajaan memang besar. Belum isu yang ada di Timur Tengah, belanjawan negara mengatakan perbelanjaan subsidi untuk minyak tahun ini ya dalam lingkungan RM15 bilion. Sekarang anggaran kita ialah RM40 bilion kerana harga minyak telah melangkung. Tapi kita akan terus berusaha kerana komitmen untuk menolong meringankan beban rakyat.
0: Beliau berkata demikian selepas majlis pelancaran laporan pasaran harta separuh pertama tahun 2026 di Kachang. Ini pula mengenai letusan gunung berapi di Indonesia. Tiada bukti debu beracun daripada letusan tersebut merentasi ruang udara Malaysia seperti yang tular di media sosial. Ketua Pengarah Met Malaysia, Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anik berkata, abu gunung berapi dikesan bergerak ke Lautan Hindi dan bukan ke arah Semenanjung, Sabah atau Sarawak. Letusan gunung berapi dan fenomena El Nino yang berlaku ketika ini tidak mempunyai kaitan. Sementara itu, empat gunung berapi di Indonesia termasuk Gunung Anak Krakatau merekodkan sekurang-kurangnya 13 letusan hari ini. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi memaklumkan, setakat tengah hari tadi, 6 letusan direkodkan di Gunung Ibu di Maluku Utara, 4 di Gunung Ililewo Tolok di Nusa Tenggara Timur, 2 di Gunung Semeru di Jawa Timur dan 1 di Anak Krakatau yang meletus pada pukul 9.10 pagi waktu Indonesia Barat. Gunung berapi itu kekal pada tahap 3 atau siaga, tahap kedua tertinggi dalam sistem amaran gunung berapi 4 peringkat Indonesia. Dalam pada itu, fenomena El Nino dijangka boleh menimbulkan risiko inflasi lebih besar berbanding kesan terhadap pertumbuhan ekonomi ASEAN. Susulan potensi kenaikan harga makanan utama seperti beras, gandum, jagung dan minyak sayuran. Kumpulan penyelidikan OCBC berkata, Filipina, Indonesia dan Thailand antara negara yang paling terdedah. Manakala Malaysia dan Vietnam turut berdepan risiko. Kemuncak El Nino atau Super El Nino dijangka berlaku antara Oktober hingga Disember 2026. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, pelari pecut negara Muhammad Azim Fahmi optimis kuartet 4x100 meter lelaki mampu mencipta kejutan pada temasya yang bakal membuka tirai 19 September ini. Azim berkata, persiapan skuad negara kini berada pada tahap terbaik berbanding edisi terdahulu dengan gabungan pelari muda dan berpengalaman. Bagi acara 100 meter individu, pemenang pingat gangsa edisi Hangzhou itu menyasarkan mara ke peringkat akhir terlebih dahulu sebelum memburu slot podium. Sementara itu, pemain bola keranjang negara bakal menerima ganjaran sebuah unit pangsa puri dan wang tunai RM50,000 setiap pemain sekiranya berjaya membawa pulang pingat emas Sukan Asia. Presiden Persatuan Bola Keranjang Malaysia, Datuk Sri Lee Tian Hock berkata hadiah itu ditawarkan sebagai suntikan semangat buat skuad negara yang menyasarkan sekurang-kurangnya satu pingat.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Operasi layang-layang aerospace digantung. Pemindahan perubatan kecemasan diteruskan dengan bomba ATM. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: hati.
1: Sabah FM.
2: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kota Kinabalu.
3: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat serta berilah zakat dan taatlah kamu kepada Rasul Allah supaya kamu beroleh rahmat. Surah An-Nur ayat 56.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa
2: aghrib bagi kawasan Kota Kinabalu.
3: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat serta berilah zakat dan taatlah kamu kepada Rasul Allah supaya kamu beroleh rahmat. Surah An-Nur ayat 56.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa
2: atu. Lebih bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah. Allahu akbar.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Azan itu tadi dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah, MUIS. Tunaikan zakat anda, zakat pendapatan, penggajian, wang simpanan, emas dan perak, perniagaan, saham, ternakan dan pertanian. Berzakat membawa berkat.

0: الرحمن الرحيم. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. Kami memasuki waktu malam, sedang segala kerajaan hanya milik Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan malam ini, pembukanya, pertolongannya, cahayanya, barakahnya dan petunjuknya. Dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan pada malam ini dan kejahatan pada hari sesudahnya.
1: Sohibus Samaha Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada Sabah FM.
3: Saudara, kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim menerusi Muratalil Quran yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Zuhaidi Haji Kuanting. Beliau akan membaca surah Yasin bermula ayat 1 hingga 83.

Kita sering nampak derita hari ini, tapi kita jarang ingat kebahagiaan untuk hari esok. Jadi, belajarlah untuk menghargai apa yang kita miliki hari ini, kerana kita takkan dapat mencapai penghargaan untuk esoknya jika semuanya telah tiada.

Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.

0: Syukur setiap hari dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Kami Zihan, kami dengar Sabah FM. Bagus bah.
2: Ini adalah Radio Sabah FM.
3: Bagus bah.
4: Kota Belud 101.5 FM.

kembali bersama Kak Kaci di Simfoni Tetap di Hati. Baik, buat anda yang tengah memandu, hati-hati di jalan raya. Walaupun bacaan IPU di Kota Kinabalu berada pada tahap sederhana, jangan ambil mudah keadaan jerbu. Kalau pandangan mula kurang jelas atau udara terasa kurang selesa, kurangkan kelajuan dan pastikan tingkap serta penghawa dingin anda dikawal dengan baik. Paling penting, jaga kesihatan dan pandu dengan tenang, okey? Hati-hati di jalan raya dan teruskan bersama kami di Sabah.

sabar. Dimasif bakal menggegarkan Sutera Majalah 16 Oktober 2026. Nikmati diskaun 20% untuk tempahan awal. Promosi hingga 14 September ini. Slot sangat terhad. Beli tiket zone A1 atau B1 dapat t-shirt percuma. Beli secara pukal pun boleh. Hubungi Nizam Nitalian 016-818-3137. Jom nyanyi, jom rock bersama Dimasif di Sutera Majalah Kota Kinabalu.

Kembali tetap di hati, baik sempena sambutan Hari Malaysia. Jom sama-sama kita semarakkan semangat cintakan negara dengan menyebarkan jalur gemilang dan bendera Sabah di rumah, di premis perniagaan atau kenderaan kita. Biar warna-warna ini menjadi tanda kebanggaan kita sebagai rakyat Malaysia, okey? Baik, sebagai panduan rakan Muslim, waktu solat fardu isyak malam ini ialah pada pukul 7.29 malam. Dan selepas itu, berita Sabah FM.

Hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.

Jerebu melanda. Apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup

Ketika kamu melontarkan sesuatu dalam kemarahan, kata-katamu itu meninggalkan bekas seperti lubang di hati orang lain. Kamu dapat menusukkan pisau pada seseorang, lalu mencabut pisau itu. Tetapi, tidak peduli berapa kali kamu meminta maaf, luka itu akan tetap ada. Dan luka kerana kata-kata adalah sama buruknya dengan luka berdarah.

0: Sabah FM.
1: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
2: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149. Allahu Akbar.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورحبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu dan aku meletakkan segala urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu, Ya Allah, dan aku menyandarkan segala urusan diriku kepadamu, kerana aku gembira untuk mendapat rahmatmu, Ya Allah, dan gerun dengan siksaanmu. Tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat keselamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu jua, Ya Allah. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan aku beriman dengan kebenaran nabimu yang telah engkau utuskan.
1: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu Isya daripada Sabah FM.
3: Sebentar lagi, berita Sabah FM.
4: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Christine Anthony dalam berita Sabah FM. Kesedaran umat Islam Sabah terhadap amalan berwakaf meningkat kepada 1,450 orang berbanding hanya 68 orang pada tahun 2022. Itu meningkat jumlah kutipan wakaf tunai oleh MUIS daripada RM110,000 pada 2022 kepada RM3.7 juta tahun ini. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan merangkap Exco Agama Negeri Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, perkembangan itu mencerminkan peningkatan kesedaran, kefahaman dan penghayatan umat Islam terhadap ibadah wakaf. MUIS turut menerima sijil bersih tanpa teguran daripada Jabatan Audit Negara selama 6 tahun berturut-turut sejak 2019, sekaligus memperkukuh keyakinan masyarakat terhadap pengurusan institusi berkenaan. Beliau menyatakan demikian kepada media dalam Majlis Perasmian Bulan Wakaf Peringkat Negeri Sabah. Majlis disempurnakan yang di-Pertuan Negeri Tun Musa Aman di Kota Kinabalu. Dalam perkembangan lain, Datuk Muhammad Arifin memaklumkan lebih 50 peniaga dan usahawan mendapat manfaat menerusi Bazar Suk Al Madinah di Masjid Negeri. Kemudahan itu diwujudkan bagi menyediakan ruang perniagaan kepada usahawan sekaligus membantu menjana ekonomi umat Islam. Beliau yang juga Exco Agama berkata Suk Al Madinah dibangunkan menerusi kerjasama MUIS dan SETCO. Menurutnya, idea mewujudkan premis perniagaan di kawasan masjid itu dicetuskan yang di-Pertuan Negeri Sabah dengan hasrat masjid turut dilengkapi kemudahan yang dapat menyokong aktiviti ekonomi masyarakat. Lebih 7 premis perniagaan seumpama kini diwujudkan di masjid-masjid utama di Sabah dengan sokongan kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan, antaranya Masjid Al-Kausar Tawau, Masjid Kinabatangan serta Masjid Nurul Hikmah Luyang. Ke arah memperkuku perkhidmatan kesihatan di Sabah, Persatuan Perubatan Malaysia MMA Cawangan Sabah berharap pihak Kementerian Kesihatan KKM dapat melaksanakan tindakan segera bagi menangani isu kekurangan tenaga kerja kesihatan di negeri ini. Pengerusinya Dr. Brandon Patrick Senagang dalam kenyataan berkata, pelaburan dalam pembinaan dan naik taraf kemudahan kesihatan juga perlu disertai strategi lebih agresif untuk menarik dan mengekalkan tenaga profesional kesihatan di Sabah. Menurutnya, daripada 39 pegawai perubatan yang ditempatkan ke Sabah pada pengambilan Jun lalu, hanya 20 melapor diri manakala 19 lagi tidak mengambil penempatan tersebut. Keadaan itu membimbangkan memandangkan Sabah masih berdepan kekosongan sebanyak 3,557 jawatan tenaga kesihatan. Justru MMA Sabah berharap kerajaan dapat menilai semula bayaran insentif wilayah sebagai instrumen menarik dan mengekalkan petugas kesihatan di Sabah. Sementara itu, isu pengekalan pakar juga perlu diberi perhatian apabila hanya 12 pakar melapor diri di Sabah pada 2025 berbanding 57 pakar yang berpindah keluar dari negeri berkenaan. Paras Sukma Selangor 2026, Sabah meraih 68 pingat emas melepasi sasaran 66 pingat emas setakat jam 4 petang tadi. Pingat emas terbaharu diperoleh menerusi Muhammad Faizal Abdullah 33 tahun dan Muhammad Fakhrul Azam Roslan 26 tahun menerusi acara para memanah kompaun lelaki berpasukan. Pencapaian itu menyaksikan Sabah kekal di kedudukan kedua carta pungutan pingat dengan jumlah keseluruhan 163 pingat membabitkan 68 emas, 51 perak dan 44 gangsa. Dalam perkembangan sama, atlet para renang Sabah Wahyu Ekwal Nazri turut mencipta rekod kebangsaan selepas merekodkan catatan 1 minit 37.16 saat dalam acara 100 meter gaya bebas S4 S5 lelaki. Atlet Sabah turut menyumbang pingat perak dan gangsa menerusi acara para pingpong, memanah dan para badminton. Sementara itu, Selangor kekal mendahului carta pungutan pingat dengan 92 emas, 53 perak dan 51 gangsa, manakala Sarawak di tempat ketiga dengan 53 emas, 32 perak dan 52 gangsa. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa Malaysia Medani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Jalanilah hari-hari kita dengan senyuman, meskipun pahit, tetaplah tersenyum, karena ia pengobat hati yang sakit.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Simfoni tetap di hati. Terima kasih kepada anda yang sentiasa bersama Sabah FM Bagus Ba. 8 malam ini kita akan ikuti ulangan forum Anjung At-Taqwa yang bertajuk Mendakap Kasih Ar-Rahman.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, telekomisi Pak Malang Kontrol, boleh saya bantu? Cari Lan Lan sekarang!
3: Lan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadion mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
5: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan. Jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
6: Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran, talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Ranlan sekarang!
3: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
5: Tak ada manusia yang terlahir sempurna.
6: Jangan tertarik kepada seseorang kerana parasnya, sebab keelokan paras dapat menyesatkan. Jangan pula tertarik kepada kekayaannya kerana kekayaan akan musnah. Tertariklah kepada seseorang yang dapat membuatmu tersenyum, kerana hanya senyum yang dapat membuat hari-hari yang gelap menjadi cerah. Semoga kamu menemukan orang

0: Bagus ba?
1: Forum Anjung At-Taqwa.
2: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala, sidang pendengar Sabah FM yang mengikuti kita secara langsung di Sabah FM. Demikian juga hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, kita bersiaran di Masjid Ar-Rahman, Pekan Ranau, yang kita bawakan khas hari ini bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan yang hadir bersama-sama kita. Ayah-ayah, ibu-ibu, bapa-bapa semua, apa khabar? Senang. Alhamdulillah. Kita juga hari ini bertuah bersama-sama kita yang berbahagia, Datuk Amri Suratman selaku pengurusi Masjid Ar-Rahman. Yang berbahagia Datuk, terima kasih sudi bersama-sama kita. Jadi hari ini, muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bawakan tajuk bersempena dengan nama masjid yang serba indah ini, Masjid Ar-Rahman. Forum kita pada malam ini, kita akan membicarakan, mengupas satu tajuk, yaitu mendakap kasih Ar-Rahman. Bersama kita dua orang panelis yang saya kira tidak asing lagi dalam dunia dakwah di bumi bertuah Sabah ini. Kita perkenalkan panelis kita yang pertama, Al-Fadil Sahibul Fadilah Ustaz Abdul Razak bin Hamdin, Timbalan Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Apa khabar Ustaz?
4: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
4: Syukur. Senang.
3: Senang ya. Alhamdulillah. Terus tukar kita punya mood Ustaz ya. Macam mana perjalanan Ustaz di sini tadi?
4: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah khair. Nanti saya kembali kepada Ustaz ya.
4: InsyaAllah.
3: Saya perkenalkan. Itu panelis yang pertama. Panelis yang kedua kita pada malam ini juga figura yang tidak asing lagi bagi kita di dunia dakwah di bumi Sabah ini, yaitu Al-Fadil Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Apa khabar Ustaz?
5: Baik, Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Dari Sandakankah, dari KK Ustaz?
5: Dari KK. Ustaz sehat?
3: Alhamdulillah. Beginilah.
5: Ya, ranau tidak jauh. Sana ranau.
3: Bila sana ranau itu kita rasa makin dekat Ustaz ya. InsyaAllah kita bakal mengupas tajuk yang akan kita bicarakan pada malam ini. Sebelum itu kita buka tirai Ustaz kepada Sahibul Fadilah Ustaz Abdul Razak untuk madkhal Ustaz, mukaddimah, permulaan. Kalau Ustaz boleh kongsikan kepada kita semua, apakah yang dimasukkan atau apa ini Ar-Rahman Ustaz? Yang kita tahu Ar-Rahman ni nama Allah, betul Ustaz ya? Kalau boleh Ustaz kupaskan kepada kita secara lebih detail Ustaz, dipersilakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Terima kasih kepada moderator Al-Fadil Ustaz Fikri Putong, yang saya hormati Al-Fadil Ustaz Rafai Narji, pengarah dakwah usia, yang berbahagia Datuk Haji Amri Suratman, pengusi Masjid Ar-Rahman Pekan Ranau, ahli jawatan kuasa dan seluruh muslimin muslimat di sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perkataan Ar-Rahman ini itu bahasa Arab tapi sudah dimelayukan jadi nama orang kita ambil, dan disebut tadi nama ataupun sifat Allah, juga sifat Allah, nama-nama Allah. Dan perkataan Rahman ini bukan sekedar doa kita dalam doa, ataupun bukan sekedar dia konsep, satu konsep teori, bukan itu saja. Ya, itu betul. Rahman ya, Rahmim, Rahman, Rahim, itu ada beda dah, ada perbezaan. Tapi ia lebih daripada hakikat hidup, hakikat kehidupan kita. Rahman itu artinya pemurah. Dan juga Rahman ini dia adalah suatu konsep perjalanan hidup manusia yang penuh dengan kelembutan, penuh dengan rahmah kasih sayang, itu terkait dalam kehidupan Rahman ni. Baik, kalau kita lihat Ar-Rahman ini dalam perkataan basmalah ataupun bismillahirrahmanirrahim, itu kita sebut bismillahirrahmanirrahim, ada perkataan Rahman. Itu kalau pengajian pondok, kitab-kitab turas ini seringkali didendangkan di telinga-telinga saya dulu belajar ni, Ustaz Rafi pun pondok juga kan, memondok orang bilang, pesantren. Dan di Ranau ini pun tidak kuranglah ada pondoknya. Jadi itu selalu didendangkan. Sering perkataan basmalah ini akan dimasukkan dalam setiap kuliah dengan pengertian-pengertian yang lebih mendalam. Contohnya, bismillah. Yaitu apabila kita sebut bismillah itu, apa saja yang kita buat di dunia ini, itu dengan nama Allah. Aqra'u, aku baca. Af'alu, aku buat. Hatta sampai kita sembelih baru ni pun bismillah, dengan nama Allah. Aku makan dengan nama Allah. Aku berbuat sesuatu dengan nama Allah. Aku membaca, aku bercakap dengan nama Allah. Tidak ada lain. Tetapi disambung lagi dengan Allah itu yang bersifat Rahman. Nah, di sini yang kita lihat ni kan, Rahman ni, yang mana kita artikan dalam bahasa Malaysia kita, Rahman itu pemurah. Pemurah. Dengan nama Allah yang amat pemurah, dan seterusnya Rahim, yang amat mengasihani, menyayangi. Baik, perkataan Rahman itu dan juga Rahim itu kalau dalam bahasa Arab memanglah asalnya Ra, Ha, Mim, tapi berbeza konsep teorinya dan juga segi pemahamannya. Dua-dua juga nama Allah, tapi Rahman ini seringkali diungkapkan oleh para ulama sebagai bijala'ilin ni'ami fid dunya limakhluqin. Nah, itu maksud makna ya Rahman, yaitu sebesar-besar nikmat yang Allah berikan di dunia ini untuk semua makhluk merata. Itu lebih menyeluruh berbanding Ar-Rahim. Rahman itu menyeluruh, semua dapat. Kan maknanya pemurah Allah ini, kasih Allah ini, sayang Allah ini di dunia kepada semua makhluk, tidak kira siapapun, manusia, hayawan, hatta hayawan yang boleh bertutur seperti manusia, hayawan yang tidak boleh bertutur seperti binatang, atau alam semesta, itu semuanya dapat kasih sayang Allah, pemurah. Sewaktu kita tidak heran, oh, dia tidak pun pergi masjid sembahyang, dia tidak sembahyang, dia tidak puasa, dia tidak itu, tidak ini, tidak belajar, tapi dia kaya. Sebab Allah Maha Pemurah. Jadi meliputi semua nikmat itu diberikan. Yang penting dia berusaha, dia akan dapat. Itu kan? Nah, situ dulu kita letak. Maknanya maksud Rahman ini menyeluruh nikmat Allah itu kepada semua makhluk. Binatang juga dapat rezeki, nikmat daripada Allah SWT. Berbanding Rahim, yang kita buat perbezaan, Rahim ini yaitu kasih, cinta, sayang Allah itu hanya kepada satu kelompok yang tertentu. Itu diterjemahkan di sudut Rahim itu yaitu bidaqaikin ni'ami fil akhirah lil mu'min. Nah, itu dia sedikit lah kan? Tapi sama-sama lah murahnya apa semua, konsepnya itu sama, tetapi dia punya apa itu tidak meliputi semua, hanya kepada orang yang beriman. Kasih sayang Allah ini beriman, kepada orang beriman nanti di akhirat. Tapi Ar-Rahman itu dia di dunia pun dapat juga, orang yang beriman, bukan bilang tidak dapat, tak dapat, dia dapat juga pemurah Allah itu, rezeki daripada Allah SWT, yang penting dia berusaha dan sebagainya. Baik, hatta orang yang non muslim pun dapat kan, berkreasi di dunia ini. Itu yang pertama. Di sudut apa nih? Ar-Rahman itu dalam kalimah bismillahirrahmanirrahim ataupun basmalah. Istilahnya basmalah kan. Baik, ataupun kita bilang bismillah, samalah tu kan. Kemudian di sudut kasih sayang nih, pemurah Allah itu juga di sudut pengampunan. Allah ini Maha Pengampun. Apapun yang kita lakukan, baik dia sudah melakukan onar, kesilapan, kekhilafan, maksiat, tapi Allah memberi keampunan atas Rahman itu. Jadi itu cukup luas konsepnya tuh, tuan-tuan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT. Begitu juga dengan kalau kita lihat ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala ini dengan sifat Rahman itu dia akan berikan kepada semua pada makhluk yang ada di muka bumi ini tidak kira siapa. Siapa itu maksudlah termasuklah makhluk-makhluk yang lain. Hatta yang kita tidak nampak, contohnya kan jin. Contohnya jin. Kalau kita bilang hantu lah, hantu kan itu bahasa kita, tapi kalau orang Arab dia sebut semua jin. Kalau yang besar sebut ifrit. Kalau kita banyak macam ni kan, hantu, hantu kecil, hantu toyol, kuntilanak, balan-balan, nah itu kita ni orang Sabah kan, orang Malaysia lah. Hantu gigi lah, hantu tinggi lah, tapi disebut jin. Itu juga makhluk dan dia memperolehi pemurah daripada Allah Subhanahu wa taala, wallahu alam.
3: Masyaallah. Demikian tadi kupuasan, saya kira baru ta'rif Ustaz, baru ta'rif, kita sudah penuh dengan mutiara-mutiara ilmu. Baiklah, saya kembali kepada sahibul fadilah nanti. Sekarang saya bagi pentas pula kepada Tuan Guru kita, Ustaz Rafai. Ustaz, macam sahibul fadilah sebut tadi, kita ini kadang-kadang hamba ini diuji Ustaz. Ya, sampai satu tahap kadang-kadang kita rasa, Allah ini kasihkah sama aku nih? Nah, kenapa aku diuji sampai begini? Mungkin Ustaz boleh bagi pencerahan Ustaz, bagaimana kita melihat sebagai seorang hamba yang diuji, tetapi sebenarnya di situ ada tanda kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Silakan Ustaz.
5: Terima kasih Ustaz Muhammad Fikri selaku moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alaihi tawakkalna wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Berbahagia sahibul fadilah Ustaz Abdul Razak Hamdin Timbalan, Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Yang berbahagia Datuk Haji Amri Suratman, Pengurusi Masjid Ar-Rahman Pekan Ranau. Sehat terus Datuk ya, mudah-mudahan, amin. Beliau ini bekas mantan bos kami ketika di Jahiz dulu, dan mudah-mudahan Allah limpahkan kesihatan buat beliau insyaAllah. Barisan ahli jawatan kuasa masjid, pimpinan daerah di Ranau dan seterusnya, para alim ulama, para asatidah, cendikiawan, muslimin muslimat yang ada di masjid, dan tak lupa yang sedang mengikuti kita di live streaming Sabah FM, sama ada di Facebook maupun di radio. Baik, merespon soalan moderator kita ya. Manusia itu perlu bukti ya. Macam orang bercinta bahkan. Bila orang bercinta itu mesti ada tanda. Macam orang bertunang, kalau ada tunang, apa tanda tunangnya? Biasanya kalau adat kita orang Melayu itu diikat pakai cincin, betul kan? Jadi kalau mau mengurat, nah, kalau mau mengurat, tinguk-tinguk jari manisnya. Nah, kalau sudah ada lock, sudah janganlah cuba-cuba, nanti biru biji mata kita. Itu tanda. Sama juga kalau orang nikah, itu juga ada tanda, ada maharnya, betul? Hendakkanlah kita dengan Allah Ta'ala nak ada bukti, nak ada tanda yang Allah Ta'ala ni selalu bersama dengan kita. Bahkan kata ulama-ulama sufi, ujian Allah Ta'ala itu sendiri merupakan bukti bahawa Allah itu selalu memerhatikan kita. Yang paling kita risau Bapak Ibu yang mulia, bila mana si hamba itu sudah tidak pernah merasa ujian dari Allah, itu hati-hati. Dia yang diusahakannya sukses walaupun tidak ibadah. Berniaga untung terus walaupun tidak bayar zakat. Belajar tinggi-tinggi jadi orang pintar, sukses dalam karya walaupun dahi tidak pernah sujud ke lantai menghadap Allah, tapi sukses dalam kehidupannya. Ini yang paling kita khawatir. Maknanya apa? Bukan Allah itu jauh dari dia, tetapi dia yang menjauh daripada Allah. Ada satu perumpamaan cahaya matahari itu juga adalah rahmat daripada Allah, betul kan? Sekarang mau tanya, apakah semua manusia, tumbuhan, haiwan itu boleh mendapat cahaya matahari? Jawab dulu, kita main soal jawab. Dapatkah semua? Dapat enggak? Dapat. Yang enggak dapat siapa? Yang tidak berusaha mendekat kepada cahaya, maka dia enggak akan dapat. Orang yang bertapuk dalam bilik, matahari sudah memancar di awal pagi, ditutupnya tingkap, tutupnya pintu, maka cahaya tidak boleh masuk. Apakah cahaya tidak sampai kepada kita, Bapak Ibu? Sampai, hanya kita yang menutup pintu hati kita untuk menerima cahaya. Lalu kata ulama, dan seandainya manusia semuanya keluar di bawah pancaran cahaya matahari, apakah cahaya yang kena sama kita itu boleh direbut oleh orang lain? Boleh tangkapkan ini? Kita semua berjemur di matahari, tiba-tiba, jangan ambil cahayaku, kau sudah ada, aku punya. Adakah orang boleh mengambil cahaya yang kena sama kita? Adakah? Nah, apa maksudnya? Demikian rahmat Allah itu tidak pernah putus menyirami semua kita hambanya. Hanya saja ada dua golongan. Satu yang tidak menyadari rahmat itu berada dalam dirinya. Yang keduanya, orang yang menutup pintu hatinya untuk mendapat cahaya rahmat daripada Allah. Lalu apa yang dipesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maaf, yang dipesan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat enggak Bapak Ibu peristiwa ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bersembunyi di gua? Ingat ketika mau hijrah nih. Kan turun ayat. Abu Bakar kan risau, betul? Ya. Macam mana nih mau limpas nih? Pembesar-pembesar Quraisy berusaha untuk menghalang Rasulullah dan sahabat baginda itu keluar menuju ke Madinah. Lalu bersembunyi di gua, ya. Allah turunkan satu isyarat dalam surah At-Taubah ayat 40, ya. Apa Allah pesan? Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah. Kita ambil itu dulu pindiknya. Ayat ini panjang. Allah bilang apa? Bahasa kita. Kalau kamu tidak tolong pun tidak apa-apa, bah. Kalau kamu tidak mau bantu Nabi Muhammad dan sahabatnya keluar menuju Madinah, tidak apa-apa, bah. Faqad nasarahullah. Sesungguhnya Allah Ta'ala sudah pun lebih awal membantu Nabi SAW. Coba kita lihat dari sigat bahasa. Tansuruhu itu fi'il mudhari, betul. Itu sedang present, bah. Allah bilang kalau kamu tidak mau tolong, tidak apa-apa. Faqad nasara, sesungguhnya sudah awal lagi Allah sudah turunkan pertolongan sama Nabi.

0: sudah ada pemberian Allah, hanya kita yang tidak meminta. Betul kan? Pemberian Allah ini sudah ada kah? Ada. Allah bilang minta apa kamu? Kenapa apa kamu tidak pandai minta ini? Sama juga ketika manusia dirundung dengan ujian, lalu ada perasaan yang agak kecewa, kenapa aku bukan dia? Ya, kenapa dia yang dapat bukan aku? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya katakan tadi manusia perlu bukti, betul? Mau bukti enggak? Mau bukti enggak nih? Jawab dulu Pak, kenapa ini? Aiso suara, ya, mau bukti enggak kita bahwa Allah Ta'ala itu enggak pernah putus sama kita? Mau bukti enggak? Mau, kita mesti mau bukti. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq. Akan kami perlihatkan, kata Allah, akan tanda kebesaran-kebesaran kami, apa yang ada di cakrawala ufuk segala macam planet galaksi, akan kami perlihatkan. Tapi kalau kamu tidak mampu, pasal terlampau jauh sana di langit, wa fi anfusihim, dan pada diri mereka, yakni kita semua, apakah kamu tidak menyaksikan kebesaran-kebesaran Allah? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan sambung bukti ini pada round yang kedua. Wallahu alam. Makasih.
1: Masyaallah. Demikian kupasan daripada panelis kita yang kedua yang menyatakan kepada kita di antara bukti dan sebenarnya tanda atau bukti yang Allah Subhanahu wa taala memerhatikan kita adalah dengan satu bentuk ujian kepada kita. Dan semua kita sedar, semua kita jelas, bukti itu adalah untuk mencari sesiapa di kalangan kita yang benar-benar kebergantungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah hadirin sekalian, kita teruskan kepada round yang kedua. Saya teruskan kepada sahibul fadilah Ustaz Abdul Razak. Ustaz, sebagai seorang hamba yang sememangnya selalu ataupun dekat dengan kekhilafan, kadang sampai satu tahap kita rasa kita berputus asa, adakah aku diampunkan, adakah aku menjadi hamba yang seperti mana Allah gambarkan, yang Allah puji dalam Al-Quran, kuntum khaira ummah, kita ini ahsanu taqwim. Bagaimana Ustaz, bagaimana kita ini agar kita tidak terlepas daripada mendakap kasih Ar-Rahman? Silakan Ustaz.
2: Muslimat yang dirahmati Allah SWT, dalam surah Baqarah ayat 155 yang juga sambunglah yang tadi, ya, Allah akan uji kita. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju', dan kita diuji, semuanya kita akan diuji dengan takut, kelaparan, dengan wanaqsim minal amwal, kekurangan harta, miskin. Kita usaha tapi masih diuji sedemikian. Juga jiwa kadang sakit, sehat pun makan obat, pergi sana sini pun masih lagi sakit, itu ujian. Dan juga termasuk wasamarat, makanan kita kurang, itu disuruh apa? Wabashiris sabirin, kita disuruh untuk bersabar. Baik, ini ada hubung kaitnya tentang Rahman. Dan Allah uji itu bukan untuk Allah itu murka, tidak, tapi disayangi. Dan dengan ujian-ujian itu, seperti mana kita exam, itu ujian, kita ada perujian-perujian dan sebagainya untuk membuktikan bahwa kita ini ada kan, dan dipeduli oleh guru dan sebagainya. Baik, dalam soal apa nih, jangan berputus asa dalam ujian nih kan, jangan putus asa, ya termasuk kita, saya yang bercakap nih, kita jangan putus asa, teruskan yakin bahwa Allah Maha Pengampun, sebab dia pemurah tuh, Ar-Rahman. Yakin, kena yakin. Sentiasa kita mohon keampunan pada Allah SWT. Buat kesilapan, kita tutup dengan kebaikan. Dan syaitan, dia suka, itu senjatanya, supaya kita putus asa. Dalam surah Az-Zumar, ayat 53 menyebut, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiruz zunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Allah sebut, katakan oleh Muhammad, wahai hamba-hamba yang melampaui, maknanya sudah melakukan onar, dosa, dia telanjur,

0: asrafu ala anfusihim. Dan teruskan, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa. Kita buat khilaf, ya kita biasa buat khilaf, buat salah, tapi tutup dengan kebaikan, jangan putus asa, sebab Allah itu Maha Pengampun jami'an, melainkan dosa syirik. Ya, itu beza. Ada kena ada juga pengecualian. Tetapi juga boleh diampunkan oleh Allah SWT jika dia taubat nasuha, taubat yang benar-benar taubat. Jika dia murtad contohnya, kemudian dia kembali kan, istitabah dan sebagainya, itu ada penguraian. Baik. Dan paling mudah kita mohon keampunan ini dengan yakin bahwa Allah itu Rahman, Maha Pengampun, itu mudah. Dengan istighfar, banyakkan istighfar, itu antaranya contoh. Lepas solat kita istighfar 3 kali, biasa imam bawa. Baguslah imam bawa tu kan, kita ikut. Itu bukan satu tambahan dalam agama, tapi itu dituntut. Nabi SAW 100 kali sehari semalam dia bertobat dengan istighfar. Bagaimana? Astaghfirullah, astaghfirullah. 100 kali. Kita 3 kali. Kali 5, 15 kali. Kena cari lagi 75 kali untuk mencukupkan 100 kali. Itu sebagai ittiba'an li sunnah. Kita ikut pada Nabi. Jadi penuhkanlah. Kalau boleh penuh-penuh. Dan kalau mau panjang lagi boleh. Astaghfirullahalazim. Boleh. Mau tambah lagi? Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum atubu ilaih. Boleh? Jangan sia dikasih pendek. Astaga. Macam tak boleh lah kan. Asta. Kita orang Sabah ni, dia sejarah ni Ustaz. Moderator kan? Dia asal dia kadang marah. Terlampau marah, dia tak kasih habis tu istighfar. Ataupun dia terkejut. Itu asal-usul astaga. Kau ni asta, dia marah tu kan. Macam, kau ini bah, anda habis tu. Dia begitu. Jadi dia terbiasa, kebiasaan kita menyebut astaga lah jadinya. Padahal itu tidak pun disuruh untuk menyebutnya. Mulai malam ini kita tahu bahawa mohon keampunan dengan yakin dan diampunkan dengan istighfar yang betul. Astaghfirullah. Kalau disebut astagfirullah itu okey lagi lah. Kan? Jangan saya ada bilang astaga. Siap pukul kepala lagi astaga. Astaga. Baik, itu satu kan. Keduanya itu doa. Jangan putus asa. Doa. Ya Allah ampunkan aku. Kan kita Ramadan tu 30 hari siang malam. Kita minta ampun pada Allah SWT. Kan kita minta ampun doa kita. Ampunkanlah aku ya Allah, ampunkan dosa ibu bapaku, diri dulu, baru pada ibu bapa, baru pada muslimin muslimat, pada istri, anak-anak, jangan lupa kan? Mohon keampunan, doa supaya kita ini dikuatkan, jangan putus asa, sebab syaitan itu menjadi senjata supaya kita ini putus asa dan terus tidak mohon keampunan kepada Allah SWT. Dan yang ketiga, bertobat, berdoa, dan yang ketiga ini bergaul, dekat, berkawan dengan orang-orang yang soleh. Itu sebaiknya kan. Kalau kita ni mahukan keampunan daripada Allah SWT, dekatlah dengan orang yang baik-baik. Soleh ni ada orang, memanglah orang yang alim, orang yang baik-baik ke masjid, itu kita berkawan. Tetapi jangan lupa, orang yang soleh ini ibu bapa kita, itu paling dekat. Kenapa kita sebut dia soleh? Dia yang menghidupkan kita, dia yang mengajar kita, dia yang mendidik kita, kan? Itu orang yang soleh. Dekati mereka. Kita dengan orang lain bukan main lagi. Baik. Itu tidak apalah. Tapi dengan ibu bapa dia tidak baik. Ini juga orang yang soleh yang menghidupkan kita, beri belanja dan sebagainya. Tuan-tuan, tiga perkara ni yang saya titipkan pada malam ini, yaitu mohon keampunan, berdoa dan juga bergaul dengan orang soleh. Dan akhirnya dalam kesempatan ini ada di dalam Al-Quran juga surah Ar-Rahman, itu mempunyai 78 ayat dan 77 itu menyebut tentang kejadian manusia. Allah memberi dan diulang 31 kali bagaimana kita mau berterima kasih, bersyukur. Apalagi nikmat yang kita tidak dapat kecapi ini. Itu 31 kali diulang. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Mau dustai apa lagi? Sakit, ya sakit. tapi napas, masih bernapas. Kita bilang miskin, susah, tidak ada harta, orang lain ada harta, tapi kita boleh lagi tidur, kita boleh menangis, kita boleh ketawa, kita boleh tengok bola, kita tengok TV dan sebagainya, banyak menghirup udara yang segar, banyak sekali yang sepatutnya kita bersyukur di atas nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah SWT. Wallahu a'lam.
1: Kasih Ustaz, saya tertarik dengan Ustaz cakap tadi. Poin yang pertama, untuk kita tidak berputus asa daripada rahmat kasih sayang Allah, yaitu dengan kita memohon keampunan kepada Allah, memohon taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi persoalan seterusnya ini saya utarakan kepada panelis yang kedua. Ustaz, taubat, macam mana kita mau menjadikan kita orang yang benci dengan kesilapan lalu bertaubat kepada Allah dan menjadikan taubat ini sebagai satu perisai ataupun satu kekuatan jiwa yang mungkin lebih membuatkan kita taqarrub dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan Ustaz.
2: Terima kasih Ustaz, moderator, sahabat panel, muslimin muslimat yang dimuliakan Allah. Sebelum saya respon tentang taubat, saya mau sambung yang tadi, boleh? Jadi mau tahu apa bukti? Mesti ada bukti kan? Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, saya mau tanya, apa yang paling indah, yang paling mahal dalam diri kita sekarang nih? Kadang-kadang kita tahu, kita cuma kita tidak ambil berat bah, dan kita mungkin tidak mengerti harganya itu tidak ternilai. Kalau sekarang nih kita tanya, apa yang ada dengan kita yang paling mahal? Nah kalau nada ini, nada lah. Kesehatan, betul, tapi kalau nada yang satu ini, nada kesehatan. Ah, kita minta keteki. Apa? Anda dengar sayang, apa? Aman? Istri. Istri ya, betul juga. Tapi kalau nada ini, tidak ada guna istrimu. Saya jawablah pasal masa tidak banyak. Siapa antara kita yang sekarang ini tengah bernafas? Semua kita bernafas. Kata ulama, nafas itu adalah tajalli kebesaran Allah yang terbit daripada ruh. Ruh itu ketika Allah tiupkan, ya fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi, bila mana kami tiupkan, kata Allah, sempurna jasad, kami tiupkan ruhku, kata Allah, Allah kasih pakai. Dan kemudian kita tidak boleh membahas tentang ruh. Wa yasalunaka 'anil ruh qulir ruh min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kalau mereka tanya pasal ruh, kita tidak boleh bahas. Pasal apa? Itu urusan Allah. Dan tidak sedikit yang diberikan pengetahuan tentang ruh, melainkan sedikit saja orang yang tahu. Tetapi boleh dibahas tandanya, athar, dia punya kesan. Ruh itu kezahirannya apa? Nyawa, betul. Tanda dia ada ruhnya, ada nyawanya, betul. Dan tanda orang itu bernyawa, nah bernapas dia, bosku. Nah kalau orang pingsan, pertama yang dibuat apa? Dicek nih Ustadz ininya. Oh, masih ada napasnya, bermana masih hidup. Jamaah yang dimuliakan Allah, tidakkah kita sedar siang dan malam 24 jam dalam kehidupan kita, selama hayat kita, nafas tidak pernah berhenti. Walaupun kita tidak pernah dan tidak akan boleh mengusai nafas kita. Betul? Siapa yang mengatur kita punya nafas? Kita kah? Putungan kita kalau mengatur nafas, mati awal kita. Betul kan, Bu? Betul kan? Ibu kayak mengatur nafas kalau tidur malam? Mana ada, laki pun tersipak sudah time tidur. Betul kan? Kita tidak sedar. Kenapa? Sebab itu total milik kebesaran Allah yang Allah Ta'ala pinjamkan kepada kita hambanya sebagai isyarat dan bukti bahwa kita tidak pernah terpisah dengan Allah. Jadi kalau mau kecewa-kecewa, pegang dada dulu, Bu. Kalau mau kecewa, sakit hati, geram-geram sama orang, coba dulu ini. Ya Allah, sekurang-kurangnya kita masih bernafas. Dan itu sangat mahal, Bapak Ibu yang mulia. Orang yang sedang nazak itu, apa yang dimintanya? Dia hanya meminta, kalau boleh jangan putus napas. Betul kan? Pasal kalau putus napas, putuslah segala-galanya. Betul? Cinta, cewek, istri, anak, segala harta, semuanya akan berakhir bila nafas kita berakhir. Betul? Nah, jadi buktinya kalau mau rasa kebesaran Allah pada diri, ya, rasakan pernafasan kita. Maka itulah ulama-ulama suka duduk menyendiri lepas maghrib, nunggu-nunggu isya, kalau nada kuliah, selain baca Al-Quran, duduk tafakur. Apa yang ditafakurkan? Sambil kita zikir, perhatikan pernafasan, ya Allah, besarnya nikmat-Mu atas diriku, ya Allah. Cukup Bapak Ibu, itu adalah zona yang sangat menenangkan jiwa kita. Bahkan ilmu perubatan, kalau kita tengah sasak-sasak pikiran, apa dia bilang? Breathing, betul kan toh? Disuruh kita bernafas, tenang, cool down dulu, cool down. Kenapa? Disitulah puncak segala ketenangan. Baik, saya merespon kepada soalan Ustaz tadi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "At-taibu min dzambihi kaman la dzambalahu." Orang yang taubat daripada dosanya itu seperti tidak ada dosa pada dirinya. Apa makna taubat daripada taba ya tubu? Maksudnya kembali kepada Allah. Makanya diajarkan oleh agama bahwa satu hari tidak kurang 100 kali taubat. Taubat itu Bapak Ibu yang mulia, tidak hanya sekadar istighfar pada lisan, tetapi menyadari bahwa setiap perbuatan-perbuatan kita itu sentiasa dalam perhatian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang dipanggil sebagai angel principle. Apa angel principle ini? Prinsip malaikat. Betul? Malaikat nampak enggak kita? Kita enggak nampak. Tapi dia wujud enggak? Wujud. Dan paling siuk ada di kanan dan di kiri kita yang siang malam mencatat. Ya. Sama ada kanan ataupun kiri. Jadi karena kita tidak melihat itu Bapak Ibu yang mulia, maka kita tidak sadar bahwa kita sedang dihitung siang dan malam. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan kepada kita, taubatlah setiap hari paling kurang 100 kali. Dan para ulama-ulama silam yang mu'tabirin itu, mereka mengatakan taubat itu wajib ke atas diri mereka. Dan kalau sebelum tidur tidak taubat, mereka merasa berdosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya untuk round kedua ini kita banyakkan taubat kepada Allah. Taubat itu mudah, berhenti dari buat apa yang Allah tidak suka, kemudian menyesali terhadap apa yang sudah kita buat yang tidak bagus itu, dan kemudian berazam untuk tidak mengulanginya kembali. Jadi kalau terlanggar lagi, nah taubat lagi balik. Sampai bila? Sampailah Abang Jamil. Sampailah Abang Jamil. Nah, sambunglah sendiri. Wallahu ta'ala a'lam. Makasih.
1: Kasih Ustaz atas pencerahan tadi. Saya teringat Ustaz, betul lah kalau kata taubat ini berulang-ulang kali Nabi sebut. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua kita buat salah, tuan-tuan dan puan-puan, tapi di antara yang buat salah ini ada yang istimewa, yaitulah orang yang bertaubat menyesali perbuatannya. Baik, insyaallah round ketiga Ustaz, saya rasa saya tidak mau bertanya. Saya bagi penghormatan kepada jemaah muslimin muslimat yang ada di Masjid Ar-Rahman untuk bertanyakan sendiri kepada panelis kita. Mungkin saya beri ruang dahulu kepada daripada muslimin. Jika ada pertanyaan, dipersilakan kepada panelis. Ya, silakan tuan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, Ustaz semua dan para jemaah. Saya Elvin Mahdir Yunus. Jadi tertarik tentang topik kita hari ini tentang kasih Ar-Rahman. Ya, pasti ada masa seseorang itu, individu itu dapat merasa kasih Ar-Rahman ini mungkin dari ujian, situasi, mungkin dia sadar ya tentang nafasnya. Tapi ada juga orang yang tidak sadar. Jadi bagaimana seseorang individu itu yang mampu ataupun alhamdulillah dapat merasa kasih Ar-Rahman ini, boleh berkongsi pula ataupun sebarkan rasa ini kepada orang-orang lain yang disayangi juga, insyaallah. Ustaz ya, terima kasih.
1: Kasih soalannya mungkin.
3: Oh, ya.
1: Silakan sahibul fadilah.
0: Terima kasih pada yang bertanya. Dalam surah Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu menunjukkan bahawa kita perlu menunjukkan akhlak, iaitu budi pekerti, perilaku akhlak kita dalam kehidupan seharian. Itu yang pertama kan, untuk merasai kita mau sebarkan bahawa kita sudah diampunkan, kita sukses, kita merasai tadi kan dengan kasih sayang Allah, pemurah Allah, kita mesti tunjukkan dengan akhlak yang baik. Itu pertama. Akhlak ni bukan dibuat-buat, bukan dia lakonan, tapi perilaku. Itu budi biasa sudah dia lakukan. Contohnya dia rajin ke masjid, itu bukan mau nunjuk-nunjuk. Ataupun dia berbuat baik, tutur katanya itu bukan dibuat-buat. Depan orang dia baik, tutur katanya. Di belakang dia mencarut, mencerca, memfitnah dan sebagainya, itu tidak betul. Itu bukan budi pekerti yang baik. Jadi kita kena tunjukkan itu dengan latih tubi, latihan. Kita tutur kata dengan istri. Kalau dulu contohnya suami istri ini, dia tunjukkan akhlak tutur kata itu dengan baik. Contohnya kalau orang baru kahwin, dia biasalah manis-manis kan, ayu, ayu mau pergi kedai, ayu mau ikut. Tapi sudah kahwin itu berubah. Main oi sudah, tidak ada oi, oi, buat kopi ni bang. Oi, kayak orang kita lah. Tapi kadang ada juga panggilan sebegitu kan. Tapi bukan dia mencerca, menghina, tidak. Mungkin kasar sedikit kan. Tapi ubah. Kita kena latih tubi dengan perkataan yang baik. Itu tutur kata. Dalam penulisan di Meta, Facebook, ataupun di TikTok dan sebagainya, itu kita tunjukkan bahwa kita hamba yang bersyukur, hamba yang diampunkan oleh Allah SWT. Itu kita pamerkan, tebarkan. Itu pertama. Yang keduanya, kita menyampaikan harapan, bukan menghukum. Oh ini masuk neraka, oh ini kau pendosa. Tidak. Kita sampaikan harapan. Kalau dia buat salah, mudah-mudahan engkau buat baik. Jangan cari musuh kan? Sudah-sudahlah. Kita mau jaga hati kan? Yang gaut sakit lutut, nak kita jaga, lupa sudah. Sakit pinggang, mau jaga hati saja seumur hidup. Itu yang kedua. Yang ketiganya, kita memberikan ilmu dan bimbingan. Beri ilmu. Kalau kita seorang kepenter, bagi ilmu kepenter. Kalau kita seorang mekanik, bagi ilmu mekanik. Kita orang agama, ahli agama, bagi ilmu agama. Bimbing orang supaya menjadi baik dengan hikmah. Itu paling penting. Dan dengan hikmah. Udu'u ila sabili rabbik bil hikmah wal maw'izah al hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Berikan ilmu itu dengan hikmah, dengan nasihat yang baik, bukan mencerca, memfitnah, tidak. Tapi berikan orang, hidangkan, sajikan manusia ini dengan bimbingan ilmu yang baik, dengan hikmah. Hikmah ini bukan lembut saja, tegas, ada nada tegasnya. Kalau sekiranya perkara itu haram, ya betul haram, tegaskan. Itu hikmahnya. Kalau benda itu harus, ya harus, jangan ditukar. Yang haram jadi halal, yang halal jadi haram. Tidak apa-apa kau minum sup ya, daging jangan kau makan. Kalau yang khinzir lah, ini contoh lah kan. Itu pernah berlaku kan. Datuk Amri dulu pun tahu tu, isu-isu yang sebegitu dulu kan. Sekarang dah ada lah. Oh tidak apa-apa, minum sikit, jangan mabuk saja. Itu ini tidak boleh. Jadi hikmahnya kita kena tegas. Saya pun dulu di penguat kuasa pernah isu apabila kita ke Kelabul Lail, kelab malam kita ada hampir 100 orang. Dua malam kita dapat 89 orang, orang Islam lah. Ramai wanita, umur paling muda 16 tahun, boleh lepas masuk di Kelabul Lail, kelab malam lah. Di antaranya soalan itu, kami tidak juga mabuk Pak Ustaz, dia bilang sikit saja. Bagaimana kita orang Islam, perasaan kita, dia tu pahamannya macam mana. Tapi kita bukan menghukum, kita bawa dia bagi bagaimana agama itu melihat di sudut halal haram ya dan sebagainya. Itu yang ketiga. Yang keempat, yaitulah libatkan diri kita dalam hal amalan, amal kebajikan. Dan libatkan diri. Kalau ada di sana buat kebajikan, korban, kita pergi. Bukan mau dagingnya, tapi kita melihat bagaimana orang berkorban, konsepnya bagaimana, dengan berzikir, kan, tahmid, takbir, bertakbir. Ada di sana gotong royong, masjid, surau, sekolah, kampung. Ada sana kenduri kampung, kenduri daerah, libatkan. Ada untuk membantu, memberikan orang-orang miskin, kita turun. Turun, apa nih, libatkan diri. Ah, malas lu mau gotong royong. Biarlah pada orang, bersih juga itu, pandai juga orang itu. Jangan, libatkan diri kita. Itu cara kita menyebarkan kebaikan dan seterusnya kita ini menjadi hamba yang bersyukur dan kita ini diampunkan oleh Allah SWT. Kena ingat bahwa kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu, yaitu memberi manfaat kepada manusia. Jadi jangan tunggu lama, tebarkan apa saja yang ada pada diri kita, walau sedikit, mudah-mudahan ia memberi keberkatan dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam.
1: Terima kasih sahibul fadilah. Seterusnya saya rasa tidak lengkap kalau kita tidak bagi ruang dan peluang kepada muslimat. Mungkin dipersilakan jika ada soalan. Ya, silakan puan.
4: Yes. Assalamualaikum kepada panel dan hadirin sekalian. Nama saya Zulaika. Soalan saya, apakah ciri ataupun tanda masyarakat yang hidup dalam kasih ilahi dari rumah ke masjid, dari keluarga ke community? Terima kasih.
1: Sila Ustaz, bukti lagi Ustaz, silakan.
5: Bukti, ini malam saya jadi apa nih, CSI to get the evidence. Baik, terima kasih puan yang bertanya. Islam itu, Bapak Ibu yang mulia, adalah agama yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Oke, kita quote dulu. Ini adalah makalah yang disebutkan oleh Dr. Quraish Shihab, pengarang tafsir Al-Misbah. Kata beliau apa? Agama Islam itu ialah agama yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Oke, itu dulu. Dia bagi contoh. Kita ada air, ya. Air itu bilang orang cukup bikin ambil wudu, betul. Dan air itu saja yang tinggal. Nah, kalau tidak ada air itu, tidak kita dapat wudu dan tidak dapat lagi air di tempat lain. Lalu datang satu orang yang terlalu haus. Ketika itu, mana yang lebih utama? Mana aulawiyahnya? Kita gunakan air bikin berwudu atau kita berikan orang yang haus yang menyelamatkan nyawanya untuk minum? Nah, soalan lagi. Mana kira-kira? Kasih minumkah atau kita berwudu pakai air itu? Kenapa kita kasih minum? Selamatkan nyawa. Kenapa boleh kita korbankan air wudu? Sebab Islam memberikan jalan keluar, boleh ganti pakai tayamum. Itu bayi Islam. Indah enggak? Indah. Ini bagadu kita, bos. Oi, menurut hukum bilangnya pendapat ulama ini enggak boleh kukongsi di pasal ini bikin berwudu. Dia bilang, nah, ngamlah itu. Kalau Islam tersebar dengan fikrah yang begini, makin pecahlah umat kita dan agama lain makin menjauh daripada kita. Yang kedua, buktinya. Mau bukti lagi? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mafhum hadis, ya. Kata Nabi, aku lebih suka berjalan menemani sahabatku, ya, memenuhi keperluannya berbanding, ya, aku i'tikaf di dalam masjidku selama satu bulan. Tahu kan maksud masjidku? Masjid Nabawi. Berapa pahala Masjid Nabawi satu kali kita buat amal? Ya? Satu ribu. Masjidil Haram 100 ribu. Betul? Kata Nabi, aku lebih suka menemani saudaraku untuk memenuhkan hajatnya berbanding aku i'tikaf di masjidku selama satu bulan. Subhanallah. Jadi nampak tak? Artinya Islam itu bicara tentang hati ke hati, bah. Minal qalb ilal qalb, daripada hati ke hati. Dan seandainya ada sesuatu yang boleh mengganggu hubungan kita, maka yang mengganggu itu harus kita korbankan demi menjaga silaturahim di antara sesama kita, betul. Bahkan Allah Ta'ala itu buktinya 100 rahmat, kata Allah, rahmatku ada 100, betul. Aku turunkan satu ke dunia, yang 99 ku simpan nanti di akhirat. Yang satu ini pun berbagi-bagi semua kita. Tidak akanlah kita mau tapuk rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Bapak Ibu dan Puan yang bertanya tadi, ya, bawa rahmat ini, cintai saudara kita, kasihi mereka, dan sebagaimana kita tidak mau disakiti, jangan pernah menyakiti orang lain. Wallahu a'lam. Terima kasih.
1: Masya Allah. Hadirin sekalian, saya kira kita sudah hampir sampai ke penamat. Saya tidak ingin bercakap panjang, saya beri ruang mungkin sedikit, seminit lebih daripada Sayyul Fadilah, simpulkan sebagai penutup forum kupasan kita pada hari ini. Silakan Sayyul Fadilah.
0: Muslim muslimat yang dirahmati Allah SWT, seperti mana yang kita faham bahwa rahman ini adalah satu sifat Allah SWT, di antara sifat-sifat Allah yang begitu banyak disebut, ya? Kalau dalam kaedah Asy'ariyah dan Maturidi itu ada satu kaedah untuk mengenal Allah dengan sifat 20, 13 dan 20-an. Tetapi lebih jauh daripada itu, sifat Allah itu lebih besar. Di antaranya itu Ar-Rahman. Banyak. Rahman ini pemurah, yaitu seperti mana yang kita faham tadi, sebesar-besar nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah SWT pada makhluk di dunia ini. Itu. Jadi ambil ruang, peluang semasa kita hidup ini untuk mendapatkan murah Allah itu. Ambil ruang. Jangan, kalau kita buat kesilapan, kekhilafan, terus tutupi dengan kebaikan. Allah sebut 31 kali dalam surah Ar-Rahman. Diulang itu. Bukan makna kalau sudah buat kesalahan terus diketepikan, tidak. Ini pemurah Allah. Ambil ruang peluang ini dalam kehidupan kita. Terus buat kebaikan dan sadar apabila membuat satu kesilapan. Dan seperti mana tadi, kita sentiasa memohon kepada Allah SWT, bertaubat kepada Allah SWT sentiasa. Sebab Allah itu suka kepada orang yang bertaubat, dan dia suka pada orang yang menyucikan diri. Kita bertaubat, sentiasa berkaut, ambil wudu, berkautnya masa berunai, ambil wudu, kan, sentiasa bersih diri, jaga kebersihan diri, pakaian, rumah, masjid kita ni jaga dengan bersih, tandas-tandas kita di sekolah begitu juga. Itu Allah suka orang yang menyucikan diri, suci pada diri, dalam, luar, pakaian dan juga tempat. Wallahu a'lam.
1: Ustaz Rafai, dipersilakan, masa yang ada seminit.
5: Baik, muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ar-Rahman itu adalah salah satu nama Allah yang menunjuki zat dan sifatnya yang maha tinggi. Maha tingginya itu penuh dengan pengasihnya, maha pengasihnya Allah. Makanya dianjurkan kepada kita untuk berakhlak, meniru, walaupun kita tidak boleh bilang orang secara tuntas menjadi Ar-Rahman, itu mustahil sebab kita itu hamba. Tetapi dalam sifat 20 ada satu pecahan dipanggil sifat ma'ani. Cuba hayati sifat-sifat itu yang Allah Ta'ala pinjamkan kepada kita, lalu kita mengerti bahawa itu adalah berlakunya pinjaman-pinjaman itu kepada kita adalah asbab rahmannya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Dan ini tidak hanya kepada orang Islam, yang tidak beriman pun Allah Ta'ala kasih pakai semuanya. Mudah-mudahan itu jadi isyarat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih.
1: Masya Allah. Hadirin sekalian, muslim-muslim yang dirahmati Allah, demikian tadi kita mendengar kupasan yang sangat mendalam daripada kedua panelis kita. Terima kasih kita ucapkan kepada kedua panelis. Tidak dilupakan hadirin muslimin muslimat yang hadir bersama kita pada malam ini secara langsung di Masjid Ar-Rahman Pekan Ranau, demikian juga pendengar Sabah FM dan Facebook page Sabah FM yang mengikuti bersama-sama. Demikianlah forum kita pada hari ini. Semoga apa yang kita dengar dan kita dapat tadah ilmu daripada panelis ini dapatlah menjadi pedoman buat kita di hari muka insyaAllah. Saya moderator anda menutup forum ini dengan lafaz wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM, biar satu ayat yang penting bermanfaat. Sabah FM, Khutbah.

Terima kasih setia bersama Kak Kaci sejak 6 petang tadi dalam Simfoni Tetap di Hati. Hafina akan menemani malam anda dalam varian lebih lagu lebih santai selepas utama 9 malam nanti. Jangan lupa okay, untuk terus kibar jalur gemilang dan bendera Sabah kita, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Jika diri semua, selamat malam.

0: sebentar lagi, utama 9 malam.
1: Baguslah.

0: Berita seterusnya. Lembaga Pengampunan Wilayah Persekutuan dijadual bermesyuarat pada 8.30 pagi esok. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hina Yoh, mengesahkan perkara itu dan memaklumkan beliau turut dipanggil menghadiri mesyuarat berkenaan. Bagaimanapun, beliau enggan mengulas perkara yang akan dibincangkan. Media sebelum ini melaporkan permohonan pengampunan bekas Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Razak, dijangka antara perkara yang akan dibincangkan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual mengadakan pertemuan dua hala dengan Perdana Menteri India Narendra Modi dan Presiden Rusia Vladimir Putin bersempena sidang kemuncak BRICS ke-18 di New Delhi hujung minggu ini. Kuasa Usaha Malaysia di India Sharifah Esnida Wafa memaklumkan Datuk Seri Anwar turut dijadual bertemu Presiden Iran Prazod Pezeshkian serta pemimpin Kazakhstan dan Ethiopia. Pertemuan dua hala lain juga berkemungkinan diadakan sekiranya Malaysia dan negara terlibat dapat mencapai persetujuan mengenai waktu pertemuan. Sidang kemuncak BRICS kali ini bakal menghimpunkan pemimpin negara anggota dan rakan BRICS dengan India menjadi tuan rumah. Laporan bersama Vimala Kasturi Verasamy di New Delhi.
1: Sebagai blok ekonomi berpengaruh, BRICS menghimpunkan 11 negara pasaran besar dan negara membangun utama dunia, antaranya Brazil, China, Rusia dan Arab Saudi. Malaysia bersama 9 negara lain termasuk Cuba, Kazakhstan, Thailand dan Uganda mengukuhkan pengaruh dalam pakatan itu selepas menyertai sebagai negara rakan pada 2025. Kepengerusian BRICS oleh India dipandu tema membina ketahanan, inovasi, kerjasama dan kemampanan, mencerminkan pendekatan yang mengutamakan rakyat serta meletakkan aspek kemanusiaan sebagai teras utama. BRICS kali ini turut memperkukuh kerjasama dalam menyokong idea baharu, membuka peluang kepada usahawan serta membawa teknologi baharu seperti kecerdasan buatan lebih dekat kepada masyarakat. Sebagai tuan rumah, tahun ini India melaksanakan pelbagai program, mesyuarat dan penglibatan peringkat tinggi. India mengambil alih kepengerusian BRICS buat kali keempat selepas pernah mempengerusikan kumpulan itu pada 2012, 2016 dan 2021. Secara keseluruhan, negara BRICS mewakili lebih 40% populasi dunia dan lebih 32% keluaran dalam negara kasar KDNK global. Nilai perdagangan sesama anggotanya pula melebihi $1 trillion Amerika pada 2025. Sekian laporan Vimala Kasturi Verasamy untuk berita RTM.
0: Jepun meminta peta dunia baharu yang diterima pakai Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB dipinda kerana memaparkan kepulauan Kuril yang dipertikaikan sebagai sebahagian wilayah Rusia. Jurucakap Kerajaan Jepun Minoru Kihara berkata, paparan itu bercanggah dengan pendirian Tokyo mengenai wilayah berkenaan. Jepun turut mengemukakan bantahan melalui saluran diplomatik dan menuntut pembetulan dibuat bagi mengelakkan kekeliruan mengenai wilayahnya. Kepulauan itu dikuasai bekas Kesatuan Soviet pada 1945. Akhir sekali sukan, persiapan penganjuran perlombaan Formula One Grand Prix Bahrain di Litar Antarabangsa Sepang SIC bulan depan kini mencapai 80%. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, ketika ini kerja pembaikan dan menaik taraf SIC yang dilakukan sejak Isnin lepas mengikut garis masa yang ditetapkan supaya penganjuran acara itu dilaksanakan dengan baik serta memuaskan. Setakat ini beliau berpuas hati kerana kerja penambahbaikan akan mematuhi keperluan Formula One Management dan Persekutuan Automobil Antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perkhidmatan Doktor Udara di Sarawak ditangguh sementara. Taktik istilah berkod jual dadah dalam talian dipantau. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Ranlan sekarang!
3: Lan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
5: Orang Sabah, Dimasif bakal menggegarkan sutera majalah 16 Oktober 2026. Nikmati diskaun 20% untuk tempahan awal. Promosi hingga 14 September ini. Slot sangat terhad. Beli tiket zon A1 atau B1 dapat t-shirt percuma. Beli secara pukal pun boleh. Hubungi Nizam di talian 016-818-3137. Jom nyanyi, jom rock bersama Dimasif di Sutera Majalan Kota Kinabalu.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Bagus, Pak.
0: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM, hingga 12:30 malam.

0: dua, tiga.
1: Assalamualaikum, selamat malam, salam Malaysia Madani kepada anda semua yang terus setia bersama Sabah FM. Dan terima kasih buat rakan penyampai DJ Kakachi yang terpung bersama dengan anda semua dalam segmen Simfoni Tetap di Hati. Baiklah, kepada anda semua yang sekarang ini sedang mendengarkan Sabah FM, kita bersama melalui segmen Varia Lebih Lagu Lebih Santai Slot Kuasa 3. Jadi di masa kamu berada, teruskan kesetiaan bersama Sabah FM, dengarkan terus dia lagu-lagu yang Hafidah mainkan adalah lagu permintaan daripada pendengar kita di luar sana. Dengarkan terus Sabah FM, bagus wah.

0: Strok haba boleh berlaku jika kita tidak mengambil langkah pencegahan ketika cuaca panas. Elakkan strok haba dengan mengambil langkah-langkah ini. Sentiasa memakai topi atau payung jika berada di luar bangunan atau rumah. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Sentiasa dan banyakkan minum air putih walaupun tidak dahaga. Pakai pakaian yang longgar dan berwarna cerah. Elakkan memakai pakaian berwarna hitam atau berwarna gelap. Mandi atau gunakan kipas ataupun penghawa dingin jika berada di dalam rumah untuk menyejukkan badan. Kurangkan meminum minuman manis, alkohol dan berkafein.
1: Kamu tahu?
2: Setiap hari di Sabah FM, bagus bang.
3: Oh, baru saya tahu.
1: Kamu tahu?
3: Psst, apa? Tuh orang bang.
1: Mana?
3: Ditinggus ya kak tuh?
1: Iya kak, cap. Ditinggus.
3: Kenapa ditinggus itu?
1: Coba kau menguap, sebab bila kau menguap, dia menguap.
3: Iya kak?
1: Coba kau menguap.
3: Saya belum mau menguap lagi nih. Kenapa juga?
1: Sebab kalau kau rasa dia tengok kau, lepas itu kau coba menguap, kalau dia menguap balik, nah dia betul-betul tengok kau.
3: Oh gitu kak tuh?
1: Ya, sebab menguap ni berjangkit.
3: Oh iya?
1: Iya.
3: Astaga, baru saya tahu.
1: Itulah.
4: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM, bagus pak.

Bagi kamu pendengar yang baharu yang tidak tahu cara untuk minta lagu di Sabah FM, sekarang ini untuk slot kuasa 3, lagu-lagu adalah lagu pilihan pendengar di luar sana, okey. Ada dua cara. Satu, melalui Facebook Sabah FM, di mana ada gambar Hafrina tu, di situlah kamu komen minta apa lagu yang kamu mahu. Dan juga lagi salah satu cara di WhatsApp Sabah FM 019-490-4848. Jadi kamu boleh hantar sana permintaan lagu kamu, apa lagu yang kamu mahu dengar. Seperti biasa pesan Hafrina, elakkan lagu yang kerap sangat diminta. Tukar-tukar juga lagu dan juga penyanyi dia, okay? Jadi kita sama-sama terhibur dengan pilihan rakan-rakan kita. Baiklah kepada anda semua, teruskan bersama. Seperti biasa tepat pukul 10 malam nanti kita ada berita Sabah FM. Dan selepas itu kita kembali lagi, kita akan layan lagi lagu-lagu permintaan daripada rakan-rakan kita. Teruskan bersama Varia, lebih lagu, lebih santai.

0: Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 merupakan pelan strategik jangka panjang yang menggantikan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025 dengan tema Merapatkan Jurang, Meningkatkan Mutu, Meraih Kejayaan Bersama. Ia merangkumi kompetensi digital dan kesejahteraan. Setiap murid disasarkan untuk mencapai tahap kompetensi digital intermediate ke atas serta menguasai kemahiran sosio-emosi dan fizikal yang baik.
1: Sabah FM

0: Perhatian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM1,000,000, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.
1: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah.

0: Satu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.
2: Bagus, Pak. Sabah FM.

0: penyakit kaki gajah. Kenali tanda bertindak awal.
1: Filariasis atau kita panggil penyakit kaki gajah, dia adalah penyakit yang disebabkan oleh cacing, parasite filaria. Dia ditularkan melalui gigitan nyamuk. Nyamuk tu ada kena jangkit juga. Jadi antara nyamuk yang boleh kita panggil membawa cacing ni, Mansonia, Culex, Anopheles. Jadi apabila nyamuk yang bawa cacing ni gigit manusia, jadi parasit ni boleh masuk dalam badan kita. Dan dia pergi ke mana? Ke sistem kita punya sistem limfa. Sistem limfa ni dalam badan kita, kita macam cecair dalam badan kita. Jadi bila dia masuk dalam sistem limfa, dia boleh blok. Kumpul di situ cacing-cacing tu, dia blok, jadilah bengkak. Dan bengkak itulah yang menyebabkan kaki gajah.
0: Dr. Hazika binti Muhammad Saleh, pakar perubatan kesihatan awam, pejabat kesihatan kawasan Tuaran.
2: Hai semua, saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.

Varian lebih lagu, lebih santai dan perkongsian untuk kita semua kan, yang mana kita tahu kalau kita tengok semua kebanyakannya daripada rakan-rakan kita macam, ataupun bilang content creator, kiranya influencer juga lah tu kan. Mereka ada buat banyak konten mengenai pembenihan hujan. Kalau kamu tahu kan, sebab baru-baru ni kita memang ada melakukan pembenihan awan. Jadi 90% operasi pembenihan awan berjaya hasilkan hujan, yang mana kalau tengok daripada 35 operasi pembenihan awan yang dilaksanakan di seluruh negara antara 11 Februari dan 21 Jun lalu berjaya menghasilkan hujan. Dan ini Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam yang sendiri memberitahu, yang mana operasi itu dijalankan di kawasan sasaran dan kawasan tanan air, terutamanya bagi membantu meningkatkan paras air di empangan di Perlis, Kedah, Perak, Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Sarawak dan juga di Sabah sendiri. Mungkin adakah kesan daripada itu juga kita dapat merasa hujan malam ni, walaupun sebentar kan hujan tu, tapi cukup buat kita rasa macam sejuk, dan kita mengharapkan cuaca yang lebih baiklah pada hari esok. Okay, baiklah kepada anda semua yang mendengarkan Sabah FM, yang sedang beristirahat, yang sedang memandu, yang sedang bekerja, apapun, teruskan kesetiaan bersama. Dan yang belum hantar permintaan lagu tu, hantar sekarang melalui Facebook Sabah FM ataupun melalui WhatsApp kami di 019-490-4848. Dan sebentar lagi seperti biasa, tepat pukul 11 malam, kita ada berita dari RTM Kuala Lumpur.

0: Perhatian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesala boleh dikenakan denda sehingga RM1,000,000, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.
1: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
2: Bagus bah, Sabah FM.

Jerebu melanda, apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.

0: Lawatan kerja 2 hari Perdana Menteri ke Sabah, fokus MA63. Tiada pemimpin kanan UMNO dalam senarai SPRM untuk ditahan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 11 Malam. Dimulakan dengan lawatan kerja Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim selama 2 hari ke Sabah. Perdana Menteri yang tiba kira-kira 6.40 petang tadi di Terminal 2 Lapangan Terbang Antarabangsa Kota Kinabalu disambut Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Jinor, Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Masidi Manjun dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak Datuk Mustafa Sabmud. Esok, Datuk Seri Anwar dijadual menghadiri mesyuarat Majlis Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah. Beliau turut dijadual menunaikan solat Jumaat di Masjid Jamek Kampung Penglikas dan melawat pusat pemindahan sementara mangsa kebakaran kampung Numbak di Dewan Serbaguna Damai. Sebelum itu, Datuk Seri Anwar dalam hantaran di Facebook menyatakan kerjasama antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri Kelantan akan terus diperkukuh demi kepentingan serta kesejahteraan rakyat negeri itu. Perkara itu dibincangkan ketika menerima kunjungan hormat Menteri Besar Kelantan Datuk Muhammad Nasruddin Daud hari ini. Menurutnya, perbincangan merangkumi pelbagai sektor antaranya infrastruktur, ekonomi, pendidikan dan kesihatan bagi memastikan pembangunan Kelantan berjalan lancar. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar dijadual mengadakan pertemuan 2 hala dengan Perdana Menteri India Narendra Modi dan Presiden Rusia Vladimir Putin bersempena sidang kemuncak BRICS ke-18 di New Delhi hujung minggu ini. Kuasa Usaha Malaysia di India, Sharifah Iznida Wafa memaklumkan Datuk Seri Anwar turut dijadual bertemu Presiden Iran Masoud Pezeshkian serta pemimpin Kazakhstan dan Ethiopia. Pertemuan 2 hala lain juga berkemungkinan diadakan sekiranya Malaysia dan negara terlibat dapat mencapai persetujuan mengenai waktu pertemuan. Seterusnya, kita bersama Vimala Kasturi Verasami di New Delhi untuk laporan sidang kemuncak BRICS yang bakal menghimpunkan pemimpin negara anggota dan rakan BRICS dengan India menjadi tuan rumah. Silakan.
1: Sebagai blok ekonomi berpengaruh, BRICS menghimpunkan 11 negara pasaran besar dan negara membangun utama dunia, antaranya Brazil, China, Rusia dan Arab Saudi. Malaysia bersama 9 negara lain termasuk Cuba, Kazakhstan, Thailand dan Uganda mengukuhkan pengaruh dalam pakatan itu selepas menyertai sebagai negara rakan pada 2025. Kepengerusian BRICS oleh India dipandu tema membina ketahanan, inovasi, kerjasama dan kemampanan, mencerminkan pendekatan yang mengutamakan rakyat serta meletakkan aspek kemanusiaan sebagai teras utama. BRICS kali ini turut memperkukuh kerjasama dalam menyokong idea baharu, membuka peluang kepada usahawan serta membawa teknologi baharu seperti kecerdasan buatan lebih dekat kepada masyarakat. Sebagai tuan rumah, tahun ini India melaksanakan pelbagai program, mesyuarat dan penglibatan peringkat tinggi. India mengambil alih kepengerusian BRICS buat kali keempat selepas pernah mempengerusikan kumpulan itu pada 2012, 2016 dan 2021. Secara keseluruhan, negara BRICS mewakili lebih 40% populasi dunia dan lebih 32% keluaran dalam negara kasar KDNK global. Nilai perdagangan sesama anggotanya pula melebihi $1 trillion Amerika pada 2025. Sekian laporan Vimala Kasturi Verasami untuk berita RTM.
0: Terima kasih, Vimala. Lembaga Pengampunan Wilayah Persekutuan dijadual bermesyuarat pada 8.30 pagi esok. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hena Yeoh, mengesahkan perkara itu. Bagaimanapun, beliau enggan mengulas perkara yang akan dibincangkan. Media sebelum ini melaporkan permohonan pengampunan bekas Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Razak, dijangka antara perkara yang dibincangkan. Sementara itu, Hena Yeoh berkata usaha mitigasi yang dilaksanakan di BKL berjaya mengurangkan jumlah lokasi banjir termasuk banjir kilat di Ibu Negara daripada 30 kepada 14 kawasan. Langkah itu termasuk pembinaan tembok banjir, kerja-kerja mendalamkan sungai dan pembersihan sungai secara berterusan.
2: Untuk hotspot banjir, tahun ini DBKL tengah berjaya mengurangkan hotspot, kawasan hotspot pada 14 lokasi sahaja, dan saya juga dimaklumkan bahawa tim setiap pejabat cawangan ini memberikan laporan semasa kepada Datuk Bandar untuk sentiasa memantau keadaan. Dan tahun ini insiden banjir tidak banyak, tetapi kita kena sentiasa pantau, dan saya telah meminta DBKL untuk pastikan basic services seperti pembersihan, pastikan tak ada longkang yang tersumbat. Yang ini kita kena jalankan semua sepanjang masa, khasnya bila bukan musim hujan.
0: Henayo.
3: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita

Tahukah anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi, dan mengawal paras kolesterol.

Kembali bersama DJ yang terakhir untuk varia lebih lagu lebih santai. Okey, peminat-peminat kopi. Ada cerita lagi pasal kopi. Minuman terlalu panas ni dikaitkan dengan peningkatan risiko kanser esofagus. Jadi, kopi panas tu bukan masalahnya pada kopi, tetapi terlalu panas itu yang perlu diberi perhatian. Okay? Yang mana satu kajian yang telah pun dilakukan, kajian besar di UK melibatkan hampir 1 juta orang melihat tabiat minum teh dan kopi. Jadi peserta ini akan dibagikan mengikut cara mereka biasa minum lah. Ada yang minum secara suam, panas, sangat panas. Dan mereka kemudian diikuti selama lebih 10 tahun. Okay? Dia bukan kajian yang pendek berbulan saja, tapi mengambil masa bertahun. Dan hasilnya mereka yang biasa minum minuman panas didapati mempunyai risiko kanser saluran makanan yang lebih tinggi berbanding mereka yang minum pada suhu lebih suam. Jadi bagi mereka yang memilih minuman sangat panas, risikonya juga lebih tinggi lagi. Dan kajian itu juga menunjukkan satu corak yang menarik. Semakin panas minuman dan semakin kerap diminum, semakin tinggi risiko yang dilihat. Kenapa itu berlaku? Sebab lapisan saluran makanan kita ni sensitif. Jadi kalau berulang kali itu macam terkena minuman panas, secara panasnya kan, ia boleh menyebabkan kecederaan kecil dan keradangan berulang. Jadi kan kalau dalam jangka panjang, kerosakan yang berlaku berkali-kali inilah yang dipercayai boleh meningkatkan risiko perubahan sel. Okay? Sebab tu minuman yang diminum pada suhu sekitar 65 celsius ke atas sebelum ini juga telah diberi perhatian oleh Badan Antarabangsa berkaitan dengan risiko kanser. Tapi jangan salah faham ya. Itulah yang macam Afina cakap tadi itu, bukan kopi, bukan teh yang bahaya, tapi isunya ialah suhu minuman terlalu panas. Dan kajian ini juga tidak jugalah bermaksud sesiapa yang suka kopi panas pasti akan dapat kanser, bukan. Ia menunjukkan kaitan risiko, tapi bukan kepastian. Okay? Tapi apapun jangan terlalu panas lah. Ada yang terbakar lidah lah, terbakar bibir lah nanti. Jangan, nanti sakit tekak sendiri juga kan. Pastikan cukup suam-suam tu sedap sudah tu, boleh sudah diminum. Okay? Baiklah kepada anda semua, teruskan bersama kita sambung lagi dengan permintaan lagu yang seterusnya ini. Teruskan bersama Sabah FM, Bagus Wah.

Terima kasih kepada anda semua yang terus setia bersama Sabah FM, yang bersama dengan Afrina soal pukul 9 lagi tadi sehinggalah pukul 12. Akan datang sekejap lagi lah pukul 12 kan, sekejap lagi pukul 12. Okey, apapun di masa kamu berada, yang sedang bekerja, baru memulakan shift anda, selamat menjalankan tugas. Yang baru selesai shiftnya tu, hati-hati waktu dan perjalanan balik nanti. Dan kepada anda yang sedang beristirahat di rumah, sedang sediakan baju untuk kerja esok, baju untuk baju sekolah ke, apa saja yang anda sediakan untuk sarapan pagi, apapun, selamat menjalankan kerja lah. Apapun rembulan pekerjaan yang anda lakukan, pastikan pertama keselamatan. Kalau anda rasa penat, berehatlah juga, jaga keselamatan dan juga kesihatan anda. Okey, baiklah, kita akan bersama lagi pada hari Ahad nanti. Afrina akan bersama dengan anda, dan hari berapa lagi ya, Afrina lupa sudah, tapi yang pastinya yang terdekat Afrina akan bersama dengan anda semua lagi pada hari Ahad nanti, 6 pagi hingga 12 tengah hari. Apapun, kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum, selamat malam, jumpa lagi, bye bye.

0: ini adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna wa ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syar birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Persembahan Kumpulan Slam dengan Nur Kasih memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua rakyat Malaysia, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat Aizat yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya segmen nombor 1 tengah malam anda, National Game Bunuh Hantu, untuk pertemuan hari Jumaat penghulu segala hari 11 September 2026, 29 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Seperti biasa, saya doakan anda semua berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Dan kalau sihat, syukur selalu. Yang tak sihat, makan ubat. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Untuk pertemuan hari Jumaat penghulu segala hari di segmen National Game Bunuh Hantu, anda bertemankan dengan pemilik suara ini di semua frekuensi National FM seluruh negara, termasuk frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam, MyTV 701, Astro 869, juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan pada waktu ini menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua pendengar National FM yang saya panggil sebagai geng-geng saya untuk tengah malam sampai pukul 6 pagi. Geng apa dia? Geng Bunuh Hantu tentunya. Geng Bunuh Hantu, di mana anda semua. Jangan lupa laporkan diri anda bersama dengan saya di Facebook rasmi National FM, juga di live TikTok seketika nanti. Dan saya nak ucapkan ribuan terima kasih sebenarnya untuk anda semua kerana terus menjadikan National FM sebagai tempat untuk anda mencari maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar sahaja. Juga hiburan-hiburan yang terbaik yang kami sajikan sepanjang 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun, 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda untuk sejam setengah ini, sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Jadi terus luncur, terus layan National Game Bunuh Hantu di National FM, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Luncur.

Harry Khalifah dengan Semakin Hari Semakin Sayang. Dan semakin hari anda semakin sayang dengan Nasional FM, betul ke tidak ni? Sayang kepada DJ-DJ-nya, penyampai-penyampainya. Dan semakin hari semakin ramai pendengar Nasional FM. Jadi terima kasih banyak-banyak lah, terutamanya menerusi Nasional Game Burhantu. Hari ini hari Jumaat, penghulu segala hari. Apa ada hari Jumaat? Apa yang ada pada hari Jumaat? Apa istimewanya hari Jumaat? Yang pertama, hari Jumaat adalah hari yang paling mulia kan? Hari bagi kaum muslimin dan muslimat. Penghulu segala hari. Hari kebesaran mingguan kita. Hari perhimpunan bagi solat Jumaat. Hari ramai malaikat turun ke bumi. Hari mustajab untuk kita berdoa. Lagi apa lagi? Hari yang dihapuskan dosa. Hari lebih utama bersedekah. Dan hari yang untuk kita meraih seberapa banyak pahala. Mudah-mudahan kita mendapat hidayah daripada Allah SWT. Itulah istimewanya hari Jumaat. Mana dia geng-geng berhantu? Laporkan diri anda pada saya. Saya tahu ramai yang

bertugas tengah bekerja pada waktu ini. Selamat bertugas, selamat bekerja. Yang sedang memandu, selamat memandu. Yang sedang mencari rezeki atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, berada-berada bas, kasih horn satu kali untuk abang manis. Pam-pam-pam. Luncur terus sampai ke destinasi. Mudah-mudahan selamat dalam perjalanan, ya. Saya doakan semoga pemandu-pemandu Malaysia selamat sampai ke destinasi. Ramai juga yang sedang bertugas di sektor keselamatan, abang-abang polis, kakak-kakak polis, peronda-peronda se-Malaysia, peronda-peronda MPV se-Malaysia yang sedang mendengarkan pada waktu ini sambil-sambil meronda. Selamat meronda. Yang bekerja di sektor kesihatan juga, selamat bekerja. Ramai yang bekerja di sektor kesihatan. Jururawat-jururawat, doktor-doktor, attendant-attendant hospital, juga kaki tangan hospital, semua sekali lah. Terima kasih kerana menjaga kesihatan rakyat Malaysia. Cuaca di tempat anda macam mana? Di ibu negara cuaca boleh saya katakan sejuk-sejuk je. Sesejuk air di kali, sesejuk hati ini, kan. Ada juga kawasan yang dilanda hujan pada waktu ini. Ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, di Kedah, di Langkawi, Kubang Pasu, Kota Star dan juga Pokok Sena. Termasuklah di Kelantan, di jajahan Gua Musang, Terengganu, di Hulu Terengganu, Marang, Kuala Terengganu, Kuala Nerus, Setiu, Dungun dan juga Kemaman, Pahang, di Jerantut, Sarawak, di Kapit, Bukit Mabung dan Belaga, Miri, Marudi, Telang Usan dan juga Bario, Sabah, di Sandakan, Kinabatangan, Labuk, Sugut, Terupit dan juga Paitan, di Sipitang, Beaufort, Kuala Penyu, Pensiangan dan juga Tenom, termasuk di Kota Marudu serta di Ranau dan juga Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Jom terus berhibur lagi. Sebuah lagu persembahan Cranberries dengan Zombie. Luncur terus sampai pukul 6 pagi di National FM, sentiasa di hati.

Lagu ciptaan Dato' M. Nasir, Bumi Putar Rockers, menerusi lagunya Dajjal. 12.44 minit tengah malam. Selamat tengah malam untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Baru Hantu. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain, Nun Alif Zain Alif, di hari Jumaat penghulu segala hari. Kita terus kibarkan jalur gemilang. Berbaki 5 hari saja lagi, kita akan menyambut Hari Malaysia yang ke-63. Dan sambutan untuk peringkat kebangsaan akan berlangsung di Sarawak. Jadi mereka yang berada di Sarawak, jangan lupa untuk memeriahkan sambutan Hari Malaysia 2026. Dan kita terus kibarkan jalur gemilang bendera kesayangan kita, maruah negara kita. Kita kibarkan biar dunia tahu bahawa kita adalah bumi yang berdaulat. Bumi ataupun Malaysia yang kita cinta ini ada macam-macam budaya, dan budaya inilah menjadi khazanah dan juga aset terbesar Malaysia yang menjadi asas kepada pembentukan identiti sebenarnya, identiti negara kita kan, dan sekaligus menjadikan Malaysia sebuah destinasi pelancongan yang unik dan juga istimewa di mata dunia. Betul. Saya ada tanya beberapa pelancong, kadang-kadang jumpa pelancong kan, kita tanya dia, ada yang kata dah kali ketiga datang ke Malaysia. Saya tanya, kenapa kali ketiga datang ke Malaysia? Kenapa suka datang Malaysia? Dia kata, macam-macam ada dekat Malaysia ni. Berbagai kaum, bahasa, adat dan juga seni. Dia seronok-seronok. Selain daripada keindahan alam negara kita kan, yang diberikan oleh Allah SWT, serta warisan budaya dan juga tradisi yang menjadikan Malaysia destinasi pelancongan unik dan juga menarik pelancong antarabangsa. Dan pengalaman budaya termasuklah makanan, perayaan, keraf, apa lagi, persembahan dan juga membawa cerita tersendiri dan menjadikan satu kenangan buat pelancong-pelancong dari luar negara. Dan pengalaman budaya menjadi terus menjadi teras pelancongan untuk memperkasakan ekonomi komuniti secara inklusif sebenarnya. Jadi kita jagalah negara kita, kita jagalah budaya negara kita, kerana kita antara destinasi pelancongan yang terbaik di dunia. Terima kasih geng-geng berhantu yang bersama-sama dengan saya yang melaporkan diri. Ramai-ramai yang melaporkan diri. Kita ada Jordan Jimmy Tangai dari Singapura hadir. Princess Sue, siapa lagi? Ramai-ramai sebenarnya. Kita ada Indra Angkasa, Nip Mas dari Kota Baru, Razak Balangi, Zainal Enal dari Karimun Kipri. Terima kasih pendengar kita di Indonesia. PKA Amin, Nani Ani, Junaida Ilyas, Intan Hamid antaranya yang hadir. Nida Wahida, Ahmad Nurul Amri, Muhammad Yusof, Iskandar Putri, Johor, ada bida dari Salju di sana. Rakib Reza Azman, Muhammad Fahmi Abu Bakar, Abang Lori, Pompon hadir runcur. Itu antara yang hadir dekat live TikTok. Gabriel hadir juga, anak Anton, Amy, Erina. Kita ada Virginia Vanessa, Nur Cahaya, Perlis, Mawar Jiga, Kamar, Karamel Latih, Mama Asyari, Asang, Fikri 92, Ajib 8189, Ani, Mak Tok, Azina Tasnim. Ramai sebenarnya, ramai tu. Siapa lagi? Akak Comel juga turut bersama-sama. Tiger Aini, ada Ajimi, terus Maizan Juso. Semuanya hadir, bukan saja melalui Facebook rasmi Nasional FM, Instagram juga di live TikTok pada waktu ini. Rosli Lee, Hanim Tujo, Asmalini Hanan, Nobody Get Hard, oh, Metal Sejati, kata salam GBS. Haziq Iskandar juga, Amy Black Panther, USYMC, Perlis juga luncur, Zainab Murad, Kak Yana, Fain Burger Saban Ibaling. Okey, terus beribu lagi. Ini dia lagu dan lirik ciptaan Datuk Ramli Sarip, Life Ended dengan seruan. Terus dengarkan Nasional Game Baru Hantu sampai pukul 6 pagi nanti.

0: kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Relax BDC dengan kita Peng Yu. 1:04 minit pagi. Sekejap masa berlalu dah masuk jam kedua Nasional Game Bro Hantu. Jadi selamat pagi untuk anda. Selamat pagi semua geng-geng Bro Hantu. Selamat pagi pendengar Nasional FM di seantero dunia. Bertemankan pemilik suara ini di penghulu segala hari Jumaat 11 September 2026 yang menyambut hari lahir, sama hari lahir untuk anda. Semoga terus ditambah rezekinya, dipanjangkan usia, hidup dalam rahmat Allah SWT. Juga kita nak ucap ribuan terima kasih sebenarnya kepada pembayar-pembayar zakat se-Malaysia. Terima kasih yang bayar zakat, zakat fitrah masa bulan puasa, zakat perniagaan, zakat emas dan perak, zakat pendapatan, macam-macam zakat lagi untuk kita agih-agihkan kepada mereka yang lebih memerlukan, kan. Dan di Kuala Lumpur, di Ibu Negara sendiri, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIP mengagihkan 84.36 juta ringgit dana zakat setakat Ogos lepas bagi membantu pendidikan anak asnah merangkumi keperluan dari peringkat sekolah hingga institusi pengajian tinggi IPT. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan menyatakan kecemerlangan pelajar menjadi bukti keberkesanan sumbangan para pembayar zakat. Jadi dalam usaha kita mempertingkatkan ekonomi dan juga taraf hidup umat Islam, pendidikan adalah yang terbaik. Jadi anak-anak ini sebenarnya yang dibiayai menerusi wang dana zakat, alhamdulillah mereka menunjukkan kecemerlangan. Syukur. Terima kasih pembayar-pembayar zakat. Dalam rezeki kita pastinya ada rezeki orang lain, kan. Itu yang kita kena ambil maklum. Kadang-kadang seringgit yang kita dapat tu bukan untuk kita semua. 20 sen untuk isteri, 20 sen untuk anak, 20 sen untuk ibu dan ayah, 20 sen untuk adik-beradik, 10 sen bayar zakat. Yang tinggal dalam kocik kita betul-betul adalah 10 sen saja. Baik, Nizam Bandar Tenggara hadir menerusi live Tita pada waktu ini. SP Brembo, Lan Hashim dari Perlis, Rosnani, Mat Bekho, Suhaila, Nizam, Ayati Ahmad, Tengku Din, Pamamang, Nisha Angri, ada Roha, Muhammad Syafiq, Abah Tom, kasut dah buruk. Ini pun semuanya pilot-pilot darat se-Malaysia ni. Azimah 59 dari Perlis, Dona Dongai, Raihan, Zarina Ina, kita ada Black Ants, kita ada Syahmat, Nizam Karkun, Ida Khairi dari Pasir Mas, Lia, Ifa, Mustafa, siapa lagi, siapa lagi, Izian, Gentleman, Gentleman pun hadir, MZ777, Salizal, Kak Yana, Jilok, Azlan Abdul Wahid, Mona Rahim, ada Sofi, Aini Sofia, Murni Saad, Halimah Ahmad, Azmi Rina, Bunga Kebangsaan, Hamba Abadi, oi, Cinta Hati Dila, Farid Abdullah, Puteri Lilin, Jajah 83, Zul Honda, Diana, katanya teman suami dia naik lori hari ini. Jadi adalah kawan berborak-borak sambil-sambil layan Nasional FM dengan lagu-lagu terbaik. Remy 78, ada Nirosha dan 6979, Tok Man, semuanya hadir. Rohani Muhammad Nazwa dari Gemenci juga terus bersama-sama. Terus beribu lagi dengan lagu-lagu terbaik. Tadi kita dah layan lagu-lagu angguk kepala. Sekarang kita layan lagu, kita buka warung joget kita lah. Ini lagu dan diri ciptaan Hermantino, Kak Melah kita. Lontaran suara Ramlah Ram. Antara kasih, sayang dan juga cinta, mana penting? Pada saya semuanya penting. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Bro Hantu di Nasional FM.

0: Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di hati. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM.
2: Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa

lagu ciptaan Utam Singh, lirik oleh Anan Bashki, paduan suara Latham Mangeshkar dan juga Udit Narayan menerusi lagunya Dil Tu Pagal Hai, lagu dalam filem Dil Tu Pagal Hai juga lakonan Syarohan Maduri Dizit. Satu 27 minit pagi waktu ini. Terima kasih buat anda semua. Terus kekal setia. Stay tune dengan National FM. Untuk geng-geng berhantu, semakin hari semakin ramai geng-geng berhantu. Oh, persatuan. Kita boleh buat persatuan tau, geng-geng berhantu se-Malaysia. Geng-geng berhantu National FM. Kita boleh buat persatuan. Ribut putih, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di daerah Langkawi, di Pulau Pinang, di Timur Laut dan juga Barat Daya, Terengganu, di Kemaman dan juga Dungon, Negeri Sembilan di Port Dickson dan juga Rembau, seluruh negeri Melaka, Johor di Muar Tangkak, Sarawak di Kapit, Bukit Mabung, Belaga, Miri, Tulang, Usan dan juga Bario, Sabah di pedalaman, di Kuala Penyu serta Labuan sehingga jam 5 pagi nanti. Itu yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ada yang katanya hujan ni bang, cuaca sejuk ni, tarik selimut. Ui. Tapi biasanya cuaca sejuk ni perut cepat lapar tau. Kalau cuaca sejuk je perut cepat lapar. Pergi ke dapur, bancuh kopi O, cari biskut-biskut yang ada, roti-roti ke, sambil makan, sambil kita dengarkan lagu-lagu terbaik yang bakal saya putarkan kepada anda sampai pukul 6 pagi nanti. Selain daripada hujan dekat negara kita, kita ada terima panas juga. Apatah lagi bila kita memasuki El Nino tu kan. Tapi kalau kita tengokkan sejarah negara kita, bukan saja El Nino tapi Super El Nino. Kita pernah berdepan dengan Super El Nino tau, pada episod tahun 1982, 83, 97, 98, 2015, 2016 kan. Dan kita untuk tahun depan sebenarnya kita dijangkakan, kita Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia menjangkakan kita akan sekali lagi mengalami Super El Nino, iaitu bila, masa bila tu, untuk tahun depan. Iaitu ketika memasuki bulan puasa. Bulan puasa, hari raya tahun depan, kita dijangka berada dalam keadaan cuaca kita Super El Nino yang menyaksikan kita berkemungkinan suhu akan mencecah hingga 41 darjah Celsius. Dan melihat kepada fenomena yang diramal lebih kuat daripada episod sebelum ini, ditambah pula faktor pemanasan global kan, adalah tidak mustahil suhu kita boleh melepasi rekod dan juga mencecah hingga 41 darjah Celsius. Itu yang dinyatakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Apapun, kita terus jaga kesihatan kita baik-baik. Sama ada cuaca hujan, cuaca panas, cuaca tak panas, cuaca sejuk ataupun cuaca apa pun, jaga baik-baik kesihatan anda ya. Periksa badan kita selalu. Okay, Zamri Abu melaporkan diri bersama dengan saya. Lama tak nampak Mr. Zamri Abu. Lola Love. Kita ada Fisabilillah, Musang Berbulu Sigala, pom-pom-pom. Mantap, kasih orang satu kali lah. Pilot-pilot darat se-Malaysia, Mama Nina, Boy Tobeng, Cik Nana, Rozila Ramli, Cik Nan. Kita ada Joe Teknisi, pendengar kita dari Riau, Indonesia. Terima kasih banyak-banyak. Mr. Mayat ada, Eda Sofia, Zam Zawawi, Topeng Pening ada, siapa lagi? Lavender Girl, Nur Julai, Osman Mat, Hana, kita ada Zai, Fauzia Osman, Rose, Baktia, Ainun Putih, Nur Pineng, Siti Fatimah, Puan Siti, Yus, Rohaya, Zahariza Senik, Wan Baling dari Perdua Rawang, dari member-member Bumper Pain katanya. Okey, kin salam semua geng-geng Perdua yang ada situ. Bukan saja bumper-bumper pain tau, yang tak ada bumper pun kin salam juga. Sabaria Awang, Ita Chot, ramai lagi lah. Kita ada siapa lagi? Jua, ada Jun, Hero Zero. Terima kasih banyak-banyak. Mr. Kuzi, Zidin Pilot Darat, hati-hati memandu pilot-pilot darat se-Malaysia katanya. Amirul Hakimi, Bunga April juga bersama-sama. Okey, tadi kita sebenarnya kita dah layan lagu-lagu yang rancak hiburan berbagai rentak yang saya berikan dari jam 12 malam sampai ke lagu Hindustan tadi kan. Kini tibalah masanya
Tibalah masanya ramai yang tak sabar nak menangis tepi bujuk katil. Katanya hari ini dah standby tisu banyak-banyak bang. Ada 3 kotak tisu ni. Tak perlu tisu banyak-banyak, ambil tuala je cukup. Tuala akan sambil lak air mata, terkenangkan satu kenangan. Kadang-kadang kita boleh juga menangis bila terkenangkan kenangan manis. Bukan kerana kita menangis kerana kita sedih, tidak. Kerana kita tak dapat mengulangi saat itu. Apatah lagi kalau kenangan pahit kan. Kenangan pahit tentunya kita menangis. Kadang-kadang bila kita terkenangkan, betul-betul terkenangkan, luka lama boleh berdarah kembali. Jangan main-main. Sungguh. Saya sendiri pun pernah mengalami perasaan seumpama itu kan. Bila kita kenangkan kenangan pahit, ya, hati kita mula jadi sayu, jadi sedih dan sebagainya. Tapi sebenarnya itulah, kenangan itulah yang memberikan kekuatan kita kepada kepada kita, kekuatan diri kepada kita hari ini kan. Yang menjadikan kita dewasa, yang menjadikan kita lebih matang dalam kehidupan, menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang, insyaAllah. Hashtagnya Sarum Mawar. Dahulu saya mulakan lagu-lagu menangis tapi bujuk katil menerusi lagu ini, lagu dan lirik ciptaan Patrick Khamis, Nana dan juga Allahyarham Acik Spin, Gurauan Berkasih. Jangan main-main tau, bila bergurau-gurau pun boleh jadi jatuh cinta, boleh jadi berkasih. Sungguh. Terus layan Nasional Game Berhantu.

0: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh
1: Dahsyat betul lah. Mereciklah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak.
2: Kini tiba masanya Zone

lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Jui. Spring dengan kita ditakdirkan jatuh cinta. 1.57 minit pagi. Kita ditakdirkan jatuh cinta. Betul juga kan? Kadang-kadang semuanya kerana takdir kan? Kadang-kadang kita tak pernah termimpi pun untuk berjumpa dengan si dia. Tak pernah termimpi untuk jatuh cinta dengan si dia. Tapi takdir telah pun menemukan. Ia membawa kebahagiaan. Takdir juga memisahkan. Ia membawa kedukaan, kekecewaan. Begitulah takdirnya sebuah cinta. Dia ada dua je, bahagia ataupun kecewa. Bila bahagia tersenyum sampai ke telinga kan. Bila kecewa, makan tak lalu, tidur tak lena, hati gelisah sepanjang masa, sepanjang malam keresahan. Terima kasih geng-geng berhantu yang baru bertemankan nasional geng berhantu. Anda semua memang yang terbaik lah. Geng-geng berhantu di seluruh negara seantero dunia berhimpun untuk 12 malam sampai pukul 6 pagi. Layan lagu-lagu terbaik serta informasi yang sahih, yang betul, yang benar. Jadi benar, mereka benar sahaja. Kita bulan depan, Oktober, kita dijangka ataupun Perdana Menteri dijangka akan membentangkan belanjawan 2027 pula. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim yang juga merangkap Menteri Kewangan akan membentangkannya di Parlimen. Tapi apakah harapan rakyat untuk belanjawan 2027? Apakah harapan kita? Adakah harapan kita untuk meningkatkan pendapatan rakyat dan juga menjadikan peluang pekerjaan yang berkualiti antara perkara yang dilihat wajarlah diberi perhatian dalam belanjawan 2027? Dalam usaha kita sebenarnya untuk meningkatkan pendapatan, boleh guna kekal menjadi fokus penting demi masa depan kesejahteraan ekonomi rakyat. Jadi pertama persoalannya, bagaimana pendapatan rakyat itu dapat ditingkatkan? Mungkin tiba masanya untuk kita menilai semula kadar gaji minimum. Mungkinlah. Itu pendapat ramailah yang berpendapat seumpama itu. Ada yang bertanya dengan saya, bang, macam mana belanjawan 2027 ni? Saya senang je jawab. Belanjawan 2027 sudah tentunya akan memberikan fokus kepada semua golongan. Golongan kurang berkemampuan, B40, M40, T20, semua golongan. Jangan risau. Kerana kerajaan juga akan menjaga kebajikan semua rakyatnya. Rakyat Malaysia. Okey, geng-geng berhantu. Maishita 82 Nuraz, kita ada Syarul Azri, Azila MTJ melaporkan diri bersama dengan saya, Muhammad Rusli Seli, kita ada Mek As, Siti Haja, Dins Gani, Baby Arisha, Ameng Zaketin, Nusafa Marwah, siapa lagi ramai yang bersama-sama dengan saya ni, Halim Taro, Zaitun Harun, Encik Azmi, Mizi 85, Gang Rimba, kita ada Zaketin juga, Sabrio Rajman, Zajakfah dari Kuala Terengganu, Puteri Nur Rakan Liza, Noran Yasin, Usop dari Perduang NDC Tintern. Selamat bekerja, Cop. Cakap dengan kawan-kawan, jangan tidur, ya, Cop. Botak Bahau, Junanda Kamarin, Muhammad Faizal, Azkit. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Jepit-jepit like-nya hari ini nampak macam slow je. Bad SB, masuk pam-pam-pam, 3-0. Dia katanya GBH Radio nombor 1 terbaik. Segmen nombor 1 lah. Wang Spawi hadir, bang. Mantap. Saya suka geng-geng buruh hantu ni. Zaidi Abang Lori juga. Sebab geng-geng buruh hantu ni, dia datang dari pelbagai sudut tau. Yang memandu, yang tengah bekerja, tengah menjahit, tengah buat kuih, tengah masak macam-macam untuk jualan awal pagi, tengah berniaga, yang tengah makan pun ada juga, yang baru balik kerja pun ada juga, yang memang tak tidur, tergolik sana tergolik sini kan, mata tak boleh nak lelap pun ramai juga di seantero dunia. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula, lontaran suara Ella bersama dengan Daddy Dores, Mendung Tak Bererti Hujan. Ini lagu tahun 1991, lagu kenangan anda. Terus layan, luncur sampai pukul 6 pagi.

0: sentiasa di hati.
1: Tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu ciptaan Wan Zul, Serah dengan Di Badai Asmara. Mencintai tanpa memiliki adalah sebuah luka sebenarnya. Merindu tanpa boleh bertemu, itu adalah menjadi duri dalam hidup kita. Sebab itulah kita kena sedar bahawa kita ni tak berhaklah merindui yang bukan milik kita. Percayalah, rasa cinta dan sayang akan tetap dalam hati kita walaupun

ianya tak mampu kita miliki. 2:27 minit pagi. Ramai yang baru bangun tidur. Baru terjaga ni bang. Oh, okey. Baru terjaga, baru nak menyapa, baru nak menghadirkan diri. Terima kasih banyak-banyak lah. Walaupun terjaga, sanggup cari cari National FM sebab nak layan lagu-lagu terbaik menerusi National Game Buruh Hantu. Baik, kita tahu pergolakan di Asia Barat semakin meruncing antara Amerika Syarikat dan juga Iran. Dan harga minyak dunia sebenarnya kalau kita lihat kan memang pada ketika ini sangat-sangat kenaikan harganya itu sangat ketara lah. Namun begitu, kerajaan juga akan terus mengekalkan kuota budi madani RON 95, budi 95 pada 300 liter sebulan dan juga kuota budi diesel sehingga 400 liter sebulan ketika ini, meskipun berdepan ketidaktentuan harga minyak mentah global. Dan Menteri Kewangan II Dato' Sri Amir Hamzah Azizan menyatakan langkah itu sebenarnya mencerminkan komitmen kerajaan untuk terus membantu rakyat, khususnya dalam menghadapi tekanan kos sara hidup. Dan beban untuk kerajaan sebenarnya memang besar. Sebelum ini kalau kita lihatkan di isu Asia Barat, belanjawan negara menunjukkan perbelanjaan subsidi minyak tahun ini dalam lingkungan 15 bilion ringgit sahaja. Dan sekarang anggaran itu meningkat kepada 40 bilion ringgit kerana berlaku kenaikan harga minyak. Jadi walau apapun, kerajaan akan terus berusaha kerana komitmen untuk membantu dan juga meringankan beban rakyat. Pelbagai usaha sebenarnya kerajaan lakukan dalam membantu meringankan beban rakyat. Apapun, kita kena berusaha bertawakal, kemudian berdoa. InsyaAllah kalau ada rezeki tak ke mana kan. Macam Abir Farhan katanya, hari ni dah habis dah 4 beg dah burger. Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah, 4 beg burger Peniaga-peniaga burger se-Malaysia, okey jangan lupa burger untuk Abang Manis. Hari ni saya nak burger daging, sos kurang, burger biasa je, tak nak special. Umi 75, Fiona Ita, Jom Manja juga bersama-sama. Bagi tak ada Bang Cik Motor, Syahrin, Brother Amit, Miza 82 dari Tol Bentong, Hilmi, Muhammad Nur Rahman, Abang Lori, Pampampan, Bahrum, Nasi Lemak, Kerang Bakar, Khairul Anwar, Mat Nijam, Lina Marina, Nisa Jerantut, Mandy 123, Permaisuri, ada Azlan Nordin, Lovely Lin, ada Amy, kita ada Zenu juga. Irwan Amin, salam dari Kalimantan Utara Indonesia. Terima kasih mendengar di Kalimantan. Tak tidur lagi ya. Seronok saya ditemani ramai pendengar-pendengar walaupun dekat Facebook dan juga di live TikTok pada ketika ini. Ada yang katanya baru lepas makan ni bang. Alhamdulillah, Nizal Lady Driver. Mantap, Nizal Lady Driver, kakak teksi kita pun hadir juga bersama-sama dengan saya. Hashtagnya Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu ini pula, lagu daripada komposernya Syahri Amri, persembahan daripada Shima. Setelah Aku Kau Miliki, luncur sampai pukul 6 pagi.

Malaysia. Kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang. Hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang.

Duhai Seribu Kali Sayang, persembahan kumpulan Iklim. Seribu kali sayang. Sebab apa seribu kali sayang? Sebab cinta bukan untuk dimiliki. Tapi memang semua cinta tak seperti tak semestinya untuk kita miliki. Betul, kadang-kadang cinta yang hadir itu sebenarnya untuk mengajar kita tentang erti kasih sayang, bagaimana menghargai kasih sayang. Bila dia dah hilang, baru kita rasa kehilangan, kan? Dia mengajar kita tentang itu sebenarnya. Supaya bila kita bertemu dengan cinta yang lain, kita akan lebih menghargai cinta itu. 2.57 minit pagi waktu ini. 3 minit lagi kita menghampiri jam 3 pagi untuk kita berada di jam yang keempat Nasional Game Burhantu. Banyak kawasan masih lagi dilanda jerebu pada ketika ini, terutamanya di negeri Sarawak lah. Beberapa kawasan masih lagi berada dalam keadaan tidak sihat bacaan IPU-nya, terutamanya melibatkan IP di Serian, Kuching, Samarahan, Samalaju, Bintulu, ada Mukah juga, Sibu, Sariki dan juga Seri Aman. Jadi dalam keadaan jerebu ni, diharapkan anda semua jaga kesihatan baik-baik, minum air banyak-banyak, kurangkan aktiviti luar rumah. Kalau nak keluar tu, pakailah pelitup muka yang sesuai, terutamanya pakai yang N95 tau. Ucup MSC Pro 2 Tinted, laju terus Ucup. Pon pon pon. Terima kasih untuk Cik Yah yang hadir, Mama Siti Aminah, Yusan Usi Jusuf, Maksuna, Siti Nurza, Norliana, Miss Kayoy, Abang Latif, Lady Heda, Habibah Azman, Azri, Kangar Polis, Line Clear katanya, Nur Ati, Awin, Yang Muhammad, Adi Unding, kita ada Arman Man dari Rawang, Ana Azizi juga terus bersama-sama, Aini 67, Tuah Deraka, Salam Lapor. Tuah tak pernah deraka, yang derakanya jebahan. Ini tuah zaman sekarang, tuah pula deraka ya. Ramai lagi yang tak sabar nak untuk menangis. Ramai lagi yang katanya lagu apa seterusnya. Lagu kenangan. Kenangan yang membuatkan kita kadang-kadang tersenyum, kadang-kadang menangis. Tapi itulah kenangan. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini. Persembahan Safura dengan Cinta Bersulam Dusta. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Burhantu di Nasional FM.

0: siaran program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Lagu ciptaan Isa Graviti, lirik oleh Sudra. Diwakili dengan Setiamu Gugur di Mata. Setia gugur di mata kan. Tiba-tiba dia senyap je. Rupanya dia telah pun bersama dengan orang lain, melukai hati kita. Kadang-kadang pertemuan yang kita sangkakan membawa bahagia hingga ke akhir hayat, tetapi akhirnya kecundang di tengah jalan, membawa luka yang membekas sehingga kini. Meskipun dah bertahun-tahun perkara itu berlalu, sukar untuk kita lupakan. Itulah kenangan sebenarnya. Kenangan itu akan terus hidup bersama dengan kita. Apatah lagi kenangan-kenangan itu yang memberikan kebahagiaan buat diri kita. Okey, jangan lupa untuk kita sama-sama saksikan pukul 9 malam hari Sabtu ni ya. Di TV2, 12 bintang, satu pentas, satu impian. Jom kenali peserta-peserta Debaran Bintang Kecil 2026. 12 wakil dari setiap negeri di peringkat semenanjung akan bertanding menerusi Debaran Bintang Kecil 2026 yang akan berlangsung di RTM Negeri Sembilan. Jadi anda boleh datang beramai-ramai untuk ke auditorium Tunku Puan Cik RTM Negeri Sembilan untuk kita menyokong bintang kecil anak-anak kita ataupun adik-adik kita yang kini akan berentap untuk merebut empat tempat ke peringkat akhir di Sarawak nanti. Jadi sama-sama kita sokong sebab RTM ni memang dari dulu sampailah ke saat ini. Dan insyaAllah untuk di masa akan datang, kami akan sentiasa mencongkil bakat-bakat, bukan saja dalam bidang nyanyian, bukan saja dari bintang kecil, bintang RTM yang banyak melahirkan nama-nama besar. Datuk Jamal Abdillah, Allahyarham Sudirman, Datuk Sudirman Haji Arsyad, Ramlah Ram, Siti Nurhaliza, Datuk Seri Siti Nurhaliza, sampai menjadi bidu wanita negara, diangkat sebagai bidu wanita negara. Liza Hanim juga dari RTM, Annie Zakri, dan ramai lagi lah nama-nama besar.

RTM congkir bakatnya. Bukan saja bidang nyanyian, bidang lakonan juga. Itulah RTM. Kerana kami mahu melahirkan generasi dalam bidang bakat. Generasi yang berkualiti. Yang mengangkat seni dan budaya itu sendiri. Dan termasuklah kata orang tu, Abang Manis pun sama juga dicongkir bakatnya menjadi penyampai radio. Okey, geng-geng berhati semua okey lagi. Abang Tanker melaporkan diri bersama dengan saya, Alifah Imani. Kita ada Aizan Zek, Kemboja Putih, Hazliza Baha, Idawati, Cik Ila Yunus, Ikin, Iris Chow, Mewak Kapi 50, Mael Syaz, katanya dalam perjalanan ke selatan. Hati-hati Syaz, mudah-mudahan selamat sampai ya. Junada Ilyas 75 katanya okey lagi, mantap. Mona Rahib pun okey. Muhammad Ridwan, mantap. Abang Manis dia mantap juga. Terima kasih kerana mendengarkan. Nasional Gimur Hantu, Mio Satria. Okey, siapa lagi, siapa lagi. Alhamdulillah, kalau okey, luncur terus. Okey, tadi kita dah layan lagu-lagu Menangis Tepi Bujuk Hati. Tapi untuk setengah jam ini, boleh tak saya hentikan seketika untuk Menangis Tepi Bujuk Hati? Sebab kita nak berikan laluan kepada koleksi 80-an lagu-lagu yang memberikan, kata orang tu, dengan hashtagnya kenangan lalu. Ada masanya kita teringatkan kenangan bersama dengan kekasih lama. Ada masa kita ingatkan kenangan bersama dengan adik-beradik kita dahulu, sama-sama kita membesar. Waktu siang kita bergaduh dengan abang kita, adik kita kan. Tapi malam kita boleh duduk bersama-sama, makan berebut. Tapi kenapa bila dah dewasa kita jadi bermusuhan antara adik-beradik, sedangkan itu darah daging kita. Kita kenangkan mengenai perkara itu. Ada kalanya kita terkenangkan sahabat-sahabat lama kita. Kita pernah ketawa bersama dengan sahabat lama kita. Tapi kini jalan hidup telah memisahkan, membentangkan jarak antara masa lalu dan juga masa depan. Kebersamaan itu mungkin tak akan terulang, tapi kenangannya tetap akan tidak dilupakan. Hashtagnya kenangan lalu. Saya nak mulakan dengan lagu ini, lagu daripada ciptaan Abdul Wahid Malik, Datuk Yusni Hamid, Kau Yang Ku Nanti. Terus layan Geng Buruh Hantu.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.4.

lagu dan lirik ciptaan Zamri. Lontaran suara Zamri juga menerusi lagunya Tugu Cinta. Menutup tirai koleksi 80-an untuk pertemuan hari ini. Saya percaya ramai yang dah terbuai dengan kenangan-kenangan indah. Kenangan-kenangan masa lalu. Kadang-kadang kita rindu bukan pada tempatnya tau, tapi pada saatnya, pada momennya, pada sejarahnya. Momen yang pernah membuatkan kita benar-benar rasa bahagia kan. Tentang kita ketawa di pinggir sawah, kita mandi sungai, terjun parit, panjat pokok. Kita pulang dengan hati yang sangat-sangat gembira, hati yang tenang, macam tak ada apa-apa dalam hidup kan. Gini semuanya tinggal kenangan lah. Tapi setiap kenangan itu pasti kita ada punya cara untuk kita kenangkan sambil tersenyum. Okey, tepat jam 4 pagi waktu ini, berada di jam yang kelima. Nasrul Hakim Burhan, terima kasih banyak-banyak. Baguslah. Lentang.

Media sosial adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri, sesuka hati melemparkan pandangan yang negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan, manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM, bagus pak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Ustaz Hariri. Alhamdulillah, saya dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Click. Bagus, Ba.
1: Rentak 46 Sabah FM.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wa alaihi tawakkalna. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, dalam kitab Fathul Bari itu ada menyebut adab ataupun tarif ya tentang adab. Disebutkan wal adabu isti'malu ma yuhmadu qawlan wa fi'lan wa 'abbara ba'dhum 'anhu bi annahu al-akhdhu bi makarimil akhlaq. Maksudnya apa? Al adab itu artinya menerapkan segala yang dipuji oleh orang, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Sebagian ulama juga mentarifkan, mendefinisikan adab adalah menerapkan akhlak-akhlak yang mulia. Masya Allah. Sahabat yang mulia, kita angkat tajuk ini. Adab itu mendahului ilmu. Bahkan di dalam ungkapan yang lain, ya, Yusuf Al-Husain itu berkata, bil adabi tafahumul ilmi. Dengan mempelajari adab, maka engkau akan jadi mudah untuk memahami ilmu. Makanya ulama-ulama silam, ulama-ulama yang mu'tabar, itu yang hebat-hebat, semuanya itu mendahulukan atau mengutamakan adab. Bahkan dalam ungkapan lain ada menyebut, ta'lamul adab qabla an tata'allamal ilm. Ya, pelajari dulu tentang adab, barulah engkau mempelajari tentang ilmu. Kenapa? Di dalam adab itu syarat dengan nilai, syarat dengan perkara-perkara yang mulia. Makanya bila orang yang hatinya sudah bersih, sudah jernih dengan adab, boleh menerapkan adab dalam kehidupan seharian, maka bila dia mempelajari ilmu, pertama, ilmu akan mudah untuk didapat. Yang keduanya, kesannya apa? Bila dia berilmu, dia tidak sombong, dia tidak tembirang sama orang. Yang ketiganya, ilmu yang didapat itu insya Allah dengan izin Allah, itu ibarat pohon yang akan mengeluarkan buah. Dan buah itu dapat dinikmati oleh masyarakat ataupun umat. Dan yang keempatnya pada sahabat yang mulia, orang yang berilmu dan adab yang tinggi itu akan disenangi oleh masyarakat siapapun, tak kira golongan, golongan atas, pertengahan dan golongan yang di bawah, semuanya itu menyukai orang yang beradab. Maka bila dia sudah disukai oleh masyarakat ataupun umat, maka mudahlah dia menyampaikan ilmu, dan kemudian ilmu itu akan menjadi barakah disebabkan adabnya dengan guru-gurunya. Dan nanti bila dia menurunkan ilmu yang bersanad kepada murid-muridnya, murid-muridnya juga akan turut tersimbah atau terpercik dengan keberkatan ilmu yang didapat oleh seorang guru yang punya adab yang sangat tinggi. Masya Allah, sahabat pendengar yang dimuliakan Allah. Kita tengok bah, kita sekolah dulu kan. Kadang-kadang guru-guru kita, ampun maaf ya, tanpa merendahkan sedikit pun, ya, sebab bilang orang sijil akademik ini, ya sekarang ini sangat-sangat jadi kepentingan. Tapi kalau di zaman dahulu kala, di awal-awal pendidikan sekolah kita, rata-rata guru-guru kita itu pendidikannya jarang kita jumpa yang ada ijazah. Tapi walaupun dia, ampun maaf, pendidikannya ndaklah setinggi sampai ke Menara Gading, tapi adabnya melangit, Masya Allah. Adabnya itu sangat tinggi. Dan kita dapat ilmu diajar oleh guru yang seperti ini, dan kita pun mendapat ilmu yang berkat daripada guru-guru kita. Makanya hari ini sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, wabil khusus ampun maaf kepada sahabat-sahabat pendidik para murabbi ini, kita imbau saat kita belajar dulu, cemana tuan guru kita, para masyaikh kita mengajar kita tentang adab, maka begitu juga kita dengan para murid kita. Jangan galak mengajar ilmu tanpa dibungkus dengan adab. Dan ingat sahabat yang mulia, wabil khusus para guru, adab itu dilihat oleh murid-murid kita. Ya kalau kita sebagai guru juga tidak beradab, maka bagaimana murid kita akan beradab? Makanya murid itu akan meniru gurunya. Murid itu akan copyright gurunya dengan izin. Jadi kalau yang ditampilkan oleh sang guru itu perihal perilaku yang tidak beradab dan berakhlak, maka bagaimana muridnya akan terbentuk akhlak dan adabnya juga. Makanya sahabat yang mulia, ingat ini, ta'lamul adab qabla an tata'allamal ilm. Tuntutlah dulu adab, belajar dulu adab, bicara dengan orang tua, bicara di hadapan orang berilmu, bagaimana perilaku kita melayan seorang guru, bagaimana adab zahir dan batin kita kepada guru. Bahkan ulama-ulama silam tu sahabat yang mulia, berpuluh tahun belajar adab saja, tapi apa kesannya, apa hikmahnya? Bila sudah dapat adab, mempelajari ilmu sangatlah mudah. Itu kenapa? Kena keberkatan hasil daripada adab yang dibentuk, yang mendarah daging dalam dirinya. Mudah-mudahan sahabat yang mulia, siapapun yang bergelar guru, semua kita adalah guru. Paling tidak guru kepada anak-anak kita, guru kepada istri kita. Setidak-tidaknya mari kita junjung tinggi nilai adab, dan mudah-mudahan barakah adab itu, keberkatan adab itu, nanti ilmu yang sampai juga akan mendapat keberkatan daripada Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Makasih sahabat. Jumpa lagi dalam kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
3: Sekilas renungan.

Kemudian Nabi Adam menerima dari Tuhannya beberapa kalimah, yakni kata-kata pengakuan taubat yang diamalkannya, lalu Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani. Qul

0: خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: Kami berfirman lagi, turunlah kamu semuanya dari syurga itu. Kemudian jika datang kepada kamu petunjuk dariku, yakni melalui rasul-rasul dan kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka, maka sesiapa yang mengikuti petunjukku itu, nescaya tidak ada kebimbangan dari sesuatu yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita.

0: dan orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat keterangan kami, mereka itu ialah ahli neraka. Mereka kekal di dalamnya.
1: Ya Bani Israel, اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا

0: وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ.
1: Dan berimanlah kamu dengan apa yang aku turunkan, yakni Al-Quran, yang mengesahkan benarnya kitab yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang mula-mula kafir, yakni ingkar akan dia. Dan janganlah pula kamu menjadikan ayat-ayatku sebagai harga untuk membeli kelebihan-kelebihan yang sedikit faedahnya. Dan kepada akulah sahaja, hendaklah kamu bertakwa.
0: وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ.
1: Dan janganlah kamu campur adukkan yang benar itu dengan yang salah, dan kamu sembunyikan yang benar itu pula, padahal kamu semua mengetahuinya.
0: صَدَقَ الْعَظِيمُ.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Sabah FM

0: untuk hiburan yang berterusan. Teruskan bersama.
1: Rentak tempat 6 Sabah FM. Rentak Sabah
2: 6. Syukur setiap hari dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
3: Kami Zihan, kami dengar Sabah FM. Bagus bah.

Lita. Halo semua, saya Adli Nicholas. Petang-petang minum kopi, apa kamu dengar? Saya dengar Sabah FM. Sebab Sabah FM baguslah.

Menurutku. Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

Pagi kamu akan lebih segar dengan lagu-lagu terbaru 6 hingga 10 pagi. Tengah hari tenang di posisi dengan menu playlist Ekspresi Inspirasiku. Rindu lagu-lagu Sabah? Dengar je Bah Ngamlatu. Simfoni tetap di hati. Insafi diri dengan lagu-lagu dakwah dan motivasi. Sebelum tidur, layan dulu Kuasa 3 Varia.

0: Samagig Pagi, 6 hingga 10 pagi.
1: Selamat pagi, salam segar Sabah FM lebih menyegarkan untuk edisi hari ini Jumaat 11 September 2026. Hello, Edwin kasih kawan kamu sampai 10 pagi. Solo sejak Edwin satu orang hari ini. Napa yang penting kamu ada, kamu sudah awal pagi lagi buka radio sambil memandu tu memang pilihan Sabah FM bagus bah. Untuk anda yang sedang memandu, sedang bersiap antara anak ke sekolah, di mana saja aktiviti anda yang dimulakan hari ini, okay? Jadi terima kasih banyak-banyak pilih kami. Dan juga kamu yang ingin dapatkan info terkini macam ada cuaca, info trafik, apa yang menarik untuk liputan hari ini, semuanya kita muatkan dalam segmen segar lebih menyegarkan. Jom kita mulakan. Ini dia Azharina Azhar dan juga Dennis Sufian, Gunung Kinabalu, Sabah FM.

0: anda, orang yang pekak mempunyai peti suara tetapi disebabkan ketidakupayaan pada pendengaran menyebabkan mereka tidak ada pengalaman untuk mendengar bunyi bahasa pertuturan dan mereka gagal menyebut dengan betul menyebabkan mereka banyak menggunakan bahasa isyarat. Ini kerana bagi mereka yang pekak sejak lahir dan pekak selepas dilahirkan, mereka terdorong menjadi bisu atau tidak mahu bercakap kerana tidak tahu dan tidak pernah mendengar perkataan yang perlu diucapkan walaupun mereka mempunyai peti suara seperti individu normal.
1: Jangan lepaskan peluang untuk mencuba resepi yang disediakan. Kami akan sentiasa kongsi resepi yang pelbagai, penuh dengan rasa kreativiti. Dari Dapur IJ, tempat yang membawa inspirasi dan kelainan ke meja makan anda. Jadi, tunggu apa lagi? Mari bersama kami hanya di Ekspresi Inspirasiku dan nikmati macam-macam resepi yang pasti buat kamu lapar dan terinspirasi.

0: info cuaca hari ini.
1: Baik, kita kongsikan keadaan cuaca sepanjang hari ini di negeri Sabah, pagi, petang dan juga malam. Macam mana keadaannya kan? Macam semalam tiba-tiba ada hujan lebat. Tapi sekejap saja. Itu sebelah malam lah kalau di Kota Kinabalu. Tapi hari ini bagaimana? Pagi ini diramalkan berlaku ribu petir di beberapa tempat. Ini di kawasan pedalaman dan juga Tawau. Manakala hujan di beberapa tempat diramalkan berlaku pagi ini. Melibatkan kawasan Pantai Barat, Sandakan dan juga Kudat. Di wilayah Persekutuan Labuan, hujan di beberapa tempat di kawasan pantai. Itu ramalan untuk pagi inilah. Petangnya pula, kawasan pedalaman Pantai Barat dan Kudat diramalkan berlaku ribut petir di kebanyakan tempat. Manakala di wilayah Persekutuan Labuan, ribut petir di kebanyakan tempat, khususnya di kawasan pantai, Tawau dan Sandakan, ribut petir di beberapa tempat. Kalau petang ini diramalkan banyak kawasan yang hujan. Manakala malam pula, kawasan pedalaman dan pantai barat diramalkan berlaku ribut petir di kebanyakan tempat. Di wilayah Persekutuan Labuan malam ini diramalkan ribut petir di kebanyakan tempat di kawasan pantai. Manakala Sandakan dan Kudat, ribut petir di beberapa tempat. Di Tawau pula diramalkan tiada hujan. Itu ramalan sebelah malam nanti, okay? Itu ramalan yang dikeluarkan oleh Met Malaysia. Dia akan berubah dari masa ke masa. Jadi kamu boleh tengoklah ataupun semak sendiri di laman sesawang met.gov.my. Kalau 2-3 hari yang lalu kita nampak ada trend penurunan bacaan IPU terkini. Namun setelah dikemas kini, pagi ini nampaknya bacaan IPU meningkat dari tahap sederhana kemarin. Hari ini masuk ke tahap tidak sihat. Contohnya ataupun apa yang kita dapat kongsikan ini di Politeknik Kota Kinabalu, bacaan terkini setakat 6 pagi tadi baru saja dikeluarkan ialah 149, itu di bawah paras tidak sihat. Manakala di stesen berikutnya di Kota Kinabalu 109, melebihi paras 100, juga dikategorikan sebagai tidak sihat. Begitu juga di Kimanis 106, juga dikategorikan sebagai tidak sihat. Itu bacaan IPU terkini yang dikeluarkan di laman sesawang eqms.doe.gov.my. Jadi terus berwaspada berkenaan dengan situasi jerebu. Cerita pasal jerebu dan juga keadaan cuaca yang tidak menentu, nantikan dalam segmen segar 9.30 Mei pagi nanti. Di jam yang terakhir kita temu bual bersama dengan pengarah Met Malaysia Negeri Sabah, okay? Jadi kita akan tanyalah apa perkara yang perlu diambil tahu, macam mana jerebu ini boleh berlaku dan juga faktor luar yang boleh menyebabkan jerebu turun dan naik bacaan IPU ya, khususnya di Sabah. Semuanya akan kita bawakan pada jam yang terakhir nanti. Ini dia Stacy, pakai buang Sabah FM.

suka anda. Bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1988.

0: Info Traffic di Segar Sabah FM.
1: Baik, kita mulakan perkembangan trafik pada pagi ini bermula dari arah Tuaran menuju ke Bulatan Hospital. Tuaran dilaporkan sudah pun perlahan. Sekarang ini saja, masa pemanduan yang diperlukan di kawasan tersebut lebih kurang 20 minit. Seterusnya, di Jalan Sulaman di hadapan Intan Kampus Sabah juga dilaporkan mulai perlahan 10 minit masa pemanduan. Kawasan Tebobon juga dilaporkan sedikit perlahan ataupun mula menunjukkan pertambahan kenderaan 5 minit masa pemanduan diperlukan. Berikutnya, ini di Jalan Tuaran Bypass juga dilaporkan mulai perlahan sekarang ini. Dan sekarang ini saja masa pemanduan yang diperlukan di kawasan tersebut lebih kurang 15 minit. Manakala dari arah jalan UMS menuju ke Menara Kinabalu juga dilaporkan perlahan 10 minit kelewatan. Kawasan Sekolah di Likas juga dilaporkan perlahan sudah sekarang ini 7 ke 10 minit. Ini dari arah Jalan Tuaran, dari arah persimpangan Jalan Damai dan juga Jalan Teluk Likas menjadi tumpuan ibu bapa untuk menghantar anak ke sekolah. Lokasi seterusnya kita mau kongsikan keadaan yang dilaporkan perlahan pada waktu ini. Jalan Kolam Minintot yang dilaporkan mulai perlahan 5 ke 8 minit. Seterusnya dari arah Pinampang Tambunan juga dilaporkan mulai perlahan sudah sekarang ini menuju ke Dongongon 5 minit masa pemanduan. Dari arah Pen Borneo juga dilaporkan sedikit perlahan 3 ke 5 minit. Seterusnya di Meruntum menuju ke KKIA sekarang ini dilaporkan mulai perlahan dan kesesakan berlaku dari arah Meruntum lebih kurang 10 ke 15 minit. Okay? Jadi ambil maklum bagi anda yang menggunakan laluan ini kerana dijangkakan akan bertambah sesak selepas ini. Dan akhir sekali di Jalan Pengarut Lokawi juga dilaporkan perlahan menuju ke Kinarut dan seterusnya ke persimpangan ke Meruntum. Sekarang ini saja 5 ke 8 minit masa pemanduan di kawasan tersebut. Okay? Itu info trafik semasa. Akan kami bawakan lagi perkongsian ataupun info trafik pada jam yang kedua nanti. Sekiranya anda ada insiden trafik yang ingin dilaporkan, boleh hantar ke WhatsApp kami 019-490-4848.
0: Info Traffic di Segar Sabah FM.

0: Jerebu melanda. Apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.
1: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
2: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
3: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
2: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
1: WhatsApp je kami bila-bila masa.
4: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
1: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
5: Sabah FM.
2: Saya, terima kasih Sabah FM.
6: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

Sementara itu, dalam majlis tersebut, Ketua Menteri Dato' Sri Panglima Haji Hajiji Haji Nor dalam ucapan alu-aluan berkata, hubungan erat antara Kerajaan Persekutuan Sabah dan Sarawak perlu terus diperkukuh bagi memastikan pelaksanaan MA63 dapat dilaksanakan secara bersama. Jelasnya, hubungan itu penting dalam usaha mencari penyelesaian terhadap perkara-perkara yang masih dibincangkan berkaitan MA63. Isu keselamatan wanita masih menjadi perkara yang membimbangkan dan memerlukan perhatian serius semua pihak. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Sri Nancy Shukri berkata, setakat Julai tahun ini, sebanyak 4,646 kes keganasan rumah tangga dilaporkan di seluruh negara, merangkumi 424 kes di Sabah. Justru katanya, usaha menangani isu tersebut memerlukan tindakan yang lebih menyeluruh, bersepadu dan berterusan menerusi pendekatan keseluruhan kerajaan dan masyarakat. Kemahiran pengucapan awam perlu diperkasa dalam kalangan generasi muda sebagai asas pembentukan pemimpin masa depan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Dato' Mustafa Sakmud berkata, kemahiran itu bukan sahaja diperlukan dalam bidang kepimpinan, malah memberi nilai tambah kepada pelajar ketika memasuki alam pekerjaan dan bidang keusahawanan. Dato' Mustafa ditemui RTM selepas merasmikan penutupan program pidato Celik Madani 2026 di Putatang.

0: Bos, air 01.
1: Mengamalkan meminum air kosong atau air suam bukan bermakna tiada duit. Tetapi, air kosong boleh menghilangkan dahaga dengan cepat, berasa segar dan puas, menjadikan makanan rasa lagi sedap sebab tidak terganggu dengan rasa manis. Dah cukup gula dari makanan, tak perlu tambah dari minuman. Jadi, air kosong bukan pilihan murah, tapi pilihan terbaik. Kesehatan kita lebih penting dari apa orang lain fikirkan.
2: Segar Sabah FM, lebih menyegarkan.

0: FM bersama Geng Pagi 6 hingga 10 pagi.
1: Ya, pagi ni bersama Edwin sampai 10 pagi. Dengar kami di frekuensi dan juga boleh muat turun aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma kamu boleh dengar kami di laman Sisawang portal radio.gov.my ataupun RTM Klik, bukan saja di aplikasi, di laman Sisawang ataupun di portal RTM Klik pun ada juga, okey. Banyak medium ataupun saluran yang anda boleh dengar, saluran Sabah FM dan juga semua radio di bawah RTM, okey. Baik, kita mau kasih semangat kamu pagi ni, tetapi ada juga kata-kata yang akan memikirkan kita sendiri, macam okey, kita berfikir sejenak pagi-pagi ni. Ini berkenaan dengan pertemuan dan perpisahan. Setiap hari ataupun setiap individu memang akan mengalami fasa ini. Tak kisahlah bersama dengan orang yang pernah dia jalankan hubungan ke, orang yang dia kenali, macam contohnya guru, rakan sekerja dan sebagainya. Ada pertemuan dan perpisahan, okay? Pertemuan adalah kebetulan, sementara perpisahan adalah kebiasaan. Kan? Begitu. Walaupun berpisah secara fizikal, tapi kalau sekarang ini contohnya kawan kita pindah kerja, ataupun guru kita sudah bersara, ataupun siapa-siapa sudah dalam berpisah disebabkan jarak yang jauh, tapi kita masih boleh berhubungan. Nah, kalau dulu-dulu memang susah lah, tapi sekarang ini perpisahan itu hanya secara fizikal, tetapi hubungannya itu masih lagi diteruskan, masih berkenalan. Nah, begitulah. Okay. Baik, selepas ini banyak lagi perkara yang Edwin berkongsi untuk anda. Kalau kamu ada apa-apa perkongsianlah, mungkin dalam perjalanan pada waktu ini ada kesesakan dan sebagainya, boleh WhatsApp kami di 019-490-4848. Layan terus lagu ini, Amir Jahari, Tanpamu, Sabah FM.

0: Perniagaan anda perlukan lebih pelanggan? Mahu jenama anda dikenali ramai?
1: Iklankan di RTM Sabah. Kami mempunyai ribuan pendengar setiap hari dan mereka akan menjadi pelanggan anda.
0: Dengan pakej pengiklanan yang fleksibel dan harga berpatutan, kami membantu anda untuk mencapai lebih ramai pelanggan dengan cara yang berkesan.
1: Jangan tunggu lagi. Hubungi kami sekarang di talian 0887123444 sambungan 1116 untuk info lanjut.
2: Nah, kau tengok. Bukan dia bagi signal masuk simpang.
3: Wih, bukan nampak je tu.
4: Jangan kau nak nampak-nampak. Kita kalau memandu di jalan raya, kita kena bagi signal tidak kisah di mana.
3: Dengar cakap Benzulu tu.
4: Nah.
3: Ha? Esiau?
5: Okey, dengar tujuan Benzulu. Terima kasih sebab mengingatkan saya. Sikit saya terlupa tadi.
4: Tidak apa, next time kamu ingat saja. Bila memandu di jalan raya, pastikan kamu pasang signal kalau kamu ingin masuk simpang supaya tidak membahayakan nyawa orang lain. Pesanan ini dibawakan daripada saya Benzulu.
5: Saya Esiau.
6: Dan saya tujuan
7: Kekli. Kamu yang solid, ya. Kami yang solid, ya.
3: Jangan lupa pakai tali pinggang keledar.
5: Berhati-hati di jalan raya.
4: Dan jangan lupa pasang

Segar sebab lebih menyegarkan bersama Edwin pagi ni. Solo saja sampai 10 pagi. Tapi kalau kamu ada dengar dan juga berinteraksi bersama kami di WhatsApp ataupun di Facebook, oh lagi bagus. Ada juga kawan kan. Okey, kita mau kongsikan ini berkenaan dengan tangan robotik yang direka di Nairobi, Afrika. Ini khususnya bagi kanak-kanak pekak di sebuah sekolah khas di Kenya. Apabila menyaksikan tangan robotik menerjemahkan suara guru kepada bahasa isyarat secara langsung. Jadi teknologi ini dibangunkan oleh syarikat tempatan di sana, berpotensi mengubah kaedah pembelajaran golongan berkenaan sekaligus memberi peluang kepada mereka untuk belajar bersama murid arus perdana. Jadi kira-kira 300 ribu kanak-kanak di Kenya mengalami masalah pendengaran dan hanya 20 ribu daripada mereka bersekolah setakat 2024. Jadi diharap pengasas teknologi tersebut mengharapkan teknologi itu dapat menangani sebagian cabaran pendidikan yang dihadapi kanak-kanak pekak di negara Afrika Timur tersebut. Mereka membangunkan tangan mekanikal yang mampu menerjemahkan suara guru kepada bahasa isyarat secara langsung sekaligus memudahkan kanak-kanak pekak mengikuti sesi pembelajaran. Wow, bagus. Bagus kan begini? Jadi teknologi berkenaan bukan saja memudahkan mereka memahami pengajaran, sebaliknya turut membantu memperkaya bahasa isyarat. Kan selalunya kita kalau bagi yang pekak ni dia perlu bahasa isyarat ataupun satu orang lah untuk menterjemah dari suara ke bahasa isyarat, tetapi dengan adanya teknologi robotik ni dia boleh detect suara cikgu tu dan dia akan terjemahkan melalui pergerakan tangan. Okey, jadi ini teknologi robotik yang dibangunkan untuk membantu 20,000 pelajar pendidikan khas ataupun kanak-kanak pekak di sekolah di Kenya. Selepas ini, perkembangan berita dalam utama 7 pagi kita bawakan dari Pusat Berita Kuala Lumpur. Terus dengar Sabah FM, bagus pak.

Sioknya zaman sekarang nih, mudah sangat untuk kita berinteraksi. Macam-macam platform media sosial adakan, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan banyak lagi. Dengan aplikasi yang ada ini, kita boleh eratkan hubungan walaupun jauh, memudahkan kerja kita, boleh buat bisnis online, macam-macam lah. Tapi jangan pula disalahguna, oke? Elakkan menggunakan media sosial untuk tujuan negatif dan tidak berfaedah. Ingat, penampilan kita di alam maya nih juga menggambarkan diri kita yang sebenar tahu. Pesanan baik-baik saja di alam maya ini oleh saya Velvet Adok dan Sabah FM. Pagu.

0: Meskipun berdepan ketidaktentuan harga minyak mentah global, kuota Budi Madani RON 95, Budi 95 pada 300 liter sebulan dan kuota Budi Diesel sehingga 400 liter sebulan terus dikekalkan. Menteri Keuangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, langkah itu mencerminkan komitmen kerajaan untuk terus membantu rakyat khususnya dalam menghadapi tekanan kos sara hidup.
1: Beban untuk kerajaan memang besar. Belum isu yang ada di Timur Tengah, belanjawan negara mengatakan perbelanjaan subsidi untuk minyak tahun ini ialah dalam lingkungan 15 bilion ringgit. Sekarang anggaran kita ialah 40 bilion ringgit kerana harga minyak telah melangkung. Tapi kita akan terus berusaha kerana komitmen untuk menolong meringankan beban rakyat.
0: Sementara itu, Datuk Seri Amir Hamzah memaklumkan pasaran hartanah negara bagi separuh pertama 2026 kekal berdaya tahan dengan merekodkan 187,320 transaksi bernilai 105.12 bilion ringgit. Prestasi itu disokong aktiviti transaksi dan pergerakan harga yang stabil serta aktiviti pembinaan yang kekal aktif meskipun berlaku sedikit pelarasan marginal. Tambahnya, sebanyak 27,832 unit kediaman baharu dilancarkan ke pasaran pada separuh pertama tahun ini dengan prestasi jualan sebanyak 16.6%. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual mengadakan pertemuan dua hala dengan rakan sejawatannya dari India, Narendra Modi. Ketua Usaha Sementara Suruhanjaya Tinggi Malaysia ke India, Sharifah Esnida Wafa memaklumkan ia bersempena lautan kerja bagi menghadiri Sidang Kemuncak BRICS ke-18 di New Delhi. Sidang Kemuncak kali ini bakal menghimpunkan pemimpin negara anggota dan rakan BRICS. Laporan Vimala Kasturi Verasami.
2: Lawatan Perdana Menteri ke India ini adalah atas jemputan rakan sejawatannya Narendra Modi yang juga pengerusi BRICS tahun ini. Datuk Seri Anwar akan menghadiri sidang kemuncak BRICS pada 12 dan 13 September.
3: Perdana Menteri akan menghadiri dan menyampaikan kenyataan negara semasa sesi terbuka sidang kemuncak pemimpin-pemimpin BRICS yang bertemakan Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, Shaping the Future for Inclusive Global Growth.
2: Selesai menghadiri sidang kemuncak berkenaan, Datuk Seri Anwar meneruskan lawatan kerja ke selatan India pada 13 hingga 14 September. Program dua hari di Kerala bagi memperkukuh lagi hubungan dua hala serta membuka ruang kerjasama strategik dalam sektor-sektor utama merangkumi perdagangan dan pelaburan. Selain ekonomi digital, modal insan dan tenaga kerja, pendidikan serta keterhubungan serantau.
4: Penganjuran lawatan kerja ini dijangka terus mengukuhkan perkongsian strategik komprehensif antara kedua-dua negara selain membuka peluang baharu untuk memperluas kerjasama berimpak tinggi dalam sektor ekonomi, perdagangan dan pelaburan, teknologi digital dan pendidikan di samping menyuburkan ikatan sesama rakyat secara lebih inklusif dan mampan. Vimala Kasturi Virasami, New Delhi, RTM.
0: Susulan nahas helikopter yang mengorbankan 5 nyawa termasuk 4 petugas kesihatan Selasa lepas. Semua operasi perkhidmatan doktor udara FDS di Sarawak ditangguhkan sementara bagi membolehkan siasatan serta semakan menyeluruh terhadap aspek keselamatan dan mekanisme operasi perkhidmatan berkenaan. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, penilaian menyeluruh dilaksanakan terhadap kerangka penyampaian FDS di Sarawak merangkumi aspek kontrak, tabik urus, keselamatan operasi, keperluan liputan serta keberkesanan model penyampaian perkhidmatan sedia ada. Mengenai laporan awal nahas helikopter tersebut, Ketua Pegawai Eksekutif Pihak Berkuasa Penerbangan Awam Malaysia, Datuk Kapten Nur Azman Mahmud memaklumkan ia dijangka dikeluarkan dalam tempoh 30 hari. Laporan penuh pula dijangka diterbitkan dalam tempoh setahun selepas nahas berkenaan. Sebarang penemuan berkaitan punca kejadian hanya boleh disahkan Biro Siasatan Kemalangan Udara selepas pemeriksaan menyeluruh terhadap semua bukti berkaitan selesai dijalankan. Dalam pada itu, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat bersedia memberikan khidmat kaunseling kepada keluarga mangsa nahas helikopter tersebut yang memerlukan sokongan operasi. Menterinya Datuk Seri Nancy Shukri berkata khidmat itu penting bagi membantu keluarga mangsa yang berdepan situasi sukar dan memerlukan pendekatan kaunseling yang bersesuaian bagi memastikan keluarga mangsa tidak menghadapi kesedihan dan tekanan seorang diri.
5: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: Info Traffic di Segar Sabah FM.
1: Perkembangan trafik di jam yang kedua ini bermula di Tuaran menuju ke Bulatan Hospital. Tuaran dilaporkan perlahan dan sekarang ini lebih kurang 25 minit kelewatan berlaku di kawasan tersebut. Begitu juga di kawasan Tamparuli, perlahan 8 ke 10 minit. Seterusnya di Jalan Sulaman di hadapan Intan Kampus Sabah menuju ke Bulatan menghala ke Politeknik juga dilaporkan perlahan 18 ke 20 minit. Dan kita beralih di laluan berikutnya yang mengalami kesakitan khususnya menghala ke pusat bandar yang menjadi tumpuan utama akibat pertemuan kenderaan pada waktu ini. Di Jalan Tebobon dilaporkan perlahan dan sekarang ini menuju ke pusat bandaraya lebih kurang 8 ke 15 minit. Manakala Jalan Tuaran Bypass juga dilaporkan perlahan lebih kurang 11 ke 15 minit. Dari arah Jalan UMS menuju ke flyover Menara Kinabalu juga dilaporkan sesak sekarang ini 8 ke 12 minit. Dari arah Jalan Kionsom juga dilaporkan perlahan 11 ke 12 minit. Berikutnya di Jalan Tun Fat Stevens di kawasan pusat bandaraya juga dilaporkan perlahan pada waktu ini 5 ke 8 minit. Okey. Seterusnya kita berikan tumpuan ini di jalan berhampiran dengan Jalan Mat Saleh dan seterusnya menghala ke Masjid Negeri Sabah dilaporkan perlahan di kawasan Bulatan Sembulan 15 ke 20 minit. Ambil maklum bagi anda yang menggunakan laluan ini. Berikutnya kita mau kongsikan ini di Jalan Kolam Minintot menuju ke Jalan Kolam juga dilaporkan perlahan 15 minit masa pemanduan diperlukan. Seterusnya kita tinjau keadaan trafik yang melibatkan kawasan yang menjadi tumpuan juga pada waktu ini. Khususnya dari arah Pinampang Tambunan menuju ke Pekan Dongongon juga dilaporkan perlahan dan sekarang ini masa pemanduan yang diperlukan bagi anda yang melalui kawasan ini 5 ke 10 minit. Berikutnya juga di Meruntum ada berlaku kemalangan yang dilaporkan dan kesesakan berlaku di kawasan tersebut dari Meruntum menuju ke KKIA 15 ke 20 minit. Ambil maklum dengan perkara ataupun insiden trafik yang berlaku di kawasan ini. Berikutnya kita mau kongsikan kesesakan juga dilaporkan berlaku di Pengelat Lokawi menuju ke Meruntum melalui Kinarut. Sekarang ini 10 ke 15 minit masa pemanduan diperlukan. Okey. Jadi itu perkembangan trafik semasa. Sekiranya ada insiden trafik seperti kemalangan, jalan ditutup ataupun jalan diselenggara, boleh hantarkan video ataupun gambar di WhatsApp kami 019-490-4848. Terus fokus dengan pemanduan dan selamat sampai ke destinasi anda.
0: Info Traffic di Segar Sabah FM.

0: yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department dan Kontrol, boleh saya bantu? Cari Danang sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.
5: Amin. Walaupun baru 2 bulan aja berkahwin, isteri awak bijak memasak semua jenis makanan. Masa saya datang rumah awak, sampai sekarang, saya tak boleh lupakan masakan biryani. Sungguh lazat. Apa rahsianya?
6: Jawapannya Babas. Babas menghasilkan biryani mix. Cara penyediaannya pun sungguh mudah. Bahan ramuan tinggi kualitinya. Tidak ada bahan pengawet. Dijamin bersih. Ramuan semula jadi diadun dengan teknologi terkini. Malah sesiapa pun boleh memasak dengan mudah. Kerana ada cara-cara masak disertakan dalam bungkusan.
5: Babas Biryani Mix memang terbaik.
6: Babas, lencah hidupku.
7: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
8: Kamu wajib follow, okay? See ya.

hari. Dan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim tiba kemarin untuk lawatan 2 hari dengan beberapa program rasmi dijadualkan, termasuklah mempengerusikan mesyuarat Majlis Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 yang akan berlangsung hari ini. Dan semalam sudah pun berlangsungnya untuk jamuan makan malam bersama pemimpin Sabah di salah sebuah hotel di Kota Kinabalu. Dan hari ini Yang Amat Berhormat dijadual mempengerusikan mesyuarat tersebut yang dijangka turut dihadiri Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg dan juga Ketua Menteri Sabah Yang Amat Berhormat Dato' Sri Haji G. Haji Nor, dan memberi tumpuan kepada kemajuan pelaksanaan perkara berkaitan Perjanjian Malaysia 1963 serta isu berkaitan kepentingan Sabah dan Sarawak. Dan selepas selesai mesyuarat, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan menunaikan solat Jumaat di Masjid Jamek Kampung Likas sebelum mengunjungi Pusat Pembinaan Sementara Mangsa Kebakaran Kampung Numbak di Dewan Serbaguna Damai Kota Kinabalu. Okey, itu laporan yang pertama. Yang kedua, ini berkenaan dengan sambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Sabah yang akan berlangsung pada 16 September ini, dipindahkan lokasinya ke Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC berikutan Jerebu. Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah Dato' Jaffrey Arifin menyatakan perpindahan lokasi sambutan dibuat bagi memastikan sambutan berkenaan dapat dilaksanakan seperti dirancang. Jadi diubah lokasinya ke SICC berikutan keadaan Jerebu yang melanda negeri, dan perkara ini telah pun dipersetujui oleh Kabinet Negeri Sabah. Sambutan akan bermula pukul 8 malam dan akan berlangsung serentak dengan penganjuran di peringkat pusat di Kuching, Sarawak. Jadi pelbagai pengisian yang menarik dirancang bagi meriahkan malam sambutan tersebut, antaranya persembahan tarian, montaj persembahan Malaysia Madani serta hiburan artis tempatan. Dan itu yang akan berlangsung sempena dengan sambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Sabah pada 16 September nanti. Berikutnya, kita mau berikan tumpuan juga apa yang menarik akhbar untuk edisi hari ini berkenaan dengan kempen pelancongan digital dibangunkan di Sabah yang menggabungkan realiti terimbuh ataupun augmented reality AR, elemen permainan dan penerokaan berasaskan lokasi, menawarkan cara baharu kepada pelawat serta penduduk tempatan untuk menerokai tarikan pelancong selain menyokong perniagaan di seluruh negeri. Borneo Adventure Hunt yang dibangunkan Jalin Creative Senior Berhad dan juga syarikat yang bersama-sama menubuhkan program ini dilancarkan oleh Menteri Pendidikan, Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah Dato' James Ratib yang berlangsung baru-baru ini. Dan kempen itu turut mendapat pengiktirafan antarabangsa selepas dinobatkan sebagai antara 6 finalis global bagi kategori Best Location, Best Entertainment dan juga AUG Awards 2026 yang diadakan sempena Augmented World Expo USA di Long Beach, California. Dan pengiktirafan antarabangsa itu membuktikan produk dan bakat yang dibangunkan di Sabah mampu bersaing di peringkat global. Okey, itu laporan yang ketiga. Dan akhir sekali, kita kongsikan ini berkenaan dengan geran SME Up bernilai RM230,000 untuk usahawan di Sabah. Okey, sebanyak 23 usahawan tempatan Sabah menerima grant SME Up berjumlah RM230,000 bagi membantu menambah baik pembungkusan dan pembekalan produk sekaligus meningkatkan daya saing perniagaan di pasaran. Timbalan Ketua Menteri 3 Dato' Iwan Benedict menyatakan setiap usahawan diperuntukkan grant bernilai RM10,000 menerusi inisiatif Raja Negeri untuk membantu meningkatkan kualiti produk dan mengembangkan perniagaan tempatan. Walaupun dari segi nilainya bantuan ini mungkin dianggap kecil oleh sesetengah pihak, namun tiada langkah besar yang tidak bermula daripada langkah kecil dan tiada kejayaan yang besar yang tidak bermula daripada usaha yang kecil. Itu dinyatakan oleh Timbalan Ketua Menteri Sabah. Pada masa sama juga, penerima geran berkenaan terus berjaya serta menjadi pendorong dan inspirasi kepada golongan belia dan graduan untuk menceburi bidang keusahawanan. Itu yang menarik ataupun menjadi tumpuan utama untuk akhbar edisi 11 September 2026. Lain terus, Segar Sabah FM lebih menyegarkan.

Stream kami di RTM Klik. Boleh muat turun secara percuma di telefon pintar kamu. Cari saja di Apple App Store, Google Play Store dan juga Huawei App Gallery. Kita mau kongsikan apa yang menarik akhbar untuk edisi hari ini 11 September 2026 hari Jumaat. Yang pertama sekali adalah berkenaan dengan tumpuan lawatan yang amat berhormat Perdana Menteri ke Sabah bermula semalam selama 2

Selamanya cinta nyanyi Alif Sattar dan juga Sheila Hamzah. Segar Sabah FM lebih menyegarkan bersama Edwin sampai 10 pagi ini. Selalunya kalau kita sebut wang kertas, ringgit Malaysia lah kan, memang semuanya ada. Walaupun sekarang ini sudah beralih kepada cashless tanpa tunai, tapi kita masih ada simpanan dan kita ingat rupa wang kertas kita kan. Kalau kamu ingat dan hafal lah kan, untuk setiap wang kertas tu dia ada macam-macam landmark. Contohnya ada Gunung Kinabalu, KLCC, Wow dan sebagainya. Tapi ada satu wajah yang sentiasa ada di setiap nilai wang kertas ringgit kita. Tahukah anda siapakah pemilik wajah tersebut? Wajah tersebut ialah Duli Yang Maha Mulia Almarhum Tuanku Abdul Rahman Ibni Almarhum Tuanku Muhammad Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, yang kemudiannya dipilih sebagai Yang di-Pertuan Agung Pertama Persekutuan Tanah Melayu. Itulah pemilik wajah wang kertas Malaysia. Jadi baginda dilantik pada 3 Ogos 1957 dan mula memegang tampuk pemerintahan pada 31 Ogos 1957 bersamaan ataupun bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. Dan baginda mangkat pada 1 April 1960. Namun jasa dan legasi baginda sebagai Yang di-Pertuan Agung Pertama terus terpahat dalam sejarah negara dan hinggalah ke hari ini wajah baginda masih kekal ataupun masih kita nampak di wang kertas kita. Okay, jadi itu sedikit info sempena dengan Hari Malaysia. Kita kenali dan hayati kisah-kisah yang membentuk identiti negara kita. Selepas ini utama ataupun berita utama dari Sabah FM tepat 8 pagi nanti akan kita bawakan bersama dengan penyampainya Rita Alusius Malik untuk perkembangan berita dalam negeri Sabah. Sudah pastinya berkenaan dengan lawatan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bermula semalam dan juga hari ini untuk mesyuarat pelaksanaan MA63 yang berlangsung hari ini juga. Okay? Layan terus, ini dia lagu dari Datuk Sri Siti Nurhaliza, Melawan Kesepian. Sampai FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Ustaz Hariri. Alhamdulillah, saya dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Click. Bagus bah.

Guys, Mary Grace nih. Kamu tau gak walaupun Mary sibuk, saya selalu dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Klik. Bah, jom apa lagi? Downloadlah sekarang secara percuma Sabah FM.

0: Hai kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah. Aku rindu, aku cinta kepadamu.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Perdana Menteri mempengerusikan mesyuarat MS63 di Sabah. Hubungan baik kerajaan persekutuan dan negeri perlu terus diperkukuh. Selamat pagi dan salam Malaysia Medani bersama-sama saya Rita Alusis Malik dalam berita Sabah FM.